Segala pujian, syukur dan sembah hanya bagi Tuhan yang bertahta di atas pujian. Terima kasih Tuhan, kita akan datang dalam pujian berbalas-balasan. Kita membaca dari kitab Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kitab Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kita baca secara antagonis atau secara berbalas-balasan. Pelayan membaca ayatnya yang pertama, jemaat Tuhan membaca ayatnya yang kedua, dan kita membaca secara bergantian. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tanahnya. Kita aminkan dengan nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan 2. Hormat bagi Allah Bapa.

Jemaat kekasih Tuhan, dalam perjumpaan yang indah dengan Dia di saat ini, kita diberi kesempatan untuk datang mengaku dosa kita di hadapannya. Karena itu, dalam pengakuan dosa ini, sebagai doa kita membaca dari Kitab Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Kita membaca secara berbalas-balasan. Setelah itu kita aminkan dengan nyanyian Mazmur nomor 25 ayatnya yang ketiga. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Kau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Oleh karena nama-Mu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Nyanyian Mazmur nomor 25 ayatnya yang ketiga.

kekasih-kekasih Tuhan, dengarlah berita anugerah Tuhan yang akan kita baca secara bersama-sama juga secara berbalas-balasan di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, dan kita akan aminkan dengan nyanyian Mazmur nomor 32 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Demikianlah berita anugerah Tuhan. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku.

Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Etiopia dan Sheba sebagai gantimu.

itulah kasih karunia Tuhan bagi kita yang diberikan untuk kita dalam pembaharuan iman kita. Kita menyambutnya di dalam nyanyian Mazmur 32 ayat 1 dan 2, berbahagia yang diampuni Tuhan.

Bapak dan Ibu kekasih Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan baik bagi kita. Mari kita berdiri dan kita akan mendengarkan hukum-Nya yang terus memanggil kita, mengingatkan kita akan kebenaran. Dengarlah hukum Tuhan berdasarkan kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat

atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Itulah hukum Tuhan bagi kita. Roh Kudus kiranya menolong dan menguatkan kita semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Terima Tuhan, disilakan dulu. Kita mendengar kesaksian pujian solo dari Bapak Penatua Aris Wayoni.

you. Kau ambon ciptakan takdir, bagi semua orang yang hidup.

Walau banyak orang yang ingin menjatuhkanku, aku tak peduli. Meski banyak tutur kata yang menyakitkan, aku tak peduli. Aku ingin selalu bersaksi tentang firmanmu lewat puji-pujian. Ku mau bernyanyi bersamamu, Tuhan, walau ku tahu jalanmu

Tunaikan syukurku ini

Tuntun firmanmu lewat uji-ujian. Ku mau berjalan bersamamu Tuhan, walau ku tahu jalanmu penuh berliku.

Segala pujian syukur bagi Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Penatua. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu kekasih-kasih Tuhan. Saatnya kita akan membaca dan renungkan bagian firman Tuhan, mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Kita akan berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan ini. Dan doa ini kita angkat dalam pujian. Kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 93 ayat 1, 2 dan ayat yang ketiga sebagai doa kita. Yesus, lihatlah jemaat.

Pembacaan Alkitab bagi kita di minggu pagi ini terambil di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Nehemia pasal 1, Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Alkitab Perjanjian Lama Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai 13. Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, "Anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup." Dan ada yang berteriak, "Ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan." Juga ada yang berteriak, "Kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini sedar sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang lain. Orang kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri dan tidak dapat membantah. Kataku, tidakkah patut apa yang kamu lakukan itu? Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari kerjaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka." Berkatalah mereka, "Itu akan kami kembalikan dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang kau perintahkan." Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, "Demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hamba." Dan seluruh jemaah berkata, "Amin." Lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Sampai di situ pembacaan Alkitab bagi kita. Berbahagialah setiap kita yang percaya dan memelihara firman-Nya. Shalom. Selamat pagi Bapak dan Ibu kekasih-kekasih Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita ada di minggu ketiga
20 September tahun 2026. Kita bersyukur karena dalam jalanan kita Tuhan terus memanggil kita masuk ke dalam persekutuan dengan Dia, sehingga kita akan terus ditopang, dikuatkan jiwa dan roh kita, tapi juga iman kita, supaya siap untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan di hari-hari ini. Bapak dan Ibu, berturut-turut kita masih membaca di kitab Nehemia, sehingga kita akan mendapat pesan yang terus berkelanjutan, apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita dalam konteks kehidupan kita di hari ini, dalam kita sebagai jemaat, sebagai masyarakat sosial, juga sebagai pelayan-pelayan masyarakat. Apa yang menjadi pesan Tuhan? Karena itu kita telah membaca Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai ayat 13, dan tema yang diberikan bagi kita untuk kita merenungkan firman Tuhan ini adalah menjadi pemimpin untuk menolong orang banyak. Menjadi pemimpin untuk menolong orang banyak. Bapak dan Ibu kekasih-kekasih Kristus, hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk belajar memahami arti menjadi seorang pemimpin untuk menolong orang banyak. Berbicara tentang seorang pemimpin secara bahasa atau etimologi, pemimpin adalah orang yang memimpin, ini pengertian yang sederhana. Jadi pemimpin adalah orang yang memimpin. Artinya seseorang yang sedang memimpin orang lain. Ya, apakah itu dia ketua jemaat kah? Majelis jemaat kah? Ya, pimpin jemaat kah? Kepala keluarga juga jadi pemimpin dalam keluarga. Juga ada kepala dinas, kepala sekolah kah? Ya. Kepala SPN punya anak buah yang ikut ibadah, ikut pemimpin, pimpinan. Juga RT, RW dan sebagainya. Setiap pemimpin memiliki tanggung jawab moral yang besar terhadap mereka yang dipimpinnya. Itu sudah pasti. Ya, contoh kalau kita ikuti di media sosial, bahwa presiden selalu berkata, kalau bangsa ini miskin, sayalah yang bertanggung jawab. Itu Bapak Presiden tuh kata-kata itu, pernah keluar viral, hebat sekali. Itu artinya Presiden bertanggung jawab untuk kemiskinan di dalam bangsa ini. Itu hebat. Karena dia bilang dia bertanggung jawab. Demikian juga kita, kepala keluarga, bertanggung jawab untuk keluarga kita dan seterusnya. Dan seorang pemimpin tentu memiliki karisma memimpin, sehingga mampu melihat secara baik setiap persoalan dan juga mampu memberikan solusi terhadap persoalan yang dihadapinya bersama dengan orang yang dipimpinnya atau kelompoknya. Demikian dalam panggilan kita sebagai orang-orang percaya, Bapak dan Ibu kekasih, kita juga dipanggil dan diutus oleh Tuhan ke dalam dunia ini, di dalam kapasitas-kapasitas kita masing-masing, untuk menjadi pemimpin. Ya, baik pemimpin rohani, tapi juga pemimpin secara jasmani. Untuk apa? Supaya kita dapat menolong setiap orang yang membutuhkan bantuan dari kita. Pertanyaan sederhana bagi kita, apakah kita dapat menjadi seorang pemimpin yang sanggup menolong orang lain dalam situasi yang sulit? Cara apa yang dapat kita pakai untuk menolong orang lain ketika kita juga mendapat kesulitan? Bapak dan Ibu kekasih-kekasih Kristus, dalam teks ini kita melihat bagaimana Nehemia, kalau kita sudah ikuti dari pasal 1, Nehemia sebagai juru minum di kerajaan Artasasta, dia mendapat panggilan dari Tuhan dan diutus oleh Tuhan untuk kembali membangun tembok Yerusalem.
pada waktu itu dihancurkan oleh musuh-musuh Israel. Karena Tuhan, Nehemia bisa ada di Yerusalem. Dan ketika proses pembangunan ini mulai berjalan, rupanya Nehemia mengalami keadaan krisis internal di dalam kelompok orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan ini sangat berbahaya sekali, krisis ini. Ada tiga faktor utama yang memicu krisis ketika Nehemia hendak membangun tembok Yerusalem ini. Yang pertama adalah krisis atau bahaya, karena ada bahaya kelaparan. Kita bisa lihat di ayat 2. Bahan pangan mereka mulai langka, sementara jumlah mereka yang bekerja itu sedang memfokus diri untuk membangun tembok Yerusalem. Dan ini tidak ada waktu bagi mereka untuk bagaimana menggarap ladang mereka supaya ada ketersediaan makanan. Karena itu timbullah kekurangan di antara mereka. Karena di antara orang-orang Yahudi ada kelompok yang dikatakan di ayat 1. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari para istri terhadap sesama orang Yahudi. Sesama orang Yahudi, artinya ada kelompok orang Yahudi, mereka yang bekerja di dalam kerajaan Persia pada waktu itu, yang bertugas untuk memungut pajak bagi masyarakat, termasuk bagi bangsanya ini sendiri. Karena itu sudah lakukan dengan kurang sehat. Krisis kedua yang terjadi pada waktu itu di saat itu, krisis finansial. Kita bisa lihat di ayat 3 dan ayat 4. Untuk bertahan hidup dan membayar upeti yang sangat tinggi kepada raja Persia, rakyat yang sudah miskin ini dorang terpaksa meminjam uang dan menjaminkan tanah mereka, kebun mereka, bahkan rumah mereka. Maka anak-anak mereka dan ini sangat sulit dan sangat susah karena uang. Akhirnya apa yang menjadi milik mereka, mereka gadaikan, termasuk anak-anak mereka dipekerjakan sebagai budak. Memang diatur dalam hukum Taurat, tapi ada batasnya, tapi ini lewat batas, padahal saudara mereka sendiri. Yang ketiga, krisis yang terjadi adalah ada praktek riba atau untung yang kejam sekali. Para pemuka bangsa dan orang-orang kaya Yahudi pada waktu itu bekerja pada kerajaan Persia, mereka memanfaatkan situasi ini dan situasi yang krisis ini untuk mengeruk keuntungan bagi mereka. Karena itu mereka menyita tanah sesama mereka, bahkan memaksa anak-anak kaum miskin untuk menjadi budak karena hutang yang tidak dapat terpenuhi. Ini krisis yang nampak di dalam perikop ini. Karena itu Nehemia sebagai seorang pemimpin, dia pakai strategi apa? Dia pakai cara apa untuk menolong situasi ini? Dan kita di dalam teks ini ada temukan ada lima hal yang menjadi cara atau strategi Nehemia yang bisa dia lakukan untuk menolong situasi krisis yang terjadi pada saat itu bersama-sama sebagai bangsa Yahudi. Pertama, di sini dia pakai metode untuk mendengar dan memiliki rasa empati. Mendengar dengan empati. Ibu-ibu dong berteriak, ini kita bagaimana nih, beras sudah habis, kekurangan. Bagaimana tempuang mau dapat dari mana? Nehemia sebagai seorang pemimpin, dia tidak menutup telinganya terhadap keluhan rakyat dan istri-istri mereka. Bahkan Nehemia membuka ruang bagi kaum yang lemah untuk menyuarakan keadilan, ketidakadilan yang mereka alami. Nehemia mendengar teriakan mereka. Bahkan Nehemia mendengar keluhan-keluhan mereka. Ini mendengar keluhan ini sulit, Bapak Ibu. Ya. Kita sebagai orang-orang percaya, pertanyaan sederhana bagi kita, apakah kita bisa saling mendengar
keluhan orang lain, tetangga kita, keluarga kita. Ataukah kita membatasi diri kita? Kami dalam pembinaan-pembinaan kepada anak-anak remaja di kelas ini, kami temukan banyak anak-anak yang tidak betah di dalam rumah mereka karena tidak ada rasa empati, simpati dari orang tua mereka sendiri. Bahkan orang tua jarang kasih telinga untuk dengar anak-anak dong berkeluhan. Pengasuh-pengasuh sekolah minggu mengasuh tapi dengar-dengar anak-anak dong berkeluhan. Yang tua mengasuh tapi dong terlihat tahu anak-anak dong jalan ke jalannya susah. Belajarlah dengar keluhan dari orang lain supaya kita juga punya beban. Tidak bisa harus tumpu diri sendiri. Harus punya rasa empati kepada orang. Dan itu mulai dari dalam keluarga-keluarga kita. Karena pemimpin yang baik, pasti pemimpin juga yang mau mendengar dan memiliki rasa empati terhadap segala situasi yang terjadi di sekitarnya. Pemimpin yang baik, dia tidak hanya fokus pada organisasinya atau pada program-programnya saja. Kita dalam gereja, kita buat program hebat, tapi orang di sekitar kita ada mengeluh, ada berteriak, ada minta tolong, ada susah. Itu bikin apa? Padahal program dengan biaya yang besar-besar, nanti uang itu berbakalai dalam gereja. Tapi orang berteriak di kiri kanan kita, kita lupa untuk dengar doa. Ada orang miskin di sekitar kita. Bagaimana kita mendengar dan juga punya rasa empati bagi mereka, supaya kita juga bisa menolong mereka. Di Jayapura ini kasus-kasus korupsi cukup tinggi. Kecil-kecil tapi heboh juga. Dan ini yang kita tahu. Banyak orang sulit untuk mendengar orang lain. Karena itu sebagai pemimpin-pemimpin di dalam rumah kita, mari kita saling mendengar. Istri bisa mendengar suami, suami juga bisa mendengar istri, anak-anak. Supaya kita bisa sama-sama merasakan apa yang menjadi beban kita, bisa mencari solusi atas persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam keluarga-keluarga kita, atau dalam lingkungan kita, atau dalam persekutuan jemaat Tuhan. Hal kedua, strategi yang Nehemia pakai, dia mengendalikan diri sebaik mungkin, dan dia juga merefleksikan dirinya sejenak. Setelah dia mendengar keluhan, teriakan dari masyarakat Yahudi yang miskin ini, sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, dia marah karena dia memang diutus oleh Tuhan di Yerusalem. Ini bagaimana ini? Tetapi Nehemia tidak, dalam kemarahan itu dia tidak melakukan sebuah tindakan yang secara impulsif atau yang secara tiba-tiba dan cepat. Dia tidak buru-buru, tapi dia pikir masak-masak. Artinya dia merenungkan juga. Satu kata-kata ini nanti bisa bagaimana, satu tindakan ini bisa bagaimana. Karena itu dia berpikir sebelum bertindak, sebelum dia menggugat para pemuka dan para penguasa pada waktu itu. Bagian ini juga menjadi pembelajaran penting bagi kita, Bapak dan Ibu. Sebagai seorang pemimpin dalam kapasitas kita, marah itu wajar. Dan dia marah karena bikin dosa. Marah untuk sebuah ketidakadilan itu benar. Tapi juga kita harus bertindak dengan hati dan kepala yang dingin. Harus berpikir dengan hikmat sebelum bertindak. Jangan marah sampai tiba-tiba buat sesuatu. Itu kasus di Sentani, ibu dia terlalu marah sampai dia pukul dia anak perempuan dengan kayu di kepala dan mati. Kalau semati mau bikin apa? Ini mama kandung ini. Kita tidak kendalikan kita buat emosi, itu bahaya sekali. Kita bisa lakukan sebuah tindakan yang merugikan kita, merugikan orang lain. Karena itu kita belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa menolong orang lain, kendalikan emosi. Jangan emosi terlalu tinggi, akhirnya kita tidak berpikir dan berbuat sesuatu yang merugikan diri kita sendiri. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan.
kata-kata apa yang harus kita sampaikan? Apalagi dalam rangka menegur para pejabat-pejabat pada waktu itu, harus dengan hikmat. Hal ketiga yang menjadi strategi dari Nehemia bagian ini, dia melakukan sebuah konfrontasi yang tegas tapi juga terarah. Dia dengar, dia marah, tapi sebagai pemimpin dia tidak membiarkan masalah itu berlarut-larut. Dia langsung menegur para elit itu yang melakukan praktek riba itu. Setelah dia berpikir, langsung dia tegur. Ketika teguran Nehemia itu sampaikan kepada mereka, dan Nehemia melihat bahwa teguran itu rupanya kurang mengena, kurang efektif. Dia sudah tegur, tapi rupanya dong belum tangkap. Nehemia mengadakan sidang jemaah yang besar. Artinya semua orang berkumpul untuk mengetahui persoalan ini, supaya masalah ini dibawa ke ruang publik untuk diketahui. Dan tentu dengan sidang jemaah ini akan mempersempit ruang gerak daripada penguasa yang telah melakukan tindakan ketidakadilan bagi saudara mereka sendiri. Dan teguran inti di dalam sidang itu adalah bagaimana mereka harus memiliki takut kepada Tuhan sehingga tidak melakukan dosa dengan memungut pajak atau mengambil riba yang lebih dari saudara mereka sendiri, sehingga bangsa-bangsa lain tidak mencela mereka tapi juga mencela Tuhan Allah Israel yang mereka imani. Dan dalam jemaah itu Nehemia menegur, ingat takut Tuhan. Kita harus takut dan tunduk kepada Tuhan, sebab Tuhan yang akan memimpin kita untuk membangun tembok di kota kita Yerusalem ini. Strategi yang keempat yang Nehemia gunakan, dia memimpin tapi dia juga memberikan keteladanan. Sebagai pemimpin, Nehemia memiliki otoritas penuh untuk bisa tegur, karena dia sendiri bisa, dia sendiri tidak mengambil keuntungan dari posisinya. Dia pemimpin tapi dia tidak ambil posisi keuntungan dari jabatannya sebagai pemimpin. Ah, saya bos, jadi mungkin kamu beriba yang kamu ambil itu sebagian ke saya, berapa persen ke saya, tidak. Karena itu dia berani, dan itu adalah teladan. Bahkan dia katakan orang-orang yang meminjam uang dari dia, baik gandum apa, itu mereka kembalikan tanpa memungut. Sudah, kamu bawa sudah, tidak usah kembalikan lagi. Nehemia tidak memberatkan rakyatnya, justru dia memperlihatkan sebuah keteladanan dalam berkeadilan. Nah, hari ini kita lihat kita punya banyak pemimpin sulit untuk adil. Kalau sudah dapat kesempatan sedikit, jabatan sedikit, ya, yang dong pikir pertama dong ke diri dulu. Bagaimana saya bisa kumpulkan uang, saya kumpulkan kekayaan, orang lain tuh nanti dulu. Karena itu jangan heran, kita lihat di televisi kasus-kasus luar biasa orang kumpulkan uang sampai triliun-triliun. Beri sekali. Untuk apa? Untuk diri mereka, tanpa pikirkan padahal rakyat ini ada susah. Sama kita di Papua ini juga, banyak pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki hati seperti Tuhan, tidak memberikan teladan, bahkan tidak adil. Karena itu kita belajar dari Nehemia, supaya sebagai seorang pemimpin mesti memiliki integritas dan tidak melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Bapak di rumah, mama di rumah, kalau terus sembahyang jangan ada jatah, anda belum disembahyang. Nanda bilang, bapak dan mama juga terus pergi sembahyang bermuajak aja kita orang lagi. Ya? Yang sederhana aja. Kalau mau tegur orang lain, jadilah teladan yang baik. Jadi pemimpin yang baik, supaya tanpa kata-kata pun orang akan hormat kepada kita. Jangan kita bicara menuntut orang padahal kita tidak mampu memberikan contoh yang baik. Karena itu kita belajar dari Nehemia supaya memiliki integritas. Yang kelima yang kita lihat dari strategi Nehemia, Nehemia ketika dia menyampaikan itu di dalam sidang, harus takut Tuhan. Rupanya karena Tuhan bekerja, roh bekerja.
Dan Nehemia menuntut harus ada komitmen dari orang-orang Yahudi supaya mengembalikan apa yang mereka ambil lebih dari saudara-saudara mereka, supaya itu menolong mereka dan orang banyak. Dan luar biasa dalam perkara ini, orang-orang Yahudi yang mengambil riba itu mereka mengembalikan dengan sebuah komitmen, dan itu menjadi sebuah tanda pertobatan bagi mereka. Nehemia sebagai pemimpin, dia tidak hanya meminta para penguasa bertobat di dalam hati mereka, dia meminta ganti rugi juga secara fisik, yaitu dorang harus kembalikan tanah saudara mereka, kebun anggur saudara mereka, bunga rumah mereka, bahkan bunga uang yang telah mereka ambil. Ia bahkan melibatkan para imam untuk mengambil sumpah agar janji mereka dapat ditepati. Dan Nehemia memberikan konsekuensi secara simbolis dengan mengebaskan bajunya. Jika ada yang melanggar janji itu, maka dia juga akan dikebas seperti dia mengebas bajunya. Ini langkah sebagai seorang pemimpin dalam situasi yang kritis yang dapat diambil sebagai solusi, tapi dengan hikmat yang daripada Tuhan. Bapak dan Ibu kekasih Tuhan, hari ini kita lihat ketidakadilan ada di mana-mana. Kemiskinan masih ada, kesenjangan sosial masih ada, korupsi masih ada. Yang bilang di Papua orang semua Kristen jadi terhadap korupsi. Papua juga korupsi banyak. Banyak orang mementingkan diri mereka sendiri. Kita sebagai orang-orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi pemimpin di dalam panggilan kita, di dalam ruang kita, dalam lingkungan kita, dalam kerja kita, supaya kita juga dapat menolong orang lain. Tentu kita memiliki hati seperti Nehemia. Situasi yang terjadi di dalam teks ini itu juga sedang terjadi di hari ini. Firman ini dia relevan sepanjang segala zaman bagi kita manusia. Karena itu Tuhan memanggil kita, dan kita belajar seperti Nehemia. Apa yang Nehemia lakukan ini gambaran dari apa yang Yesus lakukan bagi kita. Dia telah menjadi pemimpin bagi kita. Yesus adalah penolong sejati bagi kita. Yesus adalah teladan hidup kita, teladan kepemimpinan yang sesungguhnya. Tuhan selalu mendengar kita, mengingat kita, doa-doa kita, keluhan-keluhan kita. Karena itu kita belajar supaya kita bisa menolong orang lain. Hari ini masih nyata di dalam kehidupan kita. Banyak pemimpin-pemimpin yang korupsi di bangsa ini. Dan sepertinya korupsi ini menjadi budaya yang sulit dihapus. Pembayaran UPT ini susah. Ini budaya. Kecuali orang takut Tuhan. Karena itu orang-orang Kristen yang ada di lembaga pemerintahan, di lembaga-lembaga sosial masyarakat yang bekerja melayani masyarakat, kerja dengan jujur, takut Tuhan. Jangan pakai sistem dunia ini lagi. Sistem di dunia ini rusak. Banyak pemimpin dan tidak peduli dengan orang lain. Orang di sini bilang, di sana bilang Papua uang banyak, tapi buktinya hari ini masalah juga semakin banyak. Masalah internal di dalam diri orang Papua, di dalam keluarga-keluarga Kristen, banyak persoalan-persoalan. Karena itu firman ini memanggil kita supaya kita melihat diri kita bahwa kita masih dipercayakan oleh Tuhan untuk bisa melayani sesama kita dengan baik, supaya orang memuliakan Tuhan. Pada bagian ini yang menjadi inti adalah Nehemia bilang supaya jangan kita dicela, nama Tuhan dicela. Dan ini yang menjadi penting bagi kita. Hari ini kita harus menjadi seorang pemimpin yang baik supaya di dalam keluarga kita nama Tuhan itu dimuliakan. Saya tanya sama seorang anak remaja, dia pun masalah terlalu berat. Saya tanya dia, saya bilang, karena dia bilang, Bapak saya tidak betah di rumah. Saya tanya dia, di rumah itu Tuhan dimu sembah atau tidak? Di rumah itu Tuhan dimuliakan atau tidak? Dia tidak bisa menjawab. Ini bukti bahwa hari ini kita krisis kepemimpinan di dalam kekristenan kita. Karena itu Bapak dan Ibu kekasih Tuhan, kita belajar, Yesus mengingatkan kita dengan sebuah pesan penting di dalam Matius pasal 23 ayat 11.
Yesus berkata, barang siapa ingin terbesar dan memimpin, dia harus menjadi pelayan. Rendahkan diri supaya menjadi pemimpin yang dapat melayani seperti Yesus. Pesan bagi kita dalam firman ini, mari kita hidup di dalam integritas yang benar di hadapan Tuhan. Kalau bilang A, jangan bilang A, bikin B. Jangan latihan lain, main lain. Integritas itu artinya apa yang kita bicara itu yang kita lakukan, yang benar di hadapan Tuhan. Jangan kita integritas untuk sebuah kepalsuan. Di depan orang baik-baik, tapi di belakang merancang kejahatan. Itu bukan integritas. Pesan yang kedua dari firman Tuhan ini bagi kita, mari kita hidup dalam takut Tuhan. Semua hal yang kita lakukan kalau tanpa takut Tuhan, si jahat itu akan membawa kita kepada kejahatan dan dosa. Orang kalau tidak ada rasa takut kepada Tuhan, semua hal dia akan lakukan menurut keinginannya sendiri, dan itulah kesempatan untuk si iblis membawa dia jatuh di dalam dosa. Milikilah rasa takut kepada Tuhan dan hormat kepada Dia. Yang ketiga pesan firman Tuhan bagi kita, mari kita bertobat dari segala dosa dan kejahatan kita. Tidak ada yang tahu siapa kita, tapi Tuhan tahu. Kita semua yang ada dalam rumahnya ini, Tuhan melihat jauh di dalam hati-hati kita. Dosa apa yang masih membelenggu kita? Dosa apa yang masih mengikat pikiran kita, hati kita? Kita harus berani untuk datang kepada Tuhan membawa dosa kita supaya kita dilepaskan. Sebab kalau ada sesuatu dosa yang masih mengikat kita, apapun yang kita lakukan tidak akan pernah baik. Karena itu mari kita bertobat, datang kembali kepada Tuhan supaya kita dipulihkan, diampuni, supaya tidak ada yang mengikat kita. Kita bebas menjadi orang yang menyembah dan memuliakan Tuhan, dan Tuhan dapat memakai kita menjadi pemimpin-pemimpin bagi banyak orang di atas tanah Papua ini. Amin. Pujian dari rayon Saitun, disilakan.

segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih untuk Rayon Saitun yang selalu persembahkan pujiannya kepada Tuhan. Jumat dikasih Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Hendaklah tiap-tiap orang memberi menurut kerelaannya, jangan dengan sedih hati karena paksaan, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 106 ayat 1 dan seterusnya. Terang matahari telah menyinari.

Jemaat Tuhan, bersama dengan pemberian persembahan jemaat pada minggu pagi ini juga ada persembahan khusus pengucapan syukur dan persepuluhan. Pengucapan syukur pertama dari keluarga Manobi di Rayon Saitun mengucap syukur atas kasih Tuhan. Pada tanggal 12 September 2006 anak Martin Manobi boleh diwisudakan. Juga pengucapan syukur dari keluarga Bapak Yunus Nari di Rayon Betania, mengucap syukur atas berkat Tuhan setiap hari. Juga pengucapan syukur dari keluarga besar Kapele di Rayon Kalvari, yang mengucap syukur atas pertambahan usia dari dua orang ibu. Juga persepuluhan pada minggu pagi ini pertama dari keluarga Ibu Ukarubaba di Rayon Betania dan seorang ibu yang tidak menyebutkan namanya di Rayon Nazaret. Juga pengucapan syukur pada minggu tanggal 13 September pada minggu lalu yang tidak sempat dibacakan. Ada satu keluarga dari Rayon Sion yang mengucap syukur atas perlindungan Tuhan tiap hari dan ulang tahun salah satu keluarga yang ke-51. Juga pengucapan dari syukur dari Sekolah Rakyat 75 Jayapura mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang bulan September, rencana kerja atau program Sekolah Rakyat 75, Kepala Sekolah, Ibu Guru Abigail Kalani bersama keluarga, orang tua serta semua yang bertanggung jawab dalam pekerjaan di Sekolah Rakyat. Juga pengucapan syukur dari keluarga Turei Purukan di Rayon Kalvari yang mengucap syukur atas ulang tahun anak kami Susi Turei pada tanggal 7 September 2026. Juga pengucapan syukur dari seorang pemudi di Rayon Diaspora yang mengucap syukur atas pekerjaan dan kehidupan hari lepas hari. Pengucapan syukur yang diberikan tanpa menyebutkan nama mereka dari Rayon Kalvaria, dari Rayon Kalvari. Juga pengucapan syukur satu keluarga di Rayon Sion yang mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan setiap hari. Juga dari keluarga Bapak WM Simalango di Rayon Diaspora yang mengucap syukur atas penyertaan Tuhan bagi keluarga dan kiranya Tuhan melindungi dalam pekerjaan pelayanan. Persepuluhan dari keluarga US Abidon Dipu, satu keluarga di Rayon Sion yang tidak menyebutkan namanya, seorang pemuda di Rayon Nazaret, satu keluarga Turea Purukan di Rayon Kalvari, satu keluarga di Rayon Nazaret yang tidak menyebutkan namanya, juga ada tanpa nama di Rayon Kalvari, tanpa nama di Rayon Kalvari, dan satu keluarga di Rayon Sion juga yang tidak menyebutkan namanya. Jemaat Tuhan, mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Atas firman-Mu, jemaat-Mu memberikan korban syukur di hadapan-Mu, Tuhan. Jemaat-Mu mengucap syukur untuk segala kemurahan, kebaikan yang telah Engkau nyatakan menopang kehidupan mereka sepanjang minggu yang telah berlalu. Mereka boleh mengalami kebaikan Tuhan setiap hari, bahkan yang berulang tahun, bahkan pendidikan, bahkan pekerjaan. Mereka bersyukur Tuhan, tanpa Tuhan

persepuluhan-persepuluhan. Biarlah Tuhan sendiri membalas segala kebaikan iman daripada jemaat-Mu yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau satu-satunya Tuhan, sumber segala berkat di dalam kehidupan kami. Terimalah dan berkatilah seluruh persembahan syukur jemaat-Mu ini. Dan biarlah jemaat-Mu senantiasa ada di dalam berkat-berkat-Mu. Ini doa kami, syukur dan terima kasih kami Tuhan. Kami bawa seluruh korban syukur kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, korban persembahan yang kudus dan berkenan kepada Bapa di sorga. Demi keselamatan kami manusia, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.

Terima kasih Tuhan, kita akan datang dalam pengakuan iman. Karena itu jemaat dimohon berdiri. Dan dalam pengakuan iman ini kita akan nyanyikan nyanyian rohani nomor 77 ayat 1, 2, dan 3 sebagai pengakuan iman kita kepada Tuhan. Ku percaya Allah Bapa.

Silakan duduk. Sama Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Syafaat kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah, pencipta semesta alam, Allah yang kami imani dan sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan kekuatan kami, juru selamat kami, Engkau telah memberikan firman-Mu bagi kami. Tuhan, kami menyadari ketika firman itu datang kepada kami, Engkau sendiri datang untuk mengingatkan kami, mengoreksi kami, membuka hati kami, supaya kami menyadari dan

memahami sejauh mana perjalanan iman kami, sejauh mana kami sebagai orang-orang Kristen yang dipanggil menjadi pemimpin dalam keluarga kami, dalam kapasitas kami. Apakah kami menjadi pemimpin yang sanggup menolong orang atau menyusahkan orang lain? Engkau memberikan firman-Mu karena hari ini dunia semakin sulit. Sistem di dalam dunia ini mementingkan diri sendiri. Tidak ada kepedulian, kalaupun itu dilakukan karena ada alasan-alasan tertentu. Karena itu Tuhan, terima kasih. Firman-Mu ya dan amin. Hamba menyampaikan secara terbatas, namun Roh-Mu yang kudus menerjemahkan firman ini lebih dalam di dalam hati setiap kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu yang telah hadir mendengar dan beribadah kepada-Mu Tuhan. Tuhan mengenal setiap keluarga-keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan tahu dan Tuhan melihat kehidupan setiap umat di dalam pergumulan mereka masing-masing. Hamba berdoa biarlah tangan-Mu yang kuasa itu memimpin dan menyertai tiap-tiap keluarga dalam iman mereka kepada-Mu ya Tuhan. Mereka yang bekerja baik sebagai aparat sipil negara, TNI, Polri, Tuhan memberkati, biarlah pekerjaan-pekerjaan mereka menjadi pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan mereka. Berkati bapak, ibu, suami, istri, anak-anak mereka, baik yang kuliah, yang SLTA, SMP, SD, bahkan dalam pertumbuhan mereka, bahkan yang ada di dalam kandungan-kandungan ibu-ibu mereka. Tuhan memelihara anak-anak. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa untuk orang tua kami di tengah-tengah jemaat-Mu yang telah lanjut usia, opa, oma, tete dan nenek, orang tua kekasih-kekasih kami. Biarlah Tuhan dalam hari-hari hidup mereka, mereka mengalami damai sejahtera Tuhan bersama dengan keluarga anak cucu mereka, menikmati kebaikan Tuhan. Mereka yang janda, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Biarlah mereka boleh menjadi teladan iman bagi keluarga anak-anak mereka. Mereka yang duda, juga Tuhan lindungi dan pelihara. Yatim dan piatu, anak-anak kami, Tuhan lindungi dan pelihara anak-anak yang yatim dan piatu. Terima kasih Bapa di sorga, berkati seluruh unsur jemaat, baik TKB, PW, PAM, dan PAR dalam jemaat-Mu dengan pelayanan-pelayanan, program-program menjelang akhir tahun ini. Biarlah semua dilakukan dalam terang Tuhan, sehingga pelayanan-pelayanan itu dapat menyentuh setiap jemaat untuk datang kepada-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi guru-guru sekolah minggu, Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang terus dipanggil untuk melayani anak-anak, memberikan pengajaran-pengajaran firman. Tuhan kuatkan hamba-hamba-Mu untuk setia melayani Tuhan dalam keterbatasan, dalam kekurangan mereka. Dan anak-anak sekolah minggu, biarlah Tuhan siapkan untuk masa depan kerajaan-Mu di atas bumi ini melalui gereja-Mu ini ya Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih. Hamba-hamba-Mu majelis jemaat, Tuhan memberkati penatua dan camat dalam pelayanan mereka. Biarlah Tuhan mereka tetap kuat, sehat dalam memangku jabatan mereka menjelang akhir periodisasi ini. Seluruh proses penjaringan majelis di tengah-tengah jemaat, biarlah Tuhan memberkati sehingga semua boleh berlangsung dalam kebaikan Tuhan. Berkati kerja harian majelis, baik ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Tuhan berkati hamba-hambamu, Bapak Pendeta, Putri, sebagai ketua jemaat. Tuhan beri hikmat, berkati bapak dan mama, anak-anak di dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Bapak di dalam sorga. Berdoa bagi gereja-Mu GKI di tanah Papua,
Tuhan berkati pimpinan kami untuk dipimpin oleh Roh-Mu, sehati, seia, sekata. Gandengan tangan menata pekerjaan-Mu di tengah-tengah gereja Kristen Injili di tanah Papua yang Engkau lahirkan sendiri di atas tanah ini, Tuhan. Biarlah hamba-hamba-Mu bekerja membawa gereja-Mu di dalam kehendak-Mu menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Berkati pimpinan klasis, secara khusus klasis Port Mumbai, Tuhan memberkati pimpinan klasis dan seluruh jajarannya. Kerja melaka pelayanan di klasis Port Mumbai, sehingga semua pelayanan di jemaat-jemaat boleh berlangsung dalam kebaikan, ya Tuhan. Berkati ketua-ketua jemaat, seluruh 51 jemaat di klasis Port Mumbai, dan pelayan-pelayan firman untuk setia melayani pekerjaan ini, ya Tuhan. Pembangunan kantor klasis, Tuhan memberkati sehingga seluruh pekerjaan itu boleh berlangsung dengan baik sampai selesai. Semua donatur, bahkan jemaat yang menopang, mendukung, Tuhan memberkati sehingga kantor klasis itu boleh selesai pada waktu, Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, berdoa bagi pemerintah, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota Jayapura. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu sebagai pemimpin, dan mereka bekerja dengan takut Tuhan. Mereka bekerja dengan integritas dan keteladanan dari Tuhan, menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan, baik korupsi, kolusi dan nepotisme, supaya anak-anak Tuhan yang Tuhan panggil di dalam pemerintahan, mereka sungguh-sungguh melayani dalam takut akan Tuhan. Dan Tuhan pakai mereka dengan sungguh untuk membawa pesan-pesan suara-suara Tuhan, sehingga nama Tuhan itu dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa buat Bapak Kapolda, biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu bersama seluruh jajaran untuk menciptakan Kamtibmas di atas tanah Papua ini. Biarlah mereka senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Juga Bapak Pangdam, 17 Cendrawasih dan seluruh jajaran, Tuhan memberkati. Berdoa bagi tanah negeri kami, tanah Papua, dan seluruh kondisi, situasi-situasi yang terjadi. Masih ada pertumpahan darah, masih ada peperangan, Tuhan, masih ada pengayauan. Tuhan, semua ini memperlihatkan kepada kami bahwa kejahatan itu semakin nyata, dan itu bukan maksud-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah dalam rahasia-Mu, dalam rencana-Mu yang besar bagi tanah negeri Papua, Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin di atas tanah negeri, baik gereja, pemerintah, lembaga-lembaga sosial masyarakat, sehingga memiliki hati mengasihi-Mu Tuhan, sehingga menciptakan kedamaian di atas tanah negeri ini. Siap setiap suku bangsa boleh datang untuk melihat, mengalami dan menikmati kemuliaan-Mu Tuhan, dan berkat-berkat-Mu di atas tanah ini. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih bertikai di daerah-daerah konflik, Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kuasa itu datang menjamah setiap mereka, sehingga ada kedamaian di antara mereka, dan negeri ini boleh berjalan di dalam kehendak-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk semuanya. Kami percaya bahwa perjalanan kami sampai hari ini di tanah Papua, dalam gereja-Mu, di bangsa kami ini, semua ada di dalam kendali dan otoritas Tuhan sendiri. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengatur perjalanan ini. Dan semua situasi yang terjadi di hari ini, krisis-krisis yang sedang kami alami, semua ada di dalam pantauan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan orang-orang percaya. Tuhan selalu ada untuk memberikan firman-Mu, supaya orang-orang percaya di akhir zaman ini boleh menjadi saksi untuk memberitakan kebenaran-Mu bagi dunia ini, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi mereka yang ada di penjara-penjara, di sel-sel, baik di Polda, di Polres, di lembaga pemasyarakatan, lembaga narkoba di Doyo, bahkan di Arso. Tuhan datang dan lewat mereka. Hari ini biarlah dalam kesusahan mereka, mereka boleh mendengar firman-Mu untuk menguatkan, menghibur mereka. Biarlah mereka boleh bertobat, sehingga pada waktunya mereka kembali
dalam kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Berkati mereka yang sakit, ya Tuhan, baik yang ada di rumah sakit, di rumah-rumah, juga di tengah-tengah jemaat, kalau ada mereka yang sakit, Tuhan datang dan lawat setiap mereka. Berkati mereka dalam pelayanan-pelayanan baik medis maupun keluarga, mereka boleh mengalami kesembuhan. Bapa, terima kasih. Mereka yang sebatang kara, mereka yang ada di jalan-jalan yang tidak terjangkau dan tidak tersentuh, baik anak-anak, pemuda, orang dewasa, kami berdoa, Tuhan kasih kami hati untuk mengasihi mereka, hati untuk mencari mereka yang terhilang, supaya kami juga dapat melakukan hal yang terkecil, tapi itu dapat menolong mereka untuk melihat Tuhan yang besar, yang mengasihi mereka yang terhilang. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa ada perjumpaan terus dengan Engkau, baik secara pribadi, keluarga, bahkan berjemaat. Terima kasih untuk perjalanan seminggu telah kami lalui. Semua karena anugerah Tuhan kami ada di hari ini. Karena itu perjalanan yang masih rahasia di minggu yang baru. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami pertaruhkan pekerjaan kami, usaha kami, bahkan keluarga-keluarga kami. Biarlah Tuhan sendiri menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Terima kasih untuk kehadiran kami semua di dalam ibadah ini. Baik laki-laki yang berjumlah 149 orang, perempuan 101, anak-anak, bahkan pelayan-pelayan firman, majelis, sehingga hari ini kami boleh ada dalam persekutuan jemaat. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, sehingga kehadiran kami di hari ini akan semakin menguatkan iman kami untuk datang beribadah kepada-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ajar kami untuk saling mengampuni, mengasihi satu dengan yang lain, peduli satu dengan yang lain, seperti Nehemia. Ajar kami menjadi pemimpin yang membuka hati, membuka telinga untuk mendengar orang lain, sehingga kami pun dapat menolong orang lain. Terima kasih Tuhan untuk perjumpaan ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, peganglah tangan kami, bawalah kami dalam kebenaran-Mu, ya Tuhan. Di minggu yang baru ini, jadikan kami saksi-saksi kebenaran-Mu. Pakai kami menjadi pemimpin-pemimpin di lingkungan rumah kerja kami, untuk dapat menolong orang lain, sehingga orang dapat melihat Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab kami. Inilah doa kami Tuhan. Syukur dan terima kasih kami untuk firman-Mu, untuk kebaikan-Mu yang telah kami alami. Berkati semua yang telah melayani di hari ini, baik majelis jemaat, pelayan sosistem, pelayan multimedia, kostor, dan semua yang telah bertugas menyiapkan pelayanan di hari ini. Tuhan memberkati. Ini doa kami, syukur dan terima kasih kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan teladan hidup kami yang benar, Tuhan pemimpin kami, Tuhan juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan dan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Dan mengajak kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian rohani nomor 85 ayat 1, ayat 3 dan ayatnya yang kelima. Ayat 1 dan ayat 3 dalam keadaan duduk dan ayatnya yang kelima, keenam. Ayatnya yang keenam kita bernyanyi dalam keadaan berdiri. Bergandengan tanganlah kami pun tegak teguh.

jemaat kekasih Tuhan. Terimalah berkatnya dan pergilah dengan sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

0: ibadah selesai, shalom.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah siaran langsung pelaksanaan ibadah Minggu pagi yang kami relay dari Gereja GKI Shalom Pasifik Indah yang sudah disiarkan secara sempurna oleh tim siaran luar, rekan-rekan teknik ya, Bung Norons atau Bung Noakron Sumre, kemudian ada Bung Arens Kirhio, bahkan juga ada Bung Sofyan di bawah komando dari Kepala Ketua Tim Teknik Multimedia Baru, dan juga sudah disiarkan secara langsung dengan penanggung jawab Kepala Stasiun LPPR di Jayapura. Terima kasih buat seluruh tim yang bertugas di lapangan. Tuhan Yesus memberkati, dan untuk Anda semuanya juga selamat berhari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan, dan selamat memasuki Minggu kerja kita yang baru dalam berkat kasih penyertaan Tuhan. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 10 lewat 49 menit waktu Indonesia Timur.

Sudah pukul 11 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Sampai di sini, saudara pendengar, kebersamaan saya dengan Anda. Karena selepas Mbak Ida ada rekan Agus Setiawan yang akan menemani Anda sampai jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Terima kasih, selamat menikmati suasana bahagia bersama keluarga tercinta. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati waktu yang begitu indah di sepanjang hari ini, tepatnya di hari Minggu, tanggal 21 September 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

dari Jalan Tersangkapura nomor 23 Tengah di manapun Anda berada. Selamat siang semuanya, selamat hari Minggu untuk kita semua di suasana siang dengan cuaca yang begitu cerah. Semoga saja untuk berbagai perjalanan kegiatan Anda di hari ini, semoga saja dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana Anda. Mungkin di suasana Minggu ini ada beberapa kegiatan yang perlu Anda lewati, ya tentunya semoga semuanya dapat berjalan lancar. Dan harapannya kita semuanya dalam keadaan sehat selalu. Kalaupun ada yang terbaring sakit, kami berdoa berharap semoga lekas sembuh. Tuhan jamah Anda lewat makanan, minuman, obat-obatan yang mungkin saat ini tengah dalam perawatan, agar kiranya kembali dapat menjalankan aktivitas bersama keluarga. Dan tentunya siaran Pro Satria RRI Jayapura tetap terus hadir, tetap terus mengudara untuk menemani Anda. Ada Bung Sofian juga yang baru saja menjalankan tugas siaran langsungnya. Iya, Bung Sofian ya, bersama rekan-rekan tim teknik ada Bung Aren Sirio juga. Mereka-mereka ini rajin kalau hari Minggu memang. Enggak apa, jarang alpa mereka ke gereja karena mereka siaran langsung terus di gereja-gereja, jadi pelayanan juga ternyata ya. Iya, semoga Tuhan berkati untuk setiap pelayanan sekecil apapun itu. Tentunya kita tidak melihat seberapa besar, tapi kita melihat bagaimana kemudian setiap apa yang kita kerjakan, kita lakukan itu bisa berdampak kepada siapa saja, kepada orang lain. Begitu pula juga dengan beberapa kegiatan aktivitas yang akan Anda lewati di siang hari ini. Tentunya kami temani Anda dengan beberapa seniman musisi-musisi tanah air, iya, dan juga ada mancanegara yang menghiasi ruang dengar Anda di suasana siang yang begitu membuat kita lebih rileks lagi ya. Semoga saja dengan beberapa lagu yang hadir untuk saat ini.

0: Commander, Mr. Santana, GMB. Yo, Carlos, man, you making that guitar cry.
1: Sapana, pasti kena. Ini mahal.
2: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
3: Terus kita mau panah yang mana?
2: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
3: Ya sudah, tolong cari yang lain. Kalep-kalep, tiara, kau lihat ada yang bergerak di sana. Tunduk-tunduk.
2: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
3: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
2: Kau panah babi saja.
4: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

Iya, saudara pendengar, minggu siang adalah waktu yang tepat tentunya untuk bersantai, bahkan mengisi ulang energi atau melakukan aktivitas ringan sebelum memulai rutinitas pada esok hari ya. Santai dan hiburan di rumah seperti menonton film atau serial merupakan rekomendasi mungkin untuk Anda yang menikmati suasana santai di rumah. Mungkin ingin menyaksikan, menonton film-film terbaru atau maraton serial yang belum sempat Anda tonton di platform streaming. Banyak ya di platform-platform streaming yang biasanya di hari Minggu, wah, kita tuntaskan film kita, kesayangan kita. Itu waktu santai di rumah. Dan mungkin ada yang meluangkan waktu juga untuk menghabiskan dengan membaca novel, komik, bahkan artikel-artikel menarik sambil ditemani mungkin dengan cemilan-cemilan ringan di siang hari ini. Bahkan mendengarkan musik ya, pilih playlist yang menyenangkan, bahkan menemani waktu istirahat Anda seperti kami menemani Anda dengan beberapa musisi-musisi dalam satu playlist yang kita dengarkan bersama tentunya. Dan di siang saat ini yang sudah menunjukkan pukul 12, selamat makan siang pastinya. Biasanya mungkin ada yang ingin pesan makanan favorit Anda lewat aplikasi online. Nah, memasakkan makanan instan yang ringan, yang praktis di rumah ya, menikmati suasana siang di hari Minggu. Maka nantinya juga akan berburu kuliner segar sesuai dengan cuaca di siang hari ini yang cukup panas. Es krim, jus buah, atau cemilan yang di dekat di rumah Anda, yang ada yang berjualan mungkin, pasti dapat menyegarkan suasana siang yang begitu gerah terasa di saat ini ya. Dan kalaupun sudah telah selesai untuk makan siang, biasanya dilakukan biasanya yang kita rasakan adalah ingin tidur. Tidur siang yang begitu singkat, yaitu disebut dengan power nap namanya. Power nap ini tidur selama 20-30 menit itu sangat efektif untuk memulihkan energi yang terkuras selama seminggu. Setelah itu mungkin perawatan diri, mandi, menggunakan masker atau merapikan tempat tidur agar lebih nyaman lagi. Ya, bahkan Anda bisa merencanakan kembali apa yang ingin Anda lewati di setiap waktu-waktu santai atau waktu libur Anda. Namun yang jelas pukul 12 saat ini, selamat makan siang semuanya. Menu apa kira-kira yang spesial yang disiapkan nih untuk anggota keluarga? Ya tentu sesuai dengan selera, sesuai dengan pilihan Anda. Saya yakin Anda akan menyiapkan kebutuhan karbohidrat yang cukup, protein yang cukup. Ya bahkan juga Anda menyiapkan beberapa jenis buah-buahan untuk menjaga vitamin. Ya vitamin-vitamin yang kita butuhkan di dalam tubuh. Ya semuanya bisa menjadi bagian yang perlu diperhatikan agar tetap selalu menjaga keseimbangan, menjaga selalu imunitas kita tetap selalu terjaga. Itu menjadi hal bagian yang penting tentunya untuk kita menjaga kesehatan. Dan biasanya kalau di hari Minggu, di akhir pekan, biasanya juga ada undangan, biasanya undangan ucapan syukur, mungkin pertemuan-pertemuan di dalam kerukunan biasanya juga ya biasa dilaksanakan di hari Minggu ya. Atau mungkin saling mengundang antara anggota keluarga satu sama lainnya yang ingin makan bersama, ya selamat makan bersama dah. Semoga suasana di hari Minggu menjadi suasana yang begitu membuat Anda lebih rileks, apalagi ditemani dengan beberapa musisi-musisi dalam satu playlist kami yang hadir untuk menemani Anda di suasana istirahat siang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau enggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Iya, pengarah ternyata ketika kita memulai dengan hal kecil, makan di waktu yang tepat, di jam-jam waktu makan kita memanfaatkan momen tersebut tentunya, ini sangat mempengaruhi terhadap kesehatan pendengar. Ya, terutama kesehatan otak yang bisa dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi. Namun ternyata bukan hanya itu, waktu makan juga dapat mempengaruhinya. Penelitian menemukan adanya kaitan potensial antara kesehatan otak dan jadwal makan. Hasilnya menunjukkan bahwa membatasi waktu pada makan pada jam-jam tertentu setiap hari dapat membantu menjaga kemampuan kognitif tetap baik seiring bertambahnya usia. Dan dikutip dari laman New York Post, studi nutrisi dan kognitif dari Rutgers University yang dipresentasikan dalam pertemuan American Society for Nutrition pada Juli 2026 ini mengungkapkan bahwa mengkonsumsi makanan hanya dalam rentan waktu 8 hingga 9 jam per hari serta berhenti makan sekitar 4 jam sebelum tidur berpotensi meningkatkan fungsi kognitif pada orang dewasa yang lebih tua. Bahkan penelitian ini melibatkan 47 perempuan berusia 50 hingga 79 tahun dengan kelebihan berat badan dan obesitas yang mengikuti program penurunan berat badan selama 6 bulan. Seluruh peserta bahkan diminta mengurangi asupan energi harian sebanyak 500 kalori, namun sebanyak 26 peserta juga diminta menghabiskan seluruh makanan mereka dalam waktu maksimal 9 jam setiap hari. Sedangkan peserta lainnya tetap makan seperti biasa.

menemukan lebih sedikit kesalahan pada tes yang menilai kemampuan memori dan proses belajar. Obesitas yang diketahui menjadi salah satu faktor resiko penurunan fungsi kognitif karena kelebihan jaringan lemak dapat memicu peradangan yang berpotensi merusak otak. Hal itu penangar, menurunkan berat badan memang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan otak. Namun karena kedua kelompok kehilangan berat badan dalam jumlah yang serupa tetapi menunjukkan hasil tes kognitif yang berbeda, para peneliti menduga bahwa pembatasan waktu makan menjadi faktor yang berperan dalam perbedaan tersebut. Meski demikian, pendengar, penelitian ini masih berskala kecil. Penelitian lanjutan dengan jumlah peserta yang lebih besar masih diperlukan untuk memastikan apakah manfaat terhadap fungsi kognitif juga berlaku pada populasi yang lebih luas, sekaligus menjelaskan mekanisme yang membuat waktu makan dapat mempengaruhi kesehatan otak. Artinya, pendengar, walaupun ini masih dalam skala kecil, tetapi ada bukti bahwa bukan cuma apa yang dimakan, waktu makan bisa mempengaruhi kesehatan. Iya, di pukul 12 siang waktu makan memang, dan nantinya Anda memberikan durasi waktu makan yang cukup panjang, 8 jam, ya, habis itu makan lagi, dan setelah itu Anda sudah beristirahat untuk makan malam lagi, ya, sehingga tentunya ini ada pengaruh dari kesehatan otak seperti informasi dari hasil penelitian yang kami sampaikan di suasana siang ini.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tobanti selaku pemilik ulayat kawasan Hutan Bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Jaringan berita nasional, dinamika olahraga akan mengudara untuk Anda di pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pebalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Whip to the far side and Arsenal could be away here, Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah mengandalkan keunggulannya. Aksi apik dari Cara Lampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
3: Yeah, of course, was a special one. Not only
2: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi, menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas. Dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun, ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
4: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
2: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan. Aston Villa tampil solid dengan strategi pertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: Delighted how the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ, karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki kelas semen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan, disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik. Dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin, sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti, di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki, mengatakan penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Tapi sekalian, Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung mega Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia, dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Seraf Naro Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Makau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuong Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kwan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘 해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arliansyah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, pertama, pemain-pemain sangat baik, dan sampai akhir tidak fokus.
3: Para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan sangat bekerja keras dan bagus. Jadi konsen ingin memuji para pemain Persija Jakarta. Ya untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan kayak gini. Jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arliansyah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arliansyah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang, bisa mencetak gol, dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim, dan mungkin kedepannya saya akan berusaha mencetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano 5 pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano 5 berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives. We are happy with the result
7: dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama memang ada masalah, ada tekanan kepada kami, tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 permainan lebih banyak di tengah.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
8: Saya sebagai pemain yang tentunya sangat bersyukur kepada Allah SWT atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini. Dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
5: Dede berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
9: Persebaya Surabaya harus berbagi satu poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda yang sayang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak satu gol. Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan satu poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol. Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan satu poin ini. Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hair Rani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah.

0: kemenangan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ya pendengar, kalau tadi warta berita dinamika olahraga sudah Anda ikuti bersama, saatnya untuk beragam informasi di ruang layanan masyarakat ini akan hadir untuk Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur nanti. Selamat siang saja untuk semuanya, selamat beristirahat sejenak dari aktivitas Anda di mana saat ini sudah menunjukkan pukul 13 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Tunggakan iuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN. Pilih menu Rehab 3.0. Tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi, layanan administrasi kepesertaan, dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.

0: Iya, semoga saja kita semuanya mempunyai ketulusan hati untuk tetap bersyukur di hari ini, di hari Minggu yang menjadi momen untuk kebersamaan keluarga bersama teman-teman. Semoga ada sukacita untuk dilewati di hari ini. Begitu pula juga tentunya kami penuh dengan sukacita juga tentunya untuk hadir menemani Anda dengan beragam informasi, beragam musisi-musisi tanah air yang kami suguhkan untuk Anda yang tentunya selalu tetap satu hati bersama kami di FM 88,8, 96,5, 96 dan 97 MHz. Dan saat ini pendengar menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami persilakan. Untuk Anda yang ingin mungkin ikutan bergabung bersama kami di Prosoter di Jayapura yang hadir dengan beberapa musisi-musisi tanah air pastinya, untuk Anda ikutan di beberapa lagu, di antaranya ada Di Lestari, Jangan Jatuh Cinta, ada Raffi Kaduri, Semua Bisa Bilang, Tulus, Lagu Untuk Matahari, Gigi Ku Ingin, Indah Nefertari, Come and Love Me, Retno Berpisah di Teras Santa Kerelus, ya. Rati Purwasi, Desember Kelabu, Java Jeff, Sisa Semalam, ada Reza, Biar Menjadi Kenangan, ada Victor Huta Barat, Makan Sirih, ada Kus Plus, Muda Mudi, ada Yuni Sara, Ku Cari Jalan Terbaik, Samson, Kenangan Terindah, Titi Puspa, Aduh Cantiknya, Black Brothers, Gadis Di Lembah Sunyi, ada Tere, Sebuah Harapan, Pinkan Mambo, Wanita Terindah, dan Glenn Fredly dengan judul Terserah. Itulah yang menjadi pilihan tentunya untuk kebersamaan kita di acara Topi Asli. Di ujung telepon sudah ada yang ingin bergabung. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini? Halo.
1: Halo, selamat siang, dengan Bu Topi Asli.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Kakayana,
0: ikut. Oh, Kakayana, selamat hari Minggu, Kakayana. Selamat menikmati suasana Kaya santai. Juga. Iya. Kakayana, apa nih pilihannya? Iya.
1: Ini apa? Tantu Karolus
0: katanya. Ah, benar. Iya. Ya,
1: sudah.
0: Oke, baik. Selamat menikmati santai ya, di rumah ini. Kakayana, terima kasih. Baik. Ya. Saya akan putarkan untuk lagu yang ingin didengarkan Kakayana pastinya. Dan tentunya kita masih menantikan untuk yang lainnya di nomor 0967536386. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Topi Asli, selamat siang Bung Agus. Selamat iya, hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu juga. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Dian.
0: Dian, baik. Silakan nih Mbak Dian. Ada Rafi.
2: Yunisiara.
0: Oh, iya betul. Ada Yuni Sara, Kakak ya. Baik.
2: Judulnya apa?
0: Ku Cari Jalan Yang Terbaik.
2: Iya, itu sudah.
0: Oke, baik. Terima kasih kalau begitu.
2: Terima kasih. Selamat siang, selamat bertugas.
0: Sama-sama, Kakak Dian. Iya, ada lagi di nomor 0967536386 untuk kebersamaan kita di acara Topi Asli. Ada dua lagu, Yuni Sara dan Raffi Kaduri akan mengudara. Baik, di ujung telepon, halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Topi Asli, selamat siang Bung Agus, Ivan di sini.
0: Bung Ivan, apa kabar Bung Ivan?
3: Puji Tuhan, Bung Agus, kabar baik juga kak?
0: Iya, sehat selalu ini, baik.
3: Oh,
0: di mana posisi sekarang, lagi istirahat atau?
3: Wah, lagi istirahat.
0: Oh, oke, baik, selamat beristirahat ya kalau gitu, silakan.
3: Saya yang mana ini? Request lagu dari Samson, Kenangan Terindah.
0: Oh, Samson.
3: Iya.
0: Baik kalau begitu. Samson, okay. Kenangan Terindah. Siap, saya akan putarkan. Baik, terima kasih Bung Ivan.
3: Terima kasih, selamat bertugas.
0: Baik, dan dengar, yuk kita langsung saja dengarkan Retno, Yuni Sara dan Samson untuk mengawali season pertama di acara Topi Asli.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, dengar kami balik lagi tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Topi Asli. Di ujung teleponnya ingin bergabung, silakan. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang, dengan Bunda Ima di Momere.
0: Bunda Ima di Momere, baik. Bunda Ima, apa kabar nih?
1: Bung Agus.
0: Ya.
1: Selamat. Mana nomornya tuh?
0: Di DM aja, di Messenger, di Facebook juga bisa.
1: Bunda tidak apa di situ, tidak biasa gak apa buka itu.
0: Oh gitu. Waduh, gimana dong caranya ini? Nantilah ya, kita cari cara.
1: Suara itu selamat hari Minggu, Bung Agus.
0: Sama-sama. Mau dengar lagu yang mana nih Bunda? Ada Rafika Duri, ada Tulus, ada Indah Nevertaria, Riati Purwasi, Jeva Jeff, ada Reza.
1: Riati Purwasi judulnya apa, Den?
0: Semua bisa bilang.
1: Kalau apa tadi? Betaria Sonata?
0: Betaria Sonata, Reza yang ada Reza. Biar menjadi kenangan, ada
1: biar menjadi kenangan aja deh.
0: Oke, baik Reza ya.
1: Oke ya.
0: Baik.
1: Bung Agus. Salam buat Kak Minggus di Jayapura ya. Ada Bang Kevin di sana.
0: Oke.
1: Dan semua pendengar yang selalu gabung di Jayapura ya.
0: Baik Bunda.
1: Selamat siang, selamat hari Minggu. Salam sehat, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Nomornya Bung Agus.
0: Iya.
1: Nomornya.
0: Nomornya nantilah.
1: Ini di nomornya Bunda ini sudah.
0: Nantilah Bunda. Soalnya masa disampaikan di udara, janganlah.
1: Oh, itu maksudnya ya. Itu sudah secara itu.
0: Iya, di Messenger aja nanti.
1: Oke, baik.
0: Makasih. Sudah gabung bersama
1: selamat
0: kami.
1: Hari Minggu, bahagia selalu bersama keluarga ya.
0: Iya, sama-sama Bunda. Iya, pendengar dimanapun Anda berada masih ada waktu tentunya untuk Anda yang ingin bergabung di dalam kebersamaan kita di nomor 0967 536386. Di ujung telepon, halo selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ain.
0: Ain di Polimak. Baik, silakan nih Bunda Ain, ada beberapa pilihan. Ada
2: lagunya Rat Kruas.
0: Iya, ada dua ini, Desember Kelabu, ada Semua Bisa Bilang. Yang mana? Oh, Rati Purwasi ya. Baik Bunda. Terima kasih pastinya Bunda sudah mendengarkan lagu ini. Ya, kita akan tuntaskan tentunya. Bagi yang ingin bergabung silakan, masih ada waktu untuk kebersamaan kita. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini? Iya, halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Ya, dengan Nike di jalan mana lagi? Polimak 2.
0: Oh, di Polimak 2. Baik.
3: Asri, iya.
0: Apa kabar nih di sana?
3: Baik.
0: Silakan nih. Lagu yang mana?
3: Ya, ini saya mau minta lagunya Victor Barat. Tadi kan saya dengar Bung Agus ada baca.
0: Siap.
3: Ya, cuma ada lagunya nih. Ini yang saya tidak tahu. Jadi biar nama penyanyinya baru nanti Bung Agus saja yang kasih cocok lagu di situ.
0: Terang kasih makan sirih boleh ini. Panas-panas itu makan sirih tuh.
3: Pada pinang lagi.
0: Itu enak sama.
3: Ya.
0: Baik. Lagunya.
3: Oke, selamat bertugas. Selamat hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu juga pastinya. Salam hormat untuk semua keluarga-keluarga yang saat ini mungkin ada menikmati santai bersama keluarga ya. Dan biasanya memang menjelang sore itu juga masih ada beberapa kegiatan-kegiatan pertemuan, biasanya ada undangan mungkin. Di ujung telepon, halo selamat siang, dengan siapa di mana ini?
4: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Ini kayaknya saya baru dengar lagi nih suaranya, tidak asing kayaknya.
4: Iya, ini dengan
0: Mas Suhi.
4: Ya, Bang Agus ya.
0: Mas Suhi, benar.
4: Iya. Bang Agus.
0: Iya, benar. Apa kabar?
4: Iya.
0: Ayo nih Mas Suhi.
4: Alhamdulillah, baik, sehat-sehat.
0: Mantap.
4: Bagaimana nih dengan di Jayapura?
0: Jayapura juga, Pak, sehat-sehat selalu, aman, terkendali. Cuma lebih panas picah ini nih, masih terasa
4: ya,
0: sih.
4: Atau nih Mas Suhi, alhamdulillah tadi malam hujan.
0: Oh, sempat hujan, bagus lah ya.
4: Iya, dan ya, sejak berkah ya, selama tidak pernah hujan.
0: Alhamdulillah hujan lagi. Syukur lah kalau gitu, baik. Ini masih ada yang tersisa nih. lagu yang
4: iya,
0: mana
4: bagus. Nih? Yang masih tersisa apa? Kita baru monitor.
0: Ada Rafika Duri, ada Tulus, Indah, ada Java Jeff, Gus Plus, Titi Puspa, Black Brothers, Tere.
4: Rafika Duri juga.
0: Oh, Rafika Duri, semua bisa bilang. Oke, kalau begitu kita
4: bisa bilang. Oke, baik, buat Bang Agus, kalau saya dalam semangat ya. Dan salam dari Maluku Tengah Pulau Seram, Kota Mas Sohi. Selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih. Akhirnya Mas Sohi sudah turut bergabung juga bersama kami jauh-jauh di sana ya. Oke, kalau begitu Ratih Purwasi, Victor Utama Harap, dan Rafika Duri mengudara untuk kebersamaan ini.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Ya, tak terasa mendengar 40 menit meninggalkan pukul 14 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi pukul 15 ya. Kurang lebih 20 menit lagi untuk kebersamaan kita di acara Topi Asli ini, yang tentunya hadir untuk memberikan warna dengan beragam musisi-musisi tanah air yang hadir untuk menemani Anda. Masih ada beberapa lagu yang bisa Anda ikutan bersama kami. Ada Gigi, ada Indah, ada Java Jeff, Plus Plus juga ada, Titi Puspa, Black Brothers juga ada, ada Glenn Fredly juga, ada Tulus. Ya, silakan tentunya di ujung telepon. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang, Topi Asli. Selamat siang, Bunda.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Mafan. Atau lebih jelas nama Fani begitu.
0: Mafan di mana posisi ini? Di rumah, di rumah. Kan? Oh. Iya. Biasanya kan
1: ada kegiatan ini, jadi ada yang berkunjung, jadi ke rumah.
0: Ada yang berkunjung. Waduh, salam-salam ya, salam ya, sana.
1: Iya, dan ada dengar itu kabur dengan Yeyen.
0: Oh, ya.
1: Semoga bilang salam balik buat
0: semua. Semoga sehat-sehat semuanya di sana ya.
1: Iya.
0: Wah, ini pasti papeda ini ya.
1: Kabur saja, ada tidur-tidur ini kenangan.
0: Aduh, kalau sampai di situ tuh memang rasanya pingin tidur kayaknya. Paling enak di suasana ya, situ itu. Waduh, ternyata sama saya dengan beliau itu. Kalau datang situ tidur, makan papeda, tidur lagi. Enak apa? Baik-baik kalau begitu. Silakan Mama.
1: Pak, lagi kita request lagu dari Black Brothers itu, judulnya apa?
0: Gadis di Lembah Sunyi, ada Titi Puspa.
1: Ketong sepulang dari Lembah Sunyi buat mau request. Kalau Kus Plus?
0: Kalau Kus Plus, Muda-mudi.
1: Ya, itu sudah, biar kita jadi muda-mudi dulu untuk sore hari ini.
0: Oh, iya, betul-betul.
1: Aduh, terima kasih ya.
0: Baik, salam hormat untuk semuanya di sana yang asik ya. Santai ternyata nih ya. Waduh, memang spot di Mama Fani punya suasana spot Danau Sentani itu memang paling pas itu. Enak sekali itu. Kalau mau liburan tuh tinggal telepon Mama Fani aja lah. Kalau menikmati suasana Danau Sentani ya, yang sejuk, wah bisa. Makan Mama Fani itu bisa siapkan juga menu. Tinggal pesan aja. Soal harga nanti aku atur. Oke, baik, di ujung telepon. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Selamat siang, Papi Asli. Selamat siang, Mas Agus.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Oma Suparni.
0: Oma Suparni. Apa kabar, Oma Suparni?
2: Baik.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu ya. Baik.
2: Iya, sehatin saja, Mas.
0: Silakan nih.
2: Iya. Lagunya Eyang Titi Puspa apa ya?
0: Aduh, cantiknya.
2: Memang Eyang Titi Puspa cantik.
0: Yang pesan juga ini, yang mau dengar ini juga pasti pada ikutan cantik nanti nih.
2: Iya.
0: Baik.
2: Yang dengar gak cantik, tapi saya senang lagunya.
0: Wah.
2: Apa Oma Titi Puspa.
0: Siap, kita kasih udara kalau gitu. Kita putar nanti.
2: Iya,
0: di udara.
2: Titi Puspa saja.
0: Siap, terima kasih kalau begitu.
2: Makasih, Mas Agus. Selamat bertugas, selamat hari Minggu.
0: Sama-sama. Iya, satu penelpon lagi nih yang ingin bergabung bersama kami di nomor 0967536386 ya. Dan oke, ada yang gabung. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Halo, selamat siang, Bagus.
0: Iya, dengan siapa di mana, Bung?
3: Dengan Daniel di Padang.
0: Bung Daniel, apa kabar Bung Daniel?
3: Iya.
0: Sehat-sehat?
3: Sehat-sehat.
0: Puji Tuhan.
3: Lagu apa dia?
0: Ada lagu dari Reza, Biar Menjadi Kenangan, Tulus, lagu untuk Matahari, Gigi, Ku Ingin, ada Java Jeff, Sisa Semalam, Black Brothers, Gadis di Lembah Sunyi, Pinkan Mambu.
3: Jadi nomor sunya sudah.
0: Baik, Bung Daniel. Siap.
3: Siang, Pak.
0: Terima kasih. Selamat hari Minggu juga. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, yuk kita langsung mendengarkan untuk tiga lagu ini mengudara, sekaligus juga tentunya sepertinya akan mengantarkan kita ya untuk kuarta berita Papua Senin sepekan di siaran pukul 15 waktu Indonesia Timur nanti.

Iya, pendengar kami cukupkan tentunya untuk acara Topi Asli lewat satu lagu biar menjadi kenangan bersama Reza mengantarkan kita pukul 15 waktu Indonesia Timur nanti untuk Papua Senintas Sepekan yang akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih atas seluruh atensi Anda yang tetap terus satu hati juga bersama kami di Pro 1 yang mengudara untuk Anda di FM 88,8, 96,5, 96 dan 97 MHz.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Papua selintas pekan yang akan disampaikan oleh rekan kami Arul Firmansyah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Papua Lintas Sepekan edisi Minggu 20 September 2026 bersama saya Arul Firmansyah. Pendengar, inflasi Papua tercatat 3,5% dan menjadi salah satu terendah secara nasional. Pemerintah Provinsi Papua kini memperkuat pengendalian harga dan stok bahan kebutuhan pokok hingga bulan Desember.
2: Inflasi Papua tercatat 3,5% dan disebut sebagai yang terendah di Indonesia. Pemprov Papua fokus mempertahankan stabilitas harga hingga Desember, terutama menghadapi Natal dan Tahun Baru. Penjabat Sekda Papua Christian Soilait mengatakan stok sejumlah bahan pokok masih aman. Komoditas tersebut antara lain beras, cabai rawit, dan kebutuhan pokok lainnya. Christian meminta tim pengendalian inflasi daerah memperkuat koordinasi menjelang Natal dan Tahun Baru. Pemerintah akan memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga.
3: Karena inflasi ini ketika kita tidak jaga dengan baik, maka dia ini akan menjadi sumber kekacauan yang lain-lain. Gitu. Orang kalau bahan naik harga itu orang bisa, kalau tidak ada uang, orang bisa bikin melakukan hal-hal yang negatif. Karena itu hari ini inflasi yang dipimpin oleh Pak Gubernur cukup lengkap hadir. Dari Polda ada, dari Bulog ada, dari Dolog ada, dari BPS ada. Kemudian apalagi Satgas ada, seluruh OPD yang OPD pangan yang terkait juga ada. Dari itu kita berharap dengan informasi hari ini, tapi kawan-kawan di kabupaten kota juga dapat mendengar informasi yang kita sampaikan, dan kita terus berharap semua teman-teman di kabupaten kota juga sama pikiran dengan kita. Mari kita jaga inflasi 3,5 ini menjadi kabupaten atau provinsi terendah di seluruh Indonesia. Saya pikir itu
4: Mendagri mengapresiasi.
3: Dan ini tadi Mendagri mengapresiasi.
2: Kata dia, antisipasi juga dilakukan terhadap gangguan pasokan akibat cuaca termasuk musim hujan dan ombak. Pemprov Papua akan berkoordinasi dengan produsen serta pemerintah kabupaten dan kota untuk menjaga stok. Christian mengatakan rapat koordinasi TPID Provinsi Papua akan segera digelar. Forum tersebut membahas langkah pengendalian harga dan memastikan pasokan kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Serapan APBD Kota Jayapura hingga akhir Agustus 2026 baru mencapai rata-rata 45%. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru meminta kepada seluruh OPD untuk mempercepat pelaksanaan program mengingat waktu efektif tahun anggaran tinggal sekitar 3 bulan. Berikut laporannya.
5: Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru memperingatkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait rendahnya serapan APBD 2026. Hingga akhir Agustus, rata-rata realisasi anggaran seluruh OPD baru mencapai sekitar 45%, sementara masa aktif pelaksanaan program tersisa sekitar 3 bulan. Rustan Saru menyebut capaian tersebut mengkhawatirkan dan meminta setiap OPD segera mengevaluasi program yang belum berjalan optimal.
6: Kita sudah punya yang namanya ada tidak. Tapi ini semua tidak punya makna, tidak punya dampak. Jika sila saja masih tidak serius, santai dan suka menunda-nunda rentang pekerjaan. Saya sudah menerima laporan hasil capaian akhir Agustus APBD kita 2006. Apa yang terjadi? Sangat mengkhawatirkan seluruh OPD rata-rata mencapai dari tadi hanya 45%. Ini rapor merah untuk kita semua. Sudah lewat paruh waktu. Lebih diri suruh dinas pekerjaan umum pada saya. Capaian prosentase dari tadi keuangan hanya 33%. Padahal ini adalah salah satu OPD yang sangat strategis, sangat vital untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5: Rustan juga menyoroti Dinas Pekerjaan Umum yang realisasi keuangannya baru sekitar 33%. Ia meminta OPD tidak menjadikan kendala teknis maupun administrasi sebagai alasan memperlambat kegiatan.
6: Saya tidak mau dengar, tidak mau lihat, karena waktu tinggi atau lagi 3 bulan lagi kita tidak bekerja. Ada alasan teknis, administrasi, lambatnya rekrutnya, saya tidak mau dengar. Percepat, maka padat.
5: Rustan Saru menegaskan percepatan serapan tetap harus dilakukan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Lina Umasugi melaporkan.
1: Satreskrim Polresta Jayapura Kota berhasil meringkus pelaku pembakaran rumah di kawasan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura yang terjadi pada 10 September yang lalu. Satreskrim Polresta Jayapura Kota berhasil menangkap seorang pria berinisial OR, 26 tahun, pelaku pembakaran rumah di Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Peristiwa kebakaran yang terjadi pada Kamis 10 September 2026 yang lalu terjadi sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Timur dan mengakibatkan 3 unit rumah dan 4 petak kos-kosan habis terbakar. Akibat kejadian tersebut, 8 kepala keluarga terdampak dengan total kerugian mencapai kurang lebih 400 juta rupiah. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Makelarimbun mengatakan pembakaran itu dilakukan usai tersangka mengkonsumsi minuman keras bersama rekannya. Dalam kondisi mabuk, tersangka membakar sejumlah rak telur dengan menggunakan bara api sisa pembakaran sampah. Selanjutnya, rak telur tersebut dilempar ke sejumlah bangunan di sekitar lokasi kejadian. Dan salah satu rak telur yang terbakar jatuh mengenai sofa bekas di halaman rumah warga yang selanjutnya menyulut api dan menjalar ke bangunan lainnya. Dijelaskan, dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku melakukan pembakaran karena merasa kesal kerap dituduh warga menggali kabel di jalanan.
4: Adapun yang kena dampak daripada korban tersebut ada 8 keluarga, 3 rumah, dan 4 petak kos-kosan. Ini cukup banyak juga. Dengan identitas pelaku yaitu OR, umur 26 tahun, pekerjaan tidak ada. Saksi yang sudah diminta keterangan sebanyak 6 orang. Adapun modus yang dilakukan oleh tersangka yaitu berawalnya diawali dengan minuman keras, minum, setelah itu menyalakan rak telur yang ada di seputaran TKP dengan cara membakar dengan rak tersebut, kemudian tersangka melempar. Ya, ini yang menjadi perhatian karena bukan hanya satu titik lemparan daripada rak telur yang dibakar, namun yang pada TKP ini mengenai sofa yang ada di TKP sehingga menyebabkan kebakaran.
1: Dalam penanganan kasus itu, polisi telah memeriksa 6 orang saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti. Dan atas perbuatannya, tersangka OR dijerat dengan pasal 308 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.
4: Pasal yang kita kenakan yaitu 308 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Adapun ancaman 9 tahun penjara.
1: Sementara terkait dengan aktivitas penggalian kabel ilegal yang menjadi motif pembakaran, Kapolresta Jayapura Kota mengaku sampai saat ini masih melakukan pendalaman. Kapolres menegaskan pihak pemilik kabel pun hingga saat ini belum membuat laporan resmi terkait dan kerugian akibat aktivitas dari pelaku. Arul Firmansyah melaporkan. PT Pelni berencana menghentikan penjualan tiket melalui loket mulai Januari 2027. Masyarakat akan diarahkan untuk menggunakan layanan digital untuk pembelian tiket perjalanan. Berikut laporannya.
2: PT Pelni berencana menghentikan penjualan tiket melalui loket mulai Januari 2027. Loket akan dialihkan untuk layanan pengaduan, call center, dan pembelian tiket rombongan. Kepala Cabang Pelni Jayapura Daulat Apul Gervasius Naibahu mengatakan, kebijakan tersebut akan diterapkan bertahap. Sosialisasi tetap dilakukan, terutama bagi masyarakat dari daerah terpencil yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.
7: Rencana pada Januari 2027 nanti, maka loket-loket di PT Pelni itu akan berubah fungsi. Jadi PT Pelni tidak akan menjual tiket lagi di loket, tapi loket itu menjadi call center ataupun handling komplain. Lalu di samping itu mungkin akan melayani pembelian tiket secara rombongan. Nah, oleh karena itu, mulai dari saat ini kami sedang giat-giat menggalakkan sosialisasi untuk masyarakat supaya membeli tiket melalui Pelni Mobile maupun fitur-fitur e-banking yang sudah bekerja, fitur-fitur bank yang sudah bekerja sama dengan PT Pelni.
2: Pelni, kata dia, saat ini mendorong pembelian tiket melalui Pelni Mobile dan perbankan mitra. Calon penumpang juga diminta merencanakan perjalanan lebih awal dan memilih jadwal lain jika tiket telah habis. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Koops TNI Habema berhasil menemukan dan mengevakuasi jenazah supir lajuran yang menjadi korban kekerasan dari kelompok bersenjata di sekitar Danau Habema, Kabupaten Jayawijaya. Koops TNI Habema berhasil menemukan dan mengevakuasi jenazah seorang pengemudi lajuran atas nama Arisanda yang meninggal dunia usai menjadi sasaran aksi kekerasan oleh kelompok bersenjata di Jalan Trans Papua, Jalur Wamenambua, tak jauh dari kawasan Danau Habema, Kabupaten Jayawijaya. Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Infantri Wirya Artadiguna menjelaskan, insiden tersebut terjadi pada Selasa 15 September 2026 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Timur di pertigaan Danau Habema, Gunung Boin, Kabupaten Jayawijaya. Menurut Kapten Koops TNI Habema, dari keterangan saksi, rombongan kendaraan lajuran yang saat itu melintas tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok orang bersenjata yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi dan juga penumpang. Para penumpang selanjutnya diperintah kembali menuju Wamena, sementara Arisanda dibawa ke arah kawasan Danau Habema beserta kendaraan miliknya. Menindaklanjuti laporan tersebut, Koops TNI Habema melakukan pencarian dan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Selanjutnya, tim berhasil menemukan satu unit kendaraan dalam kondisi terbakar, dan di dalamnya terdapat jenazah pengemudi yang juga ikut terbakar.
8: Telah terjadi insiden terhadap satu unit kendaraan lajuran yang melintas wilayah sekitar Danau Habema. Dalam kejadian tersebut, seorang pengemudi atas nama Arisanda asal Toraja dilaporkan menjadi korban tindakan kekerasan oleh kelompok bersenjata OPM Kodab 3 Dugama yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Timur di sekitar pertigaan Danau Habema, Gunung Boy, Distrik Trikora, Kabupaten Jayawijaya. Menindaklanjuti laporan tersebut, Koops TNI Habema melaksanakan pencarian dan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Tim kemudian menemukan satu unit kendaraan dalam kondisi terbakar serta jenazah pengemudinya.
1: Lanjut Letkol Infantri Wirya Artadiguna, proses evakuasi jenazah dilakukan sesuai dengan prosedur, serta mempertimbangkan keamanan personil dan kondisi di lapangan. Aparat juga masih terus mendalami kronologi kejadian, serta meminta keterangan dari para saksi. Terkait dengan itu, Letkol Infantri Wirya Artadiguna menegaskan komitmen dari Koops TNI Habema yang akan terus melakukan penanganan terhadap kelompok bersenjata yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, termasuk melakukan pengejaran dan mendukung proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Koops TNI Habema juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban dan menyayangkan adanya insiden tersebut, mengingat korban selama ini bekerja untuk melayani angkutan logistik dan juga angkutan penumpang bagi masyarakat setempat yang melintas di jalur Wamena menuju Mbua.
8: Kami sangat menyayangkan peristiwa ini terjadi. Korban sedang bekerja membawa logistik dan melayani transportasi masyarakat menuju pedalaman. Orang-orang yang bekerja membantu kehidupan masyarakat seharusnya dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan tidak menjadi korban kekerasan.
1: Arul Firmansyah melaporkan. Target pendapatan asli daerah Kota Jayapura tahun 2026 naik dari 307 miliar menjadi 313 miliar. Pemerintah Kota Jayapura meminta OPD kolektor bekerja maksimal dan memastikan seluruh penerimaan disetor secara transparan.
5: Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru meminta OPD kolektor mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026. Target PAD Kota Jayapura yang sebelumnya 307 miliar kini disesuaikan menjadi 303 miliar rupiah. Sementara target PAD 2027 ditetapkan 318 miliar dan dalam RPJMD diarahkan menjadi 322 miliar rupiah. Rustan meminta OPD kolektor termasuk Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memperkuat koordinasi dan tidak bekerja santai.
9: Maka ini harus kerja keras, tidak boleh santai, terutama para OPD kolektor dan perhubungan desa yang dibantu oleh para lurah-lurah desa. Yang komitmen kita bersama, maka ini harus betul-betul optimalkan koordinasi, sinkronisasi dengan OPD terkait dan masyarakat kita. Setiap capaian kita dari perhubungan ini, kita terhitung tergantung kepada mau bekerja, aktif atau dan pastikan bahwa semua setoran itu lewat digitalisasi, transparansi, jangan lagi ada pungutan-pungutan liar dan memperlambat penyetoran kepada kas daerah kota karena keganti untuk Kota Jayapura.
5: Rustan Saru juga meminta seluruh proses penyetoran PAD dilakukan melalui sistem digital untuk memperkuat transparansi dan mencegah pungutan liar. Ia menambahkan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan dengan ramah, cepat, dan memberikan solusi. Lina Umasugi melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua akan memeriksa seluruh kendaraan dinas untuk menertibkan aset pemerintah. Pemeriksaan menyasar kepada kendaraan yang masih dikuasai pejabat lama dan pegawai yang sudah berpindah tugas.
2: Pemerintah Provinsi Papua akan menggelar apel kendaraan untuk memeriksa seluruh kendaraan dinas milik pemerintah. Langkah ini dilakukan untuk menertibkan aset yang masih dikuasai pejabat lama dan pegawai berpindah tugas. Penjabat Sekda Papua Christian Soilait mengatakan persoalan kendaraan dinas menjadi salah satu catatan BPK. Ia meminta pengelola aset dan inspektorat segera menyiapkan jadwal pemeriksaan seluruh kendaraan. Christian menyebut 8 OPD belum menyerahkan laporan kendaraan dinas meski telah mengikuti rapat. Ia meminta laporan tersebut segera disampaikan sebagai dasar pelaksanaan apel kendaraan.
10: Nah, siang ini teman-teman inspektorat dan aset, saya tunggu laporan 8 OPD itu jam 11 paling lambat. Setelah itu baru kita keluarkan surat di mana kita akan apel kendaraan. Apa kendaraan yang Bapak Gubernur bilang, beliau akan pimpin langsung sendiri. Begitu yang pertama. Yang kedua, kita punya permasalahan karena ada banyak kendaraan dinas yang masih tahan dan belum diserahkan. Baik oleh pimpinan lama, tapi juga staf-staf yang sudah pindah tugas dan pindah tempat kerja.
2: Christian meminta pegawai yang mengetahui keberadaan kendaraan dinas menyampaikan informasi kepada pemerintah. Ia menegaskan kendaraan tersebut merupakan aset pemerintah yang wajib dikembalikan setelah tidak lagi digunakan. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Kejaksaan Negeri Jayapura memusnahkan barang bukti dari 49 perkara pidana yang telah memiliki keputusan hukum tetap. Kejaksaan Negeri Jayapura melakukan pemusnahan barang bukti dari 49 perkara tindak pidana umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Jayapura dan disaksikan oleh berbagai pihak terkait, mulai dari aparat kepolisian, badan pengawas obat dan makanan, serta kuasa hukum dari para tersangka. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jayapura, Royal Sihotang, mengatakan dari 49 perkara tersebut, sebanyak 33 perkara merupakan tindak pidana narkotika. Dan dari jumlah tersebut, 8 perkara berkaitan dengan narkotika jenis sabu, sedangkan 25 perkara lainnya berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis ganja. Selain barang bukti narkoba, pemusnahan juga dilakukan terhadap barang bukti dari perkara tindak pidana kesehatan berupa puluhan botol minyak tawon palsu. Sementara itu, barang bukti dari tindak pidana kejahatan anak berupa pakaian dan barang bukti lainnya.
11: Telah dilakukan pemusnahan barang bukti terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk 49 perkara. Dari 49 perkara itu, ada 33 perkara tindak pidana narkotika dari 49 itu. Ada barang bukti juga terkait perkara tindak pidana kesehatan dan juga ada perkara tindak pidana anak, barang buktinya berupa pakaian. Ini perkara dari bulan Januari sampai saat ini.
1: Royal Sihotang menjelaskan, barang bukti tersebut berasal dari perkara yang ditangani sejak Januari hingga September 2026. Adapun para terpidana dari kasus yang telah berkekuatan hukum tetap telah ditempatkan di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan jenis perkaranya. Royal Sihotang menegaskan, dari 49 kasus tindak pidana tersebut, yang paling menyita perhatian adalah kasus kejahatan narkotika. Sebab kasus ini menjadi paling dominan yang ditangani selama periode Januari hingga September 2026. Untuk itu, kasus ini harus menjadi perhatian khusus bukan hanya dari para penegak hukum, tetapi juga dari lingkungan masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menghindari penyalahgunaan narkotika.
11: Kalau yang paling besar itu narkoba, kan dari 49 itu tadi ada 33 itu kasus narkoba. Dari 33 itu 8 sabu-sabu, ada 25 ganja. Tentu itu berpengaruh kepada generasi penerus kita. Tentunya bukan cuma kita, tapi semua bahu-membahu untuk memberantas narkoba ini. Pesan-pesan kami kepada masyarakat agar menghindari penyalahgunaan narkoba, jangan sampai terlibat di sana karena selain menghancurkan masa depan, juga menghancurkan generasi muda.
1: Arul Firmansyah melaporkan. Pemerintah Kota Jayapura meminta evaluasi ketat terhadap capaian dan serapan APBD tahun 2026. BPKAD dan BAPEDA diminta untuk memetakan OPD yang berpotensi tidak mampu menyerap anggaran hingga akhir tahun. Berikut laporannya.
5: Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru memperingatkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait rendahnya serapan APBD 2026. Hingga akhir Agustus, rata-rata realisasi anggaran seluruh OPD baru mencapai sekitar 45%, sementara masa aktif pelaksanaan program tersisa sekitar 3 bulan. Rustan Saru menyebut capaian tersebut mengkhawatirkan dan meminta setiap OPD segera mengevaluasi program yang belum berjalan optimal.
12: Kita sudah punya yang namanya payung hukum, ada legalitas, tapi ini semua tidak punya makna.
13: tidak punya dampak. Jika saja masih tidak serius, santai dan suka menunda-nunda rentang pekerjaan. Saya sudah menerima laporan hasil capaian akhir Agustus PBD kita 2006. Apa yang terjadi? Sangat mengkhawatirkan. Seluruh OPD rata-rata mencapai dari tadi hanya 45%. Ini rapor merah untuk kita semua. Sudah lewat pada waktu. Lebih tinggi selagi dinas pekerjaan umum. Karena saya, capaian prosentase realisasi keuangan hanya 33%. Padahal ini adalah salah satu OPD yang sangat strategis, sangat vital untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5: Rustan juga menyoroti Dinas Pekerjaan Umum yang realisasi keuangannya baru sekitar 33%. Ia meminta OPD tidak menjadikan kendala teknis maupun administrasi sebagai alasan memperlambat kegiatan.
13: Saya tidak mau dengar, tidak mau lihat, karena waktu tinggi atau lagi 3 bulan lagi kita ada alasan teknis, administrasi, lambat dan seterusnya, saya tidak mau dengar. Percepat, maka pada pasti mau sampaikan dan wajib dijalankan oleh semua.
5: Rustan Saru menegaskan percepatan serapan tetap harus dilakukan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Rina Umasugi melaporkan.
1: DPR Kota Jayapura menggelar rapat paripurna penetapan APBD Perubahan Kota Jayapura tahun anggaran 2026.
14: Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jayapura menggelar rapat paripurna masa persidangan ketiga tahun 2026 dengan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penetapan perubahan APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026. Wali Kota Jayapura Abi Serolo mengatakan pembahasan perubahan APBD ini momentum penting untuk memastikan kebijakan fiskal daerah tetap berada pada jalur pelayanan publik, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dikatakan berdasarkan Raperda Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Kota Jayapura diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi Rp1,52 triliun, sedangkan belanja daerah juga mengalami peningkatan menjadi Rp1,56 triliun.
15: Kita semua memahami bahwa APBD perubahan instrumen utama pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan bagaimana pemerintah memperoleh pendapatan, bagaimana pendapatan tersebut dibelanjakan, serta bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan fiskal daerah. Oleh karena itu, ketika kita melakukan perubahan APBD yang sesungguhnya sedang kita lakukan dalam melakukan penyusunan terhadap strategi pembangunan daerah, pemerintah Kota Jayapura tidak ingin perubahan APBD hanya dipahami sebagai koreksi administratif terhadap dokumen anggaran. Tetapi kita ingin menjadikan perubahan APBD sebagai momentum konsolidasi fiskal dan penajaman prioritas pembangunan.
14: Sementara Ketua DPR Kota Jayapura, Teos Ayomi, menjelaskan bahwa perubahan APBD ini akibat perubahan asumsi umum, pergeseran anggaran, penataan silpa, maupun kondisi darurat. Oleh sebab itu, ia menegaskan tambahan anggaran tidak boleh hanya berujung pada peningkatan aktivitas birokrasi, melainkan juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
16: Saya jelaskan bahwa pembahasan Raperda Kota Jayapura tentang penetapan perubahan APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026 untuk memberikan bobot yang merupakan catatan serta rekomendasi Dewan terhadap materi sidang Dewan yang terhormat ini yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh eksekutif. Maka sebagai pimpinan Dewan, kami mengharapkan kepada yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan melalui alat-alat perlengkapan Dewan, baik itu badan anggaran Dewan dan komisi-komisi Dewan maupun fraksi-fraksi Dewan, untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam mengkaji dan membedah materi KUA PPAS perubahan RAPBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026.
14: Diketahui adapun penyesuaian target tersebut menyebabkan defisit anggaran naik menjadi 37,21 miliar sedangkan defisit sebesar 5 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah seperti peningkatan silpa dan penyertaan modal daerah sehingga pembiayaan neto tercatat sebesar 37,21 miliar yang berada dalam kondisi berimbang. Nalik Saulia melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua memastikan program mudik gratis kembali tersedia pada Natal dan Tahun Baru 2026.
2: Pemerintah Provinsi Papua memastikan program mudik gratis kembali dilaksanakan pada Natal dan Tahun Baru 2026. Dinas Perhubungan Papua telah mengusulkan program tersebut kepada Kementerian Perhubungan. Kepala Dinas Perhubungan Papua Matius Wali mengatakan pembahasan awal bersama Kementerian Perhubungan telah dilakukan. Jumlah kuota masih menunggu hasil evaluasi program mudik gratis tahun 2025.
17: Untuk kuota mudik gratis kita harus melihat juga hasil evaluasi dari pelaksanaan tahun 2025, sehingga itu yang menjadi catatan kami untuk mengusulkan kembali di tahun 2026. Jadi kalau dari segi peningkatan ya nanti cenderung dari permintaan masyarakat sendiri.
2: Wali mengatakan permintaan masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam menentukan kebutuhan kuota. Informasi program juga akan dipublikasikan lebih awal agar calon penumpang dapat mempersiapkan perjalanan. Selain mudik gratis, pemerintah Papua menyiapkan subsidi transportasi laut untuk rute Jayapura Biak dan Jayapura Serui. Pemerintah juga merencanakan angkutan penyeberangan di Danau Sentani untuk memperkuat konektivitas transportasi. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Empat provinsi di tanah Papua diminta untuk memperkuat perencanaan pembangunan kependudukan melalui skema penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemenduk Bangga BKKBN mendorong empat provinsi di tanah Papua untuk memperkuat perencanaan pembangunan kependudukan berbasis data guna menghadapi persoalan kemiskinan, stunting, pengangguran, serta kesehatan ibu dan anak. Upaya tersebut dibahas pada Forum Penggerakan Kampung Keluarga Berkualitas dalam mendukung kapasitas bonus demografi melalui skema penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan atau PJPK yang diikuti oleh perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN dan Beperida dari empat provinsi di tanah Papua, baik itu secara online maupun offline. Dalam keterangannya, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Papua, Charles Brabar mengatakan, forum tersebut merupakan tindak lanjut penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi keterbatasan anggaran saat ini mengharuskan pemerintah menyusun kembali skala prioritas agar program kependudukan dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga berbagai program prioritas penguatan keluarga dapat selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.
18: Jadi peta jalan kependudukan khususnya kita di Papua ini kan kita sudah lakukan pada tahun 2026. Tetapi kenyataannya karena berpengaruh kepada kondisi stabilisasi masalah keuangan ke hari ini, sehingga kita bagaimana hari ini kita kumpul lagi untuk kita membuat prioritas sehingga menjadi program utama yang bisa dilakukan di setiap daerah, terutama di tingkat provinsinya seperti apa, di kabupaten seperti apa. Karena sasaran kita bagaimana kita juga memerangi masalah inflasi, juga stunting, dan juga faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi kehidupan masyarakat kita hari ini. Karena kita harapkan bahwa di tahun 2045 itu kita diwujudkan generasi emas Indonesia. Ini sebagai satu acuan bagi kita semua di seluruh Indonesia. Oleh karena itu jangan sampai kita Papua tertinggal. Kita harapkan merefresh untuk ya bisa akhir daripada belum mengakhiri tahun 2026. Ya kita harapkan ada sedikit yang bisa kita paketkan di dalam perencanaan BAPEDA ke depan atau BAPERIDA di tingkatan provinsi maupun di kabupaten.

0: Kabupaten Jayawijaya dengan kabupaten misalkan di Mapi, itu kan beda. Yang satu membutuhkan, satu nggak membutuhkan. Nah, kalau kita dapat data itu, mungkin pada saat kita merencanakan DAK, bisa kita alokasikan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Gitu. Tapi yang penting adalah ketika mereka pulang nanti, mereka sudah mulai berpikir bahwa menyusun perencanaan pembangunan itu berdasarkan dengan data dan tekanan yang ada di masing-masing daerah yang tentunya berbeda-beda.
1: Bonifacius Prasetyo Ikhtiarto menegaskan, persoalan kesehatan reproduksi dan peningkatan kualitas anak menjadi perhatian penting dan program keluarga berencana akan tetap berjalan, namun bukan semata-mata untuk membatasi jumlah anak, tetapi untuk memastikan setiap anak memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan kesehatan yang lebih berkualitas. Bonifacius Prasetyo berharap penguatan perencanaan berbasis data di 4 provinsi tersebut dapat mendukung pengendalian persoalan kependudukan sekaligus memaksimalkan bonus demografi menuju terwujud generasi emas Indonesia 2045. Arul Firmansyah melaporkan. Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi di Kota Jayapura masih berjalan dengan progres sekitar 4-5%. Pemerintah daerah diminta untuk terus mengawal pembangunan agar selesai tepat waktu dan memberi manfaat bagi masyarakat.
2: Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 75 di Kota Jayapura baru mencapai sekitar 4-5%. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meminta pembangunan terus dikawal pemerintah daerah. AHY menyampaikan hal tersebut saat meninjau pembangunan sekolah rakyat terpadu 75 di Jayapura Jumat kemarin. Ia meminta pemerintah daerah memastikan pembangunan berjalan progresif dan sesuai target.
3: Ada 3 lokasi yang sedang dipersiapkan. Yang pertama di Kota Jayapura sendiri. Ini sudah dimulai tapi memang progresnya baru sekitar 4-5%. Nah, ini perlu kita kawal terus. Pak Wali Kota, Pak Gubernur, termasuk yang ada di Sarmi, dan satu lagi di Biak Numfor. Jadi untuk 2026-2027, 3 lokasi tersebut yang akan hadir sekolah rakyat di Provinsi Papua ini.
2: AHY mengatakan pembangunan di 3 lokasi tersebut membutuhkan anggaran sekitar 1 triliun rupiah. Karena itu ia meminta pekerjaan selesai tepat waktu dan penggunaan anggaran dilakukan secara akuntabel. Sekolah rakyat terintegrasi akan menyediakan pendidikan SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan. Fasilitasnya meliputi gedung sekolah, asrama, ruang makan, fasilitas olahraga, dan ruang rekreasi. AHY berharap pembangunan tersebut segera memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu. Keberadaan sekolah rakyat diharapkan menyediakan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Dan pendengar, demikian paket berita Papua Lintas sepekan edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan kita di mana saat ini sudah menunjukkan pukul 15.35 menit waktu Indonesia Timur. Tiba saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti satu siaran untuk anak-anak kita. Apa kabar adik-adik semuanya di rumah? Semoga sudah pada bangun dari tempat istirahatnya ya. Ini mungkin lagi ada yang mau bermain kayaknya bersama teman-temannya. Ingat ya, dengar-dengaran orang tua ya. Nasihat orang tua harus dengar-dengaran ya. Nih, kami Prosatria Jayapura Kakak Agus ini akan putarkan cerita bersama teman-teman, adik-adik semuanya dari TK Penyujuk Hati. Ya, dari TK Penyujuk Hati di rangkaian acara Prosatria RRI Jayapura Idola Siaran TK dari TK Penyujuk Hati Kota Raja bersama Ibu Nuri Handayani, Ibu Kasmini dan Ibu Risa. Kita akan ikuti bersama.
1: Hai teman-teman, selamat sore. Mana suaramu?
2: Ini suaraku.
1: Mana semangatmu?
2: Ini semangatku.
1: Istaid?
2: Siap.
1: Ucap salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman-teman, apa kabar semuanya hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Apa kabar juga teman-teman pendengar setia RRI dimanapun kalian berada? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama perkenalkan kami yang berkesempatan hadir hari ini mengisi kegiatan dan berbagi keseruan bersama teman-teman di studio dan teman-teman setia RRI dimanapun kalian berada. Kami yang hadir hari ini dari PAUD Penyejuk Hati. Adapun alamat sekolah kami berada di Jalan Raya AB Pura, Kompleks Masjid Fajrul Islam, Kota Raja. Sekolah kami memiliki visi dan misi. Adapun visi dari PAUD Penyejuk Hati yaitu mewujudkan pendidikan anak usia dini untuk meletakkan dasar-dasar keimanan dan ketakwaan serta membentuk generasi yang berkarakter, sehat, cerdas, dan ceria. Misi sekolah kami yaitu mengajarkan akidah dan akhlak pada anak sesuai dengan nilai-nilai agama, membimbing dan melatih anak usia dini agar terbiasa bertanggung jawab dan mandiri, mendorong ide dan kreativitas anak melalui aktivitas bermain sambil belajar, mengoptimalkan berbagai keunggulan dan potensi anak sesuai dengan tahapan perkembangannya, membantu peserta didik menyiapkan diri pada pendidikan yang lebih tinggi. Baiklah teman-teman, agar kita lebih semangat hari ini, ayo kita bernyanyi Taman Yang Paling Indah.

Nah, teman-teman, ayo kita berdoa dulu sebelum kita melanjutkan kegiatan kita hari ini. Ibu guru berharap teman-teman bisa duduk dengan rapi sebelum kita berdoa. Mari mulai kita berdoa. Sebelum itu kita bernyanyi dulu. Tangan ke atas.

0: Siap berdoa. Tar putar putar, tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Sikap berdoa.
1: Tangan memohon, kepala diundukkan.
0: Berdoa dimulai. 1, 2, 3. Doa sebelum belajar dan bermain. A'udzu

0: ya wa rasulah rabbil srohri sadri wa yassir li amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli rabbi zikni hilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alami. Masih semangat?
1: Masih.
0: Alhamdulillah. Oh iya, Ibu Guru lupa memperkenalkan diri. Nama Ibu Guru, Ibu Guru Nuri. Baiklah teman-teman, sekarang kita mau mendengar teman kita mau bernyanyi kepada Ananda Zaki. Ibu Guru persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, namaku Zaki. Ku mau menyanyikan lagu. 1, 1, aku sayang ibu. 2, 2, juga sayang ayah. 3, 3, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya.
0: Oke, mari kita tepuk tangan buat teman kita Zaki. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengar teman kita bernyanyi. Sekarang ada teman kita yang mau bercerita. Sebelum teman kita mau bercerita, Ibu Guru mau tanya sama teman-teman. Yang suka makan sayur siapa? Coba angkat tangan. Wah, Ibu Guru berharap yang di rumah, yang sedang mendengarkan radio juga sama seperti teman-teman yang ada di studio, suka makan sayur. Sayur yang berwarna oranye, sayur apa ya teman-teman? Sayur wortel. Nah sekarang teman kita mau bercerita tentang sayur wortel. Nanti teman-teman yang di studio dan teman-teman yang ada di rumah yang mendengarkan RRI mau menjawab pertanyaan Ibu Guru di akhir cerita. Mana suaramu? Oke, kepada Ananda Maria, Ibu Guru persilahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai teman-teman, nama aku Maria. Aku mau cerita tentang wortel. Akulah si wortel. Halo teman-teman, nama aku wortel. Aku adalah sejenis sayuran. Aku punya rasa yang segar, manis, dan enak. Aku juga memiliki vitamin A yang bisa membuat matamu sehat dan menjadikan badanmu kuat. Selain itu, rambut dan kulitmu juga. Akulah yang merawatnya. Apakah kamu tahu apa warnaku? Ya, warnaku adalah oranye dan tumbuh di dalam tanah. Ayo teman-teman, jangan lupa makan aku ya, supaya badanmu menjadi selalu sehat.
0: Oke, mari kita tepuk tangan untuk teman kita. Baiklah, seperti yang Ibu Guru bilang tadi, di akhir cerita yang dibawakan Maria, Ibu Guru mau memberikan pertanyaan. Teman-teman yang ada di studio, dengarkan pertanyaan dari Ibu Guru ya. Tadi sayur apa yang diceritakan Maria?
4: Wortel.
0: Sayur apa?
4: Wortel.
0: Nah, sayur wortel memiliki warna
4: oranye.
0: Rasanya
4: manis
0: and enak. Biasanya kalau di rumah mama masak apa ya sayur wortel itu?
4: Sayur
0: apa?
4: Sayur
0: sop. Sayur sop wortel. Dia mengandung apa teman-teman? Vitamin
4: A.
0: Sehingga membuat
4: mata kita kuat.
0: Mata kita menjadi sehat. Badan kita menjadi kuat. Yang suka makan wortel siapa? Yang tidak suka makan wortel siapa? Oh, satu orang saja. Nanti sampai di rumah belajar makan wortel. Sekarang Selain sayur wortel, yang teman-teman tahu sayur apa lagi? Coba sayur Ibu Guru mau dengar.
2: Singkong.
0: Iya, daun singkong. Daun singkong. Apa lagi? Iya, sayur wortel. Apa lagi teman-teman? Sayur
4: kangkung.
0: Kangkung, hebat. Apa lagi?
4: Kentang.
0: Kentang. Apa lagi?
4: Brokoli.
0: Dan sayur bayam. Hebat. Iya betul sekali, sayur kelor. Oke, nah teman-teman, sekarang kita mau melanjutkan kegiatan ya. Coba tepuk anak soleh.
4: Aku anak soleh, rajin soleh, rajin ngaji. Orang tua dinyayangi.
0: Oke, nah kita mau mendengarkan puisi yang akan dibawakan oleh teman kita Ananda Al-Fati. Kepada Ananda, Ibu Guru persilahkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Al-Fati. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Sekolahku. Sekolahku, sekolah yang sangat kucintai, tempatku belajar setiap hari, tempatku berbagi tawa bersama teman-teman, tempatku mendapat ilmu dari para guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita tepuk tangan untuk PAUD penyejuk hati. Semuanya hebat, semuanya pemberani. Baiklah teman-teman, masih semangat? Hari ini seru tidak? Biasanya kita belajarnya di sekolah. Hari ini kita belajarnya di luar, tepatnya di RRI. Di RRI. Disapa dulu kakak-kakak yang ada di RRI. Ayo kita bilang halo.
7: Halo.
0: Nah, tanpa terasa serangkaian kegiatan kita hari ini sudah mau selesai. Nah, teman-teman, sebelum kita akhiri ini, kita mau mempersembahkan lagu untuk teman-teman yang mendengarkan di rumah, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman yang ada di studio maupun yang ada di rumah atau dimanapun bisa terhibur dengan mendengarkan suara dari teman-teman PAUD penyejuk hati. Kita mau bernyanyi bersama-sama 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Seperti yang kita ketahui, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat adalah program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan untuk seluruh anak Indonesia. Teman-teman, ayo duduk yang rapi, kita akan bernyanyi bersama.

0: teman-teman, kita mau mendengarkan persembahan lagu dari teman kita Ananda Rehan. Kepada Ananda, Ibu Guru persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman-teman, nama saya Rehan. Saya mau bernyanyi Kasih Ibu kepada beta, tak terhingga panjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menilai dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tiba sudah waktunya untuk kita menutup kegiatan hari ini. Ibu guru beserta Sekolah PAUD Penyejuk Hati mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak yang berada di studio RRI yang sudah memberikan kami waktu untuk mengisi acara siaran pada hari ini. Semoga semua teman-teman di studio maupun pendengar setia RRI terhibur serta selalu bahagia. Mari kita tutup acara ini dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Istaid.
3: Siap.
0: Ucap salam.
3: Assalamualaikum.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, tentunya kami cukupkan untuk rangkaian acara anak-anak yang tadi yang telah kita ikuti bersama. Tiba saatnya untuk beragam informasi yang nantinya hadir untuk Anda, diselingi dengan beberapa musisi-musisi mancanegara dan tanah air, untuk menyapa, menyemangati semuanya di sore hari ini, di mana mungkin Anda memilih untuk berolahraga mungkin ya. Salam sehat tentunya untuk Anda, atau Anda yang mengais rezeki berjualan, tentunya semoga laris manis untuk dagangannya. Selamat kembali menjalankan aktivitas di sore ini, sudah menunjukkan pukul 16.09 waktu Indonesia Timur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tobati selaku pemilik ulayat kawasan hutan bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia. Salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.

0: aku cinta.
1: Ya, pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Timur, jam 5 sore. Suasana yang cukup cerah untuk kita manfaatkan berolahraga, menjagakan kebugaran tubuh kita agar tetap selalu sehat ya. Nah, tidak kalah penting juga bagaimana kemudian kita harus bisa membuat otak kita awet muda. Penting supaya tak cepat pingkun. Pendengar, menjaga otak memang merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan secara keseluruhan. Bahkan hal ini perlu dilakukan agar terhindar dari penurunan kognitif lebih cepat hingga masalah memori. Neurolog dari Duke University, Dr. Andy Liu menjelaskan beberapa kebiasaan sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaga agar otak tetap awet muda. Dengan gaya hidup tertentu, otak berpotensi mempertahankan fungsi ketajaman yang lebih lama. Nah, tetap bergerak dan makan sehat. Artinya di sore ini kita masih bisa menjaga kesehatan otak kita. Kita bisa lakukan dengan olahraga atau memperbanyak bergerak. Bahkan Liu mengatakan terdapat hubungan langsung antara perilaku yang meningkatkan kesehatan jantung dan fungsi otak. Olahraga secara rutin sekitar 30 menit per hari sebanyak 5 kali dalam seminggu ini dapat membantu menjaga kesehatan sistem kardiovaskular sehingga mampu mempertahankan aliran darah dan suplai oksigen ke otak. Ini juga perlu didorong dengan pola makan tinggi antioksidan, serat, asam lemak, serta rendah lemak jenuh dan gula tambahan. Aktivitas yang melibatkan hubungan sosial juga ternyata ini membutuhkan fungsi otak yang cukup besar. Tanpa mengaktifkan sebagian otak yang digunakan untuk mendengarkan, merespon percakapan, bahkan menangkap isyarat nonverbal atau mengungkapkan pikiran melalui kata-kata, kemampuan tersebut dapat melemah, pendengar. Dani mengatakan ini mirip dengan otot yang tidak digunakan dan lama-kelamaan kehilangan kekuatan. Nah, betapa pentingnya menjaga pikiran kita, otak kita, pendengar, agar tetap terus selalu terjaga. Tentu dengan berolahraga sejenak di sore hari ini menjadi pilihan untuk selalu tetap bugar. Selamat menjalankan aktivitas di sore ini bersama kami di Pro 1 yang tetap terus hadir untuk menemani Anda dengan beragam musisi-musisi tanah air yang tetap setia.

0: Sofia, ayo cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

azan maghrib akan berkumandang di pukul 17 lebih 37 menit, kurang lebih 7 menit lagi pendengar, untuk azan maghrib akan berkumandang di seputaran kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya, dan tentunya untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja berada, pastikan dapat mempersiapkan diri agar dapat menjalankan sholat maghrib kiranya nanti. Dan sekali lagi, azan maghrib akan berkumandang di kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya di pukul 17 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur.

Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini sudah menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tentunya saya Gustiawan akan pamit undur diri dari ruang negara Anda. Kita akan berjumpa lagi pada esok pagi tentunya. Dan beberapa saat lagi ada ditemani oleh rekan kami selanjutnya. Ada Mbak Sofi akan menemani di Lintas Jayapura malam hingga tuntas nanti. Mewakili kerabat kerja bertugas di Lintas Jayapura siang dan sore, Agustiawan ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat menikmati suasana penuh sukacita di malam ini bersama keluarga. Kita akan berjumpa lagi pada esok hari pastinya. Selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Iya, baik pendengar, Anda bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan selepas rekan Agus Setiawan, saya Sofi pendengar temani Anda untuk lintas Jayapura sore sampai dengan lintas Jayapura malam ya. Sampai nanti kita tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat sore jelang malam untuk Anda semua. Tidak terasa kita sudah berganti kepada gelapnya malam seperti itu ya. Berharap untuk Anda semua yang sedang menikmati hari Minggu ini, kita ada di anak tangga yang ke-20 untuk bulan September 2026. Selamat sore jelang malam untuk kita semua di hari ini. Yang pasti ada sukacita di hari ini, yang pasti ada banyak hal yang boleh terjadi, tapi kita masih bernafas, kita masih bisa melakukan ini dan itu sesuatu yang luar biasa, yang pasti terus kita syukuri dan kita bisa menikmati hari Minggu ini sampai dengan detik sore menjelang malam hari ini. Ya, dan tentunya selamat berhari Minggu untuk Anda semua, seluruh pendengar setiap Pro 1, Anda yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, dan dimanapun Anda berada. Selamat sore jelang malam untuk kita semua di hari ini, yang tentunya langsung ya dipancarluaskan melalui frekuensi 97 dan 97,6 dan juga 96,0. Kemudian untuk Anda yang ada di Kota Jayapura sekitarnya, Anda yang ada di seputaran Kabupaten Jayapura ataupun di Sentani, Anda dapat memantau di 93,3 MHz. Dan buat Anda yang ada di seputaran Genyem sekitarnya, Anda dapat memantau melalui frekuensi 88,8 MHz. Ya, dan yang pasti juga buat Anda yang ada di apa namanya, dimanapun Anda berada begitu ya, Anda bisa mendengarkan juga di tempat Anda internetnya bagus seperti itu, ada jaringan internetnya, Anda bisa download aplikasi RRI Digital ya, jadi Anda bisa mendapatkan banyak informasi teraktual seperti itu. Jadi tinggal di download aplikasi RRI Digital, kemudian Anda bisa cari RRI Jayapura ya, Pro 1 RRI Jayapura, nanti Anda bisa mendapatkan banyak informasi di sana. Oke, pendengar, dalam ruang Jayapura sore hari ini, nanti sebelum kita masuk dalam ruang layanan masyarakat, ada beberapa informasi tentunya hadir menemani suasana sore jelang malam hari Anda. Dan nanti kita jelang bersama ya pukul 19 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian warta berita Papua Selintas Sepekan ya, kami hadirkan Papua Selintas Sepekan tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam seperti itu ya. Oke, lagu-lagu hiburan masih terus mewarnai suasana malam Anda, sore jelang malam gitu ya. Kemudian juga ada beragam informasi pun akan terus hadir untuk Anda di malam hari ini. Saya hadirkan dulu satu informasi Iya, ini nanti ada informasi yang mau saya sampaikan terkait ada 5 alasan mengapa ada orang yang sulit minta maaf ya, menurut psikologi seperti itu. Kemudian juga ada 4 cara bagaimana kita menyampaikan kritik dan saran tanpa membuat orang lain merasa diserang begitu ya. Jadi boleh dong melakukan menyampaikan kritik dan saran seperti itu, oh boleh saja, tetapi jangan sampai kritikan dan saran kita itu seakan-akan membuat orang merasa bahwa oh ya ini kita sedang diserang ini, yuk kita siap-siap seperti itu ya. Oke, nanti ada informasi update-nya untuk Anda. Iya, dan juga nanti bagaimana sih cara mengurangi kebiasaan memikirkan pekerjaan di luar jam kerja seperti itu ya. Jadi biasanya ada banyak pekerjaan tapi kita sudah tidak di apa namanya lingkungan kita bekerja begitu ya, di luar tempat tugas kita seperti itu, tapi kok kita terus memikirkan pekerjaan itu di luar jam kerja, bagaimana untuk mengurangi kebiasaan tersebut. Nanti ada update informasinya juga untuk Anda. Oke, pendengar Satu Hati ya, bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, saya Sofi pendengar, temani Anda sampai tutup siaran nanti ya, pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat sore jelang malam hari untuk kita semua, saat ini pukul 18.09 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda dan terhibur selalu.

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi, pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda, jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
2: Enak banget nih es krimnya.
3: Iya, enak.
2: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
3: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
2: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
3: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
4: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
2: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
3: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
4: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
2: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
0: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
5: Tahukah Anda tiga negara tanpa malam di dunia? Kenapa tiga negara ini dijuluki negara tanpa malam di dunia? Karena di jam 12 malam pun matahari tetap bersinar terang seperti di siang hari. Seperti dilansir dari World Meteorological Organization, bahwa tiga negara tersebut tak mengalami malam. Negara yang pertama adalah negara Norwegia. Norwegia terletak pada lingkaran Arktik. Negara ini disebut negeri matahari tengah malam karena dari Mei hingga akhir Juli, matahari tidak pernah terbenam selama kurang lebih 76 hari. Matahari di Norwegia tidak pernah terbenam. Negara yang kedua adalah Alaska. Negara bagian Amerika Serikat ini hampir tidak pernah mengalami malam pada akhir Mei hingga akhir Juli. Hal ini karena matahari tidak terbenam di sana. Yang ketiga adalah negara Kanada. Kanada memiliki wilayah Nunavut yang terletak sekitar 2 derajat di atas lingkaran Arktik. Di wilayah barat laut Kanada selama musim dingin, tempat itu bisa melihat matahari 30 hari berturut-turut tanpa terbenam.
6: Iya, baik pendengar, masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Iya, dan ada beberapa informasi hadir untuk menemani suasana sore hari Anda. Sudah malam ya. Oke, saat ini pukul 18.23 menit waktu Indonesia Timur ya. Satu informasi pendengar, El Nino berdampak 2.467 hektar lahan Dogiyai terdampak dan juga 90.040 warga terancam. Informasi selengkapnya untuk Anda, ancaman perubahan iklim ekstrim khususnya fenomena El Nino ini menjadi perhatian terhadap keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah. Ketergantungan warga terhadap pertanian subsisten membuat kerusakan tanaman hortikultura ini berpotensi ya mengganggu ketersediaan pangan keluarga serta kehidupan ekonomi masyarakat. Sekretaris SIPMI Dogiyai Martinus Dogomo menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat Dogiyai dan wilayah Pegunungan Tengah Papua tengah menggantungkan kehidupan sehari-hari pada hasil pertanian, ya, terutama bijalar atau nota, keladi, sayuran hijau, dan juga buah merah. Dan tentunya kondisi ini membuat sektor pertanian masyarakat rentan terhadap perubahan cuaca ekstrim. Kekeringan berkepanjangan akibat El Nino dapat memengaruhi kelembaban tanah, pertumbuhan tanaman hingga hasil panen yang tentunya menjadi sumber pangan utama masyarakat. Ya, dan tentunya sebagai informasi untuk kita semua, disampaikan ubi jalar ini menjadi salah satu komoditas yang berpotensi mengalami gangguan ketika terjadi perubahan kondisi tanah. Kekeringan berkepanjangan dapat menyebabkan tanah menjadi kering dan juga mengeras, sehingga menyulitkan petani dalam mengolah lahan serta menjaga pertumbuhan tanaman. Menurutnya, dampak perubahan iklim ini juga dapat menghambat siklus tanam dan pembukaan lahan baru. Petani tradisional di Dogiyai umumnya mengandalkan kelembaban alami dalam proses pengolahan tanah dan juga penanaman bibit. Ya, dan tentunya kondisi ini menurut Martinus mengingatkan juga bahwa ancaman penurunan suhu ekstrim di wilayah dataran tinggi Papua yang dapat berdampak terhadap tanaman hortikultura. Dan ia menyebutkan juga bahwa fenomena embun beku atau embun upas sebagai salah satu kondisi yang perlu diwaspadai petani. Dan tentunya fenomena tersebut juga menurutnya dapat menyebabkan kerusakan pada daun tanaman, termasuk daun ubi dan juga sayuran. Dan tentunya berpotensi menurunkan hasil produksi pertanian. Namun tingkat kejadian dan dampak embun beku di setiap wilayah ini perlu dipastikan melalui pengamatan lapangan serta kajian pertanian. Ia juga menjelaskan bahwa sayuran hortikultura seperti sawi, kubis, dan juga daun ubi ini memiliki kerentanan terhadap kekurangan air, begitu ya. Apabila kekeringan berlangsung dalam waktu lama, produksi sayuran dapat menurun dan berpotensi memengaruhi ketersediaan pangan segar di pasar lokal Moa Nemani. Ya, kemudian disampaikan juga bahwa Martinus menilai bahwa gangguan terhadap pertanian ini dapat memberikan dampak langsung terhadap ketahanan pangan keluarga. Dan masyarakat yang mengandalkan hasil kebun sebagai sumber makanan harian akan menghadapi risiko kehilangan sumber pangan apabila terjadi kerusakan tanaman secara luas. Dan berdasarkan hasil rekapitulasi data yang disampaikan, kerusakan lahan pertanian tercatat 79 kampung pada 10 distrik di Kabupaten Dogiyai. Total luas lahan yang dilaporkan terdampak, gitu ya, ini mencapai 2.467 hektar, dengan jumlah masyarakat terdampak sebanyak 90.040 jiwa. Oke, pendengar, itulah ya informasinya untuk Anda dari Dogiyai, seperti itu. Kita tahu dengan dampak El Nino hari ini, seperti itu ya. Dan dari data sendiri, ada distrik Kamu, Kamu Utara, Kamu Selatan, dan Mapia Tengah ini masuk dalam kategori kerentanan sangat tinggi. Sementara Kamu Timur, Mapia, Mapia Barat, dan juga Dogiyai berada dalam kategori kerentanan tinggi. Dan juga ada distrik Sukikai Selatan, Piaye, ini tercatat dalam kategori kerentanan sedang. Kemudian juga ada distrik Kamu Selatan memiliki luas lahan terdampak sebesar 410 hektar, disusul Mapia Tengah 330 hektar, dan juga ada distrik Kamu 312 hektar. Dan tentunya kondisi ini menggambarkan perlunya perhatian terhadap keberlanjutan produksi pertanian masyarakat, terutama dalam menghadapi risiko perubahan iklim. Itu dia pendengar, satu informasi El Nino berdampak 2.467 hektar lahan Dogiyai, dan tentunya ini yang terdampak, gitu ya. Kemudian ada 90.040 warga terancam. Ya, kita berharap ya kondisi hari ini terkait dengan iklim cuaca yang ada seperti itu ya. Mari kita jaga alam kita, kita jaga lingkungan kita seperti itu, karena lingkungan ataupun alam ini akan memberikan sejuta manfaatnya untuk kita. Jangan kita rusak, jangan membuka lahan dengan cara bakar dan lain sebagainya, apalagi sedang kita lihat cuacanya lagi panas-panas amat gitu ya. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama untuk yuk kita jaga bersama hutan kita, kita jaga bersama lingkungan kita, karena dampaknya juga nanti akan kita rasakan begitu ya. Jika kita merusaknya, tidak menjaganya, dampak yang kita rasakan juga seperti itu. Jadi kalau kita mau dampaknya baik, ya sesuatu yang baik juga yang kita berikan untuk alam dan lingkungan ini. Oke, hari ini berbicara tentang El Nino, ini apa terkait dengan cuaca dan juga iklim seperti itu ya. Kita berharap pastinya semuanya bisa berlalu seperti itu, kemudian bisa hijau kembali, bisa cuaca yang baik yang boleh terus kita nikmati seperti itu ya. Oke, kembali selamat menikmati saja suasana malam Anda. Saya informasikan waktu saat ini pukul 18.30 menit waktu Indonesia Timur. Oke, ada satu informasi lagi. Ya, satu informasi saya hadirkan untuk Anda. Kalau tadi dari Dogiyai, informasi berikut ini

menempatkan BNPB RI sebagai kementerian atau lembaga dengan jumlah usulan yang lolos verifikasi terbanyak. Hal itu disampaikan Mahruzi saat BNPB RI dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP ini membahas pelaksanaan program peningkatan kualitas 15.000 rumah tidak layak huni melalui skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS atau program bedah rumah usulan kementerian atau lembaga tahun 2026. Dan disampaikan Mahruzi, pemenuhan sisa kuota ini perlu dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah. Apabila masih terdapat kekurangan data ataupun usulan, pemerintah daerah dapat melengkapi usulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga target 15.000 unit RTLH dapat dipenuhi ya. RTLH sendiri adalah rumah tidak layak huni ya, ini dapat dipenuhi. Ya, dan disampaikan juga bahwa koordinasi antara BNPB RI, Kementerian PKP serta pemerintah daerah terkait perlu diperkuat terutama dalam mengatasi kendala komunikasi dan meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme serta lokasi program BSPS di daerah. Ya, kemudian sebagai informasi untuk kita semua begitu ya, menambah kesan informasi kita. Dalam pembahasan tersebut BNPB RI juga menekankan pentingnya penyempurnaan basis data RTLH sebagai dasar perencanaan program. Penyempurnaan mencakup pembaharuan informasi pada aplikasi GoPKP serta kelengkapan dokumen pendukung antara lain foto kondisi rumah, KTP, kartu keluarga atau KK, dan bukti kepemilikan tanah. Kelengkapan dan juga akurasi data tersebut diperlukan tentunya tidak hanya untuk pelaksanaan program tahun 2026 tetapi juga sebagai bahan perencanaan, pemantauan dan evaluasi penanganan RTLH pada tahun 2027. Ya, selain itu, saudara pendengar, BNPB RI mengusulkan penyusunan standar operasional prosedur atau SOP bersama antara Kementerian PKP dan Kementerian atau lembaga pengusul. SOP tersebut diarahkan untuk memperjelas peran dalam pemantauan pelaksanaan BSPS termasuk mekanisme monitoring dan evaluasi, penyampaian data penerima bantuan serta perkembangan penyaluran bantuan. Dan tentunya melalui penguatan koordinasi serta penyempurnaan data ini, BNPB RI terus mengawal pelaksanaan program peningkatan kualitas RTLH di kawasan perbatasan tentunya agar bantuan perumahan dapat diarahkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria dan yang membutuhkan. Oke, kita tahu bersama bahwa ada program bedah rumah begitu ya. Program bedah rumah perbatasan ini dikebut 13.123 RTLH lolos verifikasi tahun ini. Jadi ini termasuk jumlah yang terbanyak begitu ya. Jadi menurut ataupun sesuai dengan informasi yang sudah disampaikan bahwa ini ada kolaborasi begitu ya, koordinasi dan juga kerjasama tentunya untuk 15.000 rumah tidak layak huni. Ada program peningkatan kualitas 15.000 rumah tidak layak huni. Ya, tentunya nanti BNPB RI kemudian juga bersama pemerintah daerah, koordinasi antara Kementerian PKP juga pemerintah daerah begitu ya. Ini lebih diperkuat lagi dan tentunya ada komunikasi atau kendala-kendala di lapangan ini bisa teratasi dan tujuan ini baik untuk program bedah rumah ini dan bisa menyasar rumah yang memang tidak layak huni dan perlu untuk dibedah seperti itu ya. Oke, itu dia dua informasi saat ini pukul 18.36 menit waktu Indonesia Timur. Saya menyapa dulu untuk Anda semua, apa kabar dan selamat malam untuk seluruh pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Nanti ada penyampaian berita duka dan juga penyampaian pengumuman akan kembali hadir tentunya untuk menemani suasana malam Anda satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap ? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
1: What? Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan, bisa jadi badai atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
3: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
4: Situs Bukit Serobu. Bukit Serobu letaknya berada di Kota Jayapura, Distrik Abipura, atau tidak jauh dari Teluk Yotefa, Provinsi Papua. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang prasejarah. Terdapat benda-benda prasejarah yang berhubungan dengan budaya Neolitik dan Megalitik yang berumur 3.000 tahun dan 7.000 tahun. Di kawasan Bukit Serobu terdapat budaya Neolitik dan Megalitik dengan kekhasan kapak halus atau kapak batu, kapak lonjong, ekshibisi cangkang kerang laut yang jumlahnya cukup banyak, dan terdapat batu-batu besar yang digunakan untuk memuja roh leluhur dalam berbentuk meja, tiang batu, serta kursi batu. Dan ini menandakan 3.000 tahun silam nenek moyang dulu bisa bekerjasama.

Oke, pendengar, pukul 18.47 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan nanti kita akan jelang bersama tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua. Ada satu informasi kembali saya hadirkan tentunya untuk menemani suasana malam hari Anda. Kepala BGN menyampaikan sekolah negeri bisa tolak MBG ya. Oke, informasi selengkapnya pendengar untuk Anda. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menyebutkan sekolah negeri bisa menolak program makan bergizi gratis atau MBG. Untuk sekolah negeri ini harus kalau menerima semua, tapi kalau misalkan tidak semua. Itu yang disampaikan Sudaryono dilansir dari jawapos.com begitu ya. Saat rapat dengan Komisi 9 DPR pada Kamis 17 September 2026. Ketentuan tersebut merupakan hasil rapat BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk sekolah negeri. Ini harus ya, kalau menerima semua, tapi kalau misalnya tidak semua. Ditegaskan juga dalam satu sekolah negeri tidak diperbolehkan terjadi pembagian penerimaan MBG begitu ya. Kembali ditegaskan dalam satu sekolah negeri tidak diperbolehkan terjadi pembagian penerima MBG berdasarkan kemampuan ekonomi siswa. Jadi misalnya sebagian siswa menerima MBG sementara sebagian lainnya tidak begitu ya. Itu keputusan sementara adalah seperti itu. Jadi tidak mungkin dalam satu sekolah negeri katakanlah misalkan 70% misalnya mampu, 30% tidak mampu. Jika sekolah memilih menerima MBG disampaikan Sudaryono, keputusan tersebut harus menjadi kesepakatan bersama antara sekolah, komite sekolah, dan wali murid. Begitu pula jika sekolah memilih tidak menerima program tersebut. Jadi prinsipnya adalah, ini adalah demokratisasi gizi begitu ya. Intinya semua berhak diberikan kecuali yang tidak mau. Ya, dan disampaikan Sudaryono, mekanisme untuk sekolah swasta ini nanti akan ditangani secara berbeda karena kondisi masing-masing sekolah dapat menjadi pertimbangan. Ya, dan disampaikan terkait sekolah swasta, saya kira lebih beda penanganannya karena memang sekolah swasta bisa dilihat dari kondisi sekolah dan lain sebagainya ya. Oke, jadi seperti itu. Misalkan disampaikan bahwa kepala BGN ya, Pak Sudaryono ya, Pak Sudaryono menyampaikan bahwa untuk MBG ini sekolah negeri bisa tolak MBG. Jadi ceritanya kalau sekolah negeri tidak ada pembatasan dari sekolah, satu sekolah itu ada yang menerima MBG, ada yang tidak begitu ya. Jadi kalau tidak semuanya menerima semuanya seperti itu ya. Ya ini keputusan apa namanya ataupun terkait dengan MBG ini, keputusan tersebut tentunya harus menjadi kesepakatan bersama begitu ya, duduk bersama antara pihak sekolah, komite sekolah, dan wali murid, kemudian diputuskan terima atau tidak begitu ya. Kalau terima, semuanya di dalam sekolah tersebut terima, jadi tidak ada yang terima, tidak ada yang tidak terima seperti itu ya. Tidak terima ya tidak terima semuanya seperti itu. Sementara untuk swasta penanganannya sedikit berbeda begitu ya. Ini terkait dengan kondisi masing-masing sekolah dengan menjadi pertimbangan untuk sekolah swasta. Oke pendengar, itulah satu informasi Kepala BGN menyampaikan sekolah negeri bisa tolak MBG. Saat ini pukul 18.52 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita akan jelang bersama ya, kita jelang bersama tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur dalam Warta Berita Papua Selintas Sepekan. Tentunya berita-berita selama sepekan kembali dirangkum dan tentunya dihadirkan untuk Anda di malam hari ini. Satu tembang dari miliknya Phil Collins, Do You Remember? Pendengar, hadir untuk Anda.

Ya, baik pendengar, pukul 18:59 waktu Indonesia Timur ya. Kembali selamat malam saja untuk Anda semua. Semoga lagu-lagu hiburan yang sudah dihadirkan tentunya untuk menemani suasana malam hari Anda, dapat menghibur Anda di malam hari ini, tapi juga beberapa informasi-informasi yang sudah dihadirkan juga dapat menambah kasana informasi Anda ya, menambah pengetahuan kita bersama. Ya, dan satu menit ke depan kita akan jelang bersama tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kami hadir ya dalam penyampaian Warta Berita Papua selintas sepekan.

Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Papua selintas sepekan. Saudara, berikut kita ikuti paket Papua selintas sepekan, berita-berita selama sepekan dirangkum dan dihadirkan untuk Anda di malam hari ini bersama reporter Arul Firmansyah.

0: Radio Republik Indonesia dengan Papua Lintas Sepekan edisi Minggu 20 September 2026 bersama saya Arul Firmansyah. Pendengar, inflasi Papua tercatat 3,5% dan menjadi salah satu terendah secara nasional. Pemerintah Provinsi Papua kini memperkuat pengendalian harga dan stok bahan kebutuhan pokok hingga bulan Desember.
1: Inflasi Papua tercatat 3,5% dan disebut sebagai yang terendah di Indonesia. Pemprov Papua fokus mempertahankan stabilitas harga hingga Desember, terutama menghadapi Natal dan Tahun Baru. Penjabat Sekda Papua Christian Soilait mengatakan stok sejumlah bahan pokok masih aman. Komoditas tersebut antara lain beras, cabai rawit, dan kebutuhan pokok lainnya. Christian meminta tim pengendalian inflasi daerah memperkuat koordinasi menjelang Natal dan Tahun Baru. Pemerintah akan memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga.
2: Karena inflasi ini ketika kita tidak jaga dengan baik, maka dia ini akan menjadi sumber kekacauan yang lain-lain. Gitu. Orang kalau bahan naik harga itu orang bisa, kalau tidak ada uang, orang bisa bikin lakukan hal-hal yang negatif. Karena itu hari ini inflasi yang dipimpin oleh Pak Gubernur cukup lengkap hadir. Dari Polda ada, dari Bulog ada, dari Dolog ada, dari BPS ada. Kemudian apalagi Satgas ada, seluruh OPD yang OPD pangan yang terkait juga ada. Dari itu kita berharap dengan informasi hari ini, tapi kawan-kawan di kabupaten kota juga dapat mendengar informasi yang kita sampaikan, dan kita terus berharap semua teman-teman di kabupaten kota juga sama pikiran dengan kita. Mari kita jaga inflasi 3,5 ini menjadi kabupaten atau provinsi terendah di seluruh Indonesia. Saya pikir itu
3: Mendagri mengapresiasi.
2: Dan ini tadi Mendagri mengapresiasi.
1: Kata dia, antisipasi juga dilakukan terhadap gangguan pasokan akibat cuaca termasuk musim hujan dan ombak. Pemprov Papua akan berkoordinasi dengan produsen serta pemerintah kabupaten dan kota untuk menjaga stok. Christian mengatakan rapat koordinasi TPID Provinsi Papua akan segera digelar. Forum tersebut membahas langkah pengendalian harga dan memastikan pasokan kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Serapan APBD Kota Jayapura hingga akhir Agustus 2026 baru mencapai rata-rata 45%. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru meminta kepada seluruh OPD untuk mempercepat pelaksanaan program mengingat waktu efektif tahun anggaran tinggal sekitar 3 bulan. Berikut laporannya.
4: Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru memperingatkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait rendahnya serapan APBD 2026. Hingga akhir Agustus, rata-rata realisasi anggaran seluruh OPD baru mencapai sekitar 45%. Sementara masa aktif pelaksanaan program tersisa sekitar 3 bulan. Rustan Saru menyebut capaian tersebut mengkhawatirkan dan meminta setiap OPD segera mengevaluasi program yang belum berjalan optimal.
5: Kita sudah punya yang namanya manusia, ada tidak-tidak. Tapi ini semua tidak punya makna, tidak ada dampak jika jumlah saja masih tidak serius, santai dan suka menunda-nunda realisasi pekerjaan. Saya sudah menerima laporan hasil capaian akhir Agustus APBD kita 2026. Apa yang terjadi? Sangat mengkhawatirkan. Seluruh OPD rata-rata mencapai dari kami hanya 45%. Ini rapor merah untuk kita semua. Sudah lewat paruh waktu. Lebih diri dinas pekerjaan umum. Karena saya, capaian prosentase realisasi keuangan hanya 33%. Padahal ini adalah salah satu OPD yang sangat strategis, sangat vital untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4: Rustan juga menyoroti dinas pekerjaan umum yang realisasi keuangannya baru sekitar 33%. Ia meminta OPD tidak menjadikan kendala teknis maupun administrasi sebagai alasan memperlambat kegiatan.
5: Saya tidak mau dengar, tidak mau lihat, karena waktu tinggi apalagi 3 bulan lagi kita kerja. Ada alasan teknis, administrasi, lambat dan seterusnya, saya tidak mau dengar. Percepat, maka pada saya mau sampaikan dan wajib dijalankan oleh semua.
4: Rustan Saru menegaskan percepatan serapan tetap harus dilakukan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Lina Umasugi melaporkan.
0: Satreskrim Polresta Jayapura Kota berhasil meringkus pelaku pembakaran rumah di kawasan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura yang terjadi pada 10 September yang lalu. Satreskrim Polresta Jayapura Kota berhasil menangkap seorang pria berinisial OR, 26 tahun, pelaku pembakaran rumah di Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Peristiwa kebakaran yang terjadi pada Kamis 10 September 2026 yang lalu terjadi sekitar pukul 4.30 menit waktu Indonesia Timur dan mengakibatkan 3 unit rumah dan 4 petak kos-kosan habis terbakar. Akibat kejadian tersebut, 8 kepala keluarga terdampak dengan total kerugian mencapai kurang lebih 400 juta rupiah. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Makelarimbun mengatakan pembakaran itu dilakukan usai tersangka mengkonsumsi minuman keras bersama rekannya. Dalam kondisi mabuk, tersangka membakar sejumlah rak telur dengan menggunakan bara api sisa pembakaran sampah. Selanjutnya, rak telur tersebut dilempar ke sejumlah bangunan di sekitar lokasi kejadian. Dan salah satu rak telur yang terbakar jatuh mengenai sofa bekas di halaman rumah warga yang selanjutnya menyulut api dan menjalar ke bangunan lainnya. Dijelaskan dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku melakukan pembakaran karena merasa kesal kerap dituduh warga menggali kabel di jalanan.
3: Adapun yang kena dampak daripada korban tersebut ada 8 keluarga, 3 rumah dan 4 petak kos-kosan. Ini cukup banyak juga. Dengan identitas pelaku yaitu OR, umur 26 tahun, pekerjaan tidak ada. Saksi yang sudah diminta keterangan sebanyak 6 orang. Adapun modus yang dilakukan oleh tersangka yaitu berawalnya diawali dengan minuman keras, minum, setelah itu menyalakan rak telur yang ada di seputaran TKP dengan cara membakar. Dengan rak tersebut kemudian tersangka melempar. Ya, ini yang menjadi perhatian karena bukan hanya satu titik lemparan daripada rak telur yang dibakar, namun yang pada TKP ini mengenai sofa yang ada di TKP sehingga mengakibatkan kebakaran.
0: Dalam penanganan kasus itu, polisi telah memeriksa 6 orang saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti. Dan atas perbuatannya, tersangka OR dijerat dengan pasal 308 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.
3: Pasal yang kita kenakan yaitu 308 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Adapun ancaman 9 tahun penjara.
0: Sementara terkait dengan aktivitas penggalian kabel ilegal yang menjadi motif pembakaran, Kapolresta Jayapura Kota mengaku sampai saat ini masih melakukan pendalaman. Kapolres menegaskan pihak pemilik kabel pun hingga saat ini belum membuat laporan resmi terkait dan kerugian akibat aktivitas dari pelaku. Arul Firmansyah melaporkan. PT Pelni berencana menghentikan penjualan tiket melalui loket mulai Januari 2027. Masyarakat akan diarahkan untuk menggunakan layanan digital untuk pembelian tiket perjalanan. Berikut laporannya.
1: PT Pelni berencana menghentikan penjualan tiket melalui loket mulai Januari 2027. Loket akan dialihkan untuk layanan pengaduan, call center, dan pembelian tiket rombongan. Kepala Cabang Pelni Jayapura Daulat Apul Gervasius Naibahu mengatakan, kebijakan tersebut akan diterapkan bertahap. Sosialisasi tetap dilakukan, terutama bagi masyarakat dari daerah terpencil yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.
6: Rencana pada Januari 2027 nanti, maka loket-loket di PT Pelni itu akan berubah fungsi. Jadi PT Pelni tidak akan menjual tiket lagi di loket, tapi loket itu menjadi call center ataupun handling komplain. Lalu di samping itu mungkin akan melayani pembelian tiket secara rombongan. Nah, oleh karena itu, mulai dari saat ini kami sedang giat-giat menggalakkan sosialisasi untuk masyarakat supaya membeli tiket melalui Pelni Mobile maupun fitur-fitur e-banking yang sudah bekerja, fitur-fitur bank yang sudah bekerja sama dengan PT Pelni.
1: Pelni kata dia saat ini mendorong pembelian tiket melalui Pelni Mobile dan perbankan mitra. Calon penumpang juga diminta merencanakan perjalanan lebih awal dan memilih jadwal lain jika tiket telah habis. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Koops TNI Habema berhasil menemukan dan mengevakuasi jenazah supir lajuran yang menjadi korban kekerasan dari kelompok bersenjata di sekitar Danau Habema, Kabupaten Jayawijaya.
7: Koops TNI Habema berhasil menemukan dan mengevakuasi jenazah seorang pengemudi lajuran atas nama Arisanda yang meninggal dunia usai menjadi sasaran aksi kekerasan oleh kelompok bersenjata di Jalan Trans Papua, Jalur Wamenambua, tak jauh dari kawasan Danau Habema, Kabupaten Jayawijaya. Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Infantri Wirya Artadiguna menjelaskan, insiden tersebut terjadi pada Selasa 15 September 2026 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Timur di pertigaan Danau Habema, Gunung Boin, Kabupaten Jayawijaya. Menurut Kapen Koops TNI Habema, dari keterangan saksi, rombongan kendaraan lajuran yang saat itu melintas tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok orang bersenjata yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi dan juga penumpang. Para penumpang selanjutnya diperintah kembali menuju Wamena, sementara Arisanda dibawa ke arah kawasan Danau Habema beserta kendaraan miliknya. Menindaklanjuti laporan tersebut, Koops TNI Habema melakukan pencarian dan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Selanjutnya, tim berhasil menemukan satu unit kendaraan dalam kondisi terbakar, dan di dalamnya terdapat jenazah pengemudi yang juga ikut terbakar.
8: Telah terjadi insiden terhadap satu unit kendaraan lajuran yang melintas wilayah sekitar Danau Habema. Dalam kejadian tersebut, seorang pengemudi atas nama Arisanda asal Toraja dilaporkan menjadi korban tindakan kekerasan oleh kelompok bersenjata OPM Kodab 3 Dugama yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Timur di sekitar pertigaan Danau Habema, Gunung Boy, Distrik Trikora, Kabupaten Jayawijaya. Menindaklanjuti laporan tersebut, Koops TNI Habema melaksanakan pencarian dan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Tim kemudian menemukan satu unit kendaraan dalam kondisi terbakar serta jenazah pengemudinya.
7: Lanjut Letkol Infantri Wirya Artadiguna, proses evakuasi jenazah dilakukan sesuai dengan prosedur, serta mempertimbangkan keamanan personil dan kondisi di lapangan. Aparat juga masih terus mendalami kronologi kejadian, serta meminta keterangan dari para saksi. Terkait dengan itu, Letkol Infantri Wirya Artadiguna menegaskan komitmen dari Koops TNI Habema yang akan terus melakukan penanganan terhadap kelompok bersenjata yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, termasuk melakukan pengejaran dan mendukung proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Koops TNI Habema juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban dan menyayangkan adanya insiden tersebut, mengingat korban selama ini bekerja untuk melayani angkutan logistik dan juga angkutan penumpang bagi masyarakat setempat yang melintas di jalur Wamena menuju Mbua.
8: Kami sangat menyayangkan peristiwa ini terjadi. Korban sedang bekerja membawa logistik dan melayani transportasi masyarakat menuju pedalaman. Orang-orang yang bekerja membantu kehidupan masyarakat seharusnya dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan tidak menjadi korban kekerasan.
7: Arul Firmansyah melaporkan. Target pendapatan asli daerah Kota Jayapura tahun 2026 naik dari 307 miliar menjadi 313 miliar. Pemerintah Kota Jayapura meminta OPD kolektor bekerja maksimal dan memastikan seluruh penerimaan disetor secara transparan.
4: Wakil Wali Kota Jayapura Rostan Saru meminta OPD kolektor mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026. Target PAD Kota Jayapura yang sebelumnya 307 miliar kini disesuaikan menjadi 303 miliar rupiah. Sementara target PAD 2027 ditetapkan 318 miliar dan dalam RPJMD diarahkan menjadi 322 miliar rupiah. Rustan meminta OPD kolektor termasuk Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memperkuat koordinasi dan tidak bekerja santai.
5: Maka ini harus kerja keras, tidak boleh santai, terutama para OPD-OPD kolektor dan perhubungan DHK yang dibantu oleh para lurah-lurah kita. Yang komitmen kita bersama, maka ini harus betul-betul optimalkan koordinasi, sinkronisasi dengan OPD terkait dan masyarakat kita. Setiap capaian kita dari perhubungan ini, kita terhitung tergantung kepada mau bekerja, aktif atau dan pastikan bahwa semua setoran itu lewat digitalisasi, transparansi, jangan lagi ada pungutan-pungutan liar dan memperlambat penyetoran kepada kas daerah kota karena keganti untuk kota Jayapura.
4: Rustan Saru juga meminta seluruh proses penyetoran PAD dilakukan melalui sistem digital untuk memperkuat transparansi dan mencegah pungutan liar. Ia menambahkan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan dengan ramah, cepat, dan memberikan solusi. Lina Umasugi melaporkan.
7: Pemerintah Provinsi Papua akan memeriksa seluruh kendaraan dinas untuk menertibkan aset pemerintah. Pemeriksaan menyasar kepada kendaraan yang masih dikuasai pejabat lama dan pegawai yang sudah berpindah tugas.
1: Pemerintah Provinsi Papua akan menggelar apel kendaraan untuk memeriksa seluruh kendaraan dinas milik pemerintah. Langkah ini dilakukan untuk menertibkan aset yang masih dikuasai pejabat lama dan pegawai berpindah tugas. Penjabat Sekda Papua Christian Soilait mengatakan persoalan kendaraan dinas menjadi salah satu catatan BPK. Ia meminta pengelola aset dan inspektorat segera menyiapkan jadwal pemeriksaan seluruh kendaraan. Christian menyebut 8 OPD belum menyerahkan laporan kendaraan dinas meski telah mengikuti rapat. Ia meminta laporan tersebut segera disampaikan sebagai dasar pelaksanaan apel kendaraan.
9: Nah, siang ini teman-teman inspektorat dan aset, saya tunggu laporan 8 OPD itu jam 11 paling lambat. Setelah itu baru kita keluarkan surat di mana kita akan apel kendaraan. Apa kendaraan Bapak Gubernur bilang beliau akan pimpin langsung sendiri. Begitu yang pertama. Yang kedua, kita punya permasalahan karena ada banyak kendaraan dinas yang masih tahan dan belum diserahkan. Baik oleh pimpinan lama, tapi juga staf-staf yang sudah pindah tugas dan pindah tempat kerja.
1: Christian meminta pegawai yang mengetahui keberadaan kendaraan dinas menyampaikan informasi kepada pemerintah. Ia menegaskan kendaraan tersebut merupakan aset pemerintah yang wajib dikembalikan setelah tidak lagi digunakan. Reski Kurniawan melaporkan.
7: Kejaksaan Negeri Jayapura memusnahkan barang bukti dari 49 perkara pidana yang telah memiliki keputusan hukum tetap. Kejaksaan Negeri Jayapura melakukan pemusnahan barang bukti dari 49 perkara tindak pidana umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Jayapura dan disaksikan oleh berbagai pihak terkait, mulai dari aparat kepolisian, badan pengawas obat dan makanan, serta kuasa hukum dari para tersangka. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jayapura, Royal Sihotang, mengatakan dari 49 perkara tersebut, sebanyak 33 perkara merupakan tindak pidana narkotika. Dan dari jumlah tersebut, 8 perkara berkaitan dengan narkotika jenis sabu, sedangkan 25 perkara lainnya berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis ganja. Selain barang bukti narkoba, pemusnahan juga dilakukan terhadap barang bukti dari perkara tindak pidana kesehatan berupa puluhan botol minyak tawon palsu. Sementara itu, barang bukti dari tindak pidana kejahatan anak berupa pakaian dan barang bukti lainnya.
10: Telah dilakukan pemusnahan barang bukti terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk 49 perkara. Dari 49 perkara itu, ada 33 perkara tindak pidana narkotika dari 49 itu. Ada barang bukti juga terkait perkara tindak pidana kesehatan dan juga ada perkara tindak pidana anak, barang buktinya berupa pakaian. Ini perkara dari bulan Januari sampai saat ini.
7: Royal Sihotang menjelaskan, barang bukti tersebut berasal dari perkara yang ditangani sejak Januari hingga September 2026. Adapun para terpidana dari kasus yang telah berkekuatan hukum tetap telah ditempatkan di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan jenis perkaranya. Royal Sihotang menegaskan, dari 49 kasus tindak pidana tersebut, yang paling menyita perhatian adalah kasus kejahatan narkotika, sebab kasus ini menjadi paling dominan yang ditangani selama periode Januari hingga September 2026. Untuk itu, kasus ini harus menjadi perhatian khusus bukan hanya dari para penegak hukum, tetapi juga dari lingkungan masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan menghindari penyalahgunaan narkotika.
10: Kalau yang paling besar itu narkoba, kan dari 49 itu tadi ada 33 itu kasus narkoba. Dari 33 itu 8 sabu-sabu, ada 25 ganja. Tentu itu berpengaruh kepada generasi penerus kita. Tentunya bukan cuma kita, tapi semua bahu-membahu untuk memberantas narkoba ini. Pesan-pesan kami kepada masyarakat agar menghindari penyalahgunaan narkoba, jangan sampai terlibat di sana, karena selain menghancurkan masa depan, juga menghancurkan generasi muda.
7: Arul Firmansyah melaporkan. Pemerintah Kota Jayapura meminta evaluasi ketat terhadap capaian dan serapan APBD tahun 2026. BPKAD dan Bapeda diminta untuk memetakan OPD yang berpotensi tidak mampu menyerap anggaran hingga akhir tahun. Berikut laporannya.
4: Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru memperingatkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait rendahnya serapan APBD 2026. Hingga akhir Agustus, rata-rata realisasi anggaran seluruh OPD baru mencapai sekitar 45%, sementara masa aktif pelaksanaan program tersisa sekitar 3 bulan. Rustan Saru menyebut capaian tersebut mengkhawatirkan dan meminta setiap OPD segera mengevaluasi program yang belum berjalan optimal.
5: Kita sudah punya yang namanya payung hukum, ada legalitas, tapi ini semua tidak punya makna. tidak ada dampak jika jumlah saja masih tidak serius, santai dan suka menunda-nunda realisasi pekerjaan. Saya sudah menerima laporan hasil capaian akhir Agustus PBD kita 2006. Apa yang terjadi? Sangat mengkhawatirkan. Seluruh OPD rata-rata mencapai dari tadi hanya 45%. Ini rapor merah untuk kita semua. Sudah lewat paruh waktu. Lebih tinggi lagi dinas pekerjaan umum bagaimana saya. Capai yang prosentase realisasi keuangan hanya 33%. Padahal ini adalah salah satu OPD yang sangat strategis, sangat vital untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4: Rustan juga menyoroti dinas pekerjaan umum yang realisasi keuangannya baru sekitar 33%. Ia meminta OPD tidak menjadikan kendala teknis maupun administrasi sebagai alasan memperlambat kegiatan.
5: Saya tidak mau dengar, tidak mau lihat, karena waktu tinggi apalagi 3 bulan lagi masih sudah bekerja. Ada alasan teknis, administrasi, lambatnya dan seterusnya, saya tidak mau dengar. Percepat, maka pada satu, mau sampaikan dan wajib dijalankan oleh semua.
4: Rustan Saru menegaskan percepatan serapan tetap harus dilakukan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Lina Umasugi melaporkan.
7: DPR Kota Jayapura menggelar rapat paripurna penetapan APBD Perubahan Kota Jayapura Tahun Anggaran 2026.
11: Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jayapura menggelar rapat paripurna masa persidangan ketiga tahun 2026 dengan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penetapan perubahan APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026. Wali Kota Jayapura Abi Serolo mengatakan pembahasan perubahan APBD ini momentum penting untuk memastikan kebijakan fiskal daerah tetap berada pada jalur pelayanan publik, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dikatakan berdasarkan Raperda Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Kota Jayapura diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi Rp1,52 triliun, sedangkan belanja daerah juga mengalami peningkatan menjadi Rp1,56 triliun.
12: Kita semua memahami bahwa APBD perubahan instrumen utama pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan bagaimana pemerintah memperoleh pendapatan, bagaimana pendapatan tersebut dibelanjakan, serta bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan fiskal daerah. Oleh karena itu, ketika kita melakukan perubahan APBD yang sesungguhnya sedang kita lakukan dalam melakukan penyusunan terhadap strategi pembangunan daerah, pemerintah Kota Jayapura tidak ingin perubahan APBD hanya dipahami sebagai koreksi administratif terhadap dokumen anggaran. Tetapi kita ingin menjadikan perubahan APBD sebagai momentum konsolidasi fiskal dan penajaman prioritas pembangunan.
11: Sementara Ketua DPR Kota Jayapura Teos Ayomi menjelaskan bahwa perubahan APBD ini akibat perubahan asumsi umum, pergeseran anggaran, penataan silpa maupun kondisi darurat. Oleh sebab itu, ia menegaskan tambahan anggaran tidak boleh hanya berujung pada peningkatan aktivitas birokrasi, melainkan juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
13: Saya jelaskan bahwa pembahasan Raperda Kota Jayapura tentang penetapan perubahan APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026 untuk memberikan bobot yang merupakan catatan serta rekomendasi Dewan terhadap materi sidang Dewan yang terhormat ini yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh eksekutif. Maka sebagai pimpinan Dewan, kami mengharapkan kepada yang terhormat Bapak Ibu anggota Dewan melalui alat-alat kelengkapan Dewan, baik itu badan anggaran Dewan dan komisi-komisi Dewan, maupun fraksi-fraksi Dewan untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam mengkaji dan membedah materi KUAPPAS perubahan RAPBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026.
11: Diketahui adapun penyesuaian target tersebut menyebabkan defisit anggaran naik menjadi 37,21 miliar sedangkan defisit sebesar 5 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah seperti peningkatan silpa dan penyertaan modal daerah sehingga pembiayaan neto tercatat sebesar 37,21 miliar yang berada dalam kondisi berimbang. Nalik Saulia melaporkan.
7: Pemerintah Provinsi Papua memastikan program mudik gratis kembali tersedia pada Natal dan Tahun Baru 2026.
1: Pemerintah Provinsi Papua memastikan program mudik gratis kembali dilaksanakan pada Natal dan Tahun Baru 2026. Dinas Perhubungan Papua telah mengusulkan program tersebut kepada Kementerian Perhubungan. Kepala Dinas Perhubungan Papua Matius Wali mengatakan pembahasan awal bersama Kementerian Perhubungan telah dilakukan. Jumlah kuota masih menunggu hasil evaluasi program mudik gratis tahun 2025.
14: Untuk kuota mudik gratis kita harus melihat juga hasil evaluasi dari pelaksanaan tahun 2025. Sehingga itu yang menjadi catatan kami untuk mengusulkan kembali di tahun 2026. Jadi kalau dari segi peningkatan ya nanti cenderung dari permintaan masyarakat sendiri.
1: Wali mengatakan permintaan masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam menentukan kebutuhan kuota. Informasi program juga akan dipublikasikan lebih awal agar calon penumpang dapat mempersiapkan perjalanan. Selain mudik gratis, pemerintah Papua menyiapkan subsidi transportasi laut untuk rute Jayapura Biak dan Jayapura Serui. Pemerintah juga merencanakan angkutan penyeberangan di Danau Sentani untuk memperkuat konektivitas transportasi. Reski Kurniawan melaporkan.
7: Empat provinsi di tanah Papua diminta untuk memperkuat perencanaan pembangunan kependudukan melalui skema penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemenduk Bangga BKKBN mendorong empat provinsi di tanah Papua untuk memperkuat perencanaan pembangunan kependudukan berbasis data guna menghadapi persoalan kemiskinan, stunting, pengangguran, serta kesehatan ibu dan anak. Upaya tersebut dibahas pada Forum Penggerakan Kampung Keluarga Berkualitas dalam mendukung kapasitas bonus demografi melalui skema penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan atau PJPK yang diikuti oleh perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN dan Beperida dari empat provinsi di tanah Papua, baik itu secara online maupun offline. Dalam keterangannya, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Papua, Charles Brabar mengatakan, forum tersebut merupakan tindak lanjut penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi keterbatasan anggaran saat ini mengharuskan pemerintah menyusun kembali skala prioritas agar program kependudukan dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga berbagai program prioritas penguatan keluarga dapat selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah.
15: Dari peta jalan kependudukan khususnya kita di Papua ini kan kita sudah lakukan pada tahun 2026. Tetapi kenyataannya karena berpengaruh kepada kondisi stabilisasi masalah keuangan ke hari ini, sehingga kita bagaimana hari ini kita kumpul lagi untuk kita membuat prioritas sehingga menjadi program utama yang bisa dilakukan di setiap daerah, terutama di tingkat provinsinya seperti apa, di kabupaten seperti apa. Karena sasaran kita bagaimana kita juga memerangi masalah inflasi, juga stunting, dan juga faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi kehidupan masyarakat kita hari ini. Karena kita harapkan bahwa di tahun 2045 itu kita diwujudkan generasi emas Indonesia. Ini sebagai satu acuan bagi kita semua di seluruh Indonesia. Oleh karena itu jangan sampai kita Papua tertinggal. Kita harapkan merefresh untuk ya bisa akhir daripada belum mengakhiri tahun 2026. Ya kita harapkan ada sedikit yang bisa kita paketkan di dalam perencanaan BAPEDA ke depan atau BAPERIDA di tingkatan provinsi maupun di kabupaten kota.
7: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk pada Kemenduk Bangga BKKBN, Bonifacius Prasetyo Ikhtiarto, menekankan pentingnya penggunaan data dalam menentukan prioritas pembangunan. Ia menjelaskan pemerintah perlu mengidentifikasi berbagai tekanan ataupun persoalan di masing-masing daerah, seperti kemiskinan, stunting, pengangguran, tingkat kesehatan, hingga kematian ibu dan anak. Di kondisi tersebut, pemerintah kemudian menyusun respon melalui rencana aksi dan target realistis secara bertahap yang dituangkan dalam peta jalan pembangunan kependudukan.
16: Nah, ketika nanti itu anggarannya tidak mungkin disupport oleh pemerintah daerah, kami di pusat bisa mencoba untuk mencarikan, tapi asalkan ada dokumennya. Kalau nggak dokumennya, gimana kita mau menyiapkan support? Seperti kami bilang tadi, kita punya DAK, tapi kita mana tahu ternyata di Kabupaten Jayawijaya dengan Kabupaten misalkan di Mapi, itu kan beda. Yang satu membutuhkan, satu nggak membutuhkan. Nah, kalau kita dapat data itu, mungkin pada saat kita merencanakan DAK, bisa kita alokasikan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Gitu. Tapi yang penting adalah ketika mereka pulang nanti, mereka sudah mulai berpikir bahwa menyusun perencanaan pembangunan itu berdasarkan dengan data dan tekanan yang ada di masing-masing daerah yang tentunya berbeda-beda.
7: Bonifacius Prasetyo Ikhtiarto menegaskan, persoalan kesehatan reproduksi dan peningkatan kualitas anak menjadi perhatian penting dan program keluarga berencana akan tetap berjalan, namun bukan semata-mata untuk membatasi jumlah anak, tetapi untuk memastikan setiap anak memperoleh pengasuhan, pendidikan, dan kesehatan yang lebih berkualitas. Bonifacius Prasetyo berharap penguatan perencanaan berbasis data di 4 provinsi tersebut dapat mendukung pengendalian persoalan kependudukan sekaligus memaksimalkan bonus demografi menuju terwujudnya generasi emas Indonesia 2045. Arul Firmansyah melaporkan. Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi di Kota Jayapura masih berjalan dengan progres sekitar 4-5%. Pemerintah daerah diminta untuk terus mengawal pembangunan agar selesai tepat waktu dan memberi manfaat bagi masyarakat.
1: Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 75 di Kota Jayapura baru mencapai sekitar 4-5%. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meminta pembangunan terus dikawal pemerintah daerah. AHY menyampaikan

0: Karena itu ia meminta pekerjaan selesai tepat waktu dan penggunaan anggaran dilakukan secara akuntabel. Sekolah Rakyat Terintegrasi akan menyediakan pendidikan SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan. Fasilitasnya meliputi gedung sekolah, asrama, ruang makan, fasilitas olahraga, dan ruang rekreasi. AHY berharap pembangunan tersebut segera memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu. Keberadaan sekolah rakyat diharapkan menyediakan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Dan pendengar, demikian paket berita Papua Lintas Sepekan edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

Iya, baik pendengar, pukul 19.34 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan sudah kita ikuti bersama tadi Warta Berita Papua Selintas Sepekan. Jadi buat Anda yang mungkin tidak sempat mengikuti dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, di setiap hari Minggu kami rangkum begitu ya, dan dihadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Papua Selintas Sepekan. Oke, dan semoga informasi yang sudah dihadirkan dapat bermanfaat tentunya untuk Anda semua. Selanjutnya kita akan ikuti bersama Mimbar Agama Kristen Protestan malam hari ini yang mengambil judul Allah Menyediakan, yang akan disampaikan oleh hambanya ada Bapak Pendeta Lukas Jevet Robert SPD, penyuluh ahli pertama Kanwil Kementerian Papua ya. Dan judulnya Allah Menyediakan, terambil dari Kitab Suci Keluaran 17 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-6 ya. Kembali, Keluaran 17 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-6, Allah Menyediakan, disampaikan oleh hambanya Pendeta Lukas Jevet Robert yang adalah penyuluh ahli pertama Kanwil Kementerian Papua. Satu tembang dulu pendengar saya hadirkan tentunya untuk Anda. Di ujung lelah Tuhan bekerja, spesial menemani suasana malam Anda. Dan kita jelang bersama Mimbar Agama Kristen Protestan, Allah Menyediakan.

Shalom, Bapak Ibu pendengar RRI Jayapura dimanapun Anda berada. Salam damai dan sukacita. Apa kabar hari ini? Harapan kami kita semua ada dalam kasih, sukacita, perlindungan dan selalu menikmati rahmat dan berkat Tuhan selalu. Kita akan merenungkan firman Allah kembali bersama saya, Pendeta Lukas Javet Robert, penyuluh agama Kristen, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Sebelum kita lanjut mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa mendasari renungan di saat ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur buat kesempatan yang indah Tuhan boleh berikan bagi kami untuk menyampaikan renungan firman Tuhan di hari ini lewat penyiaran publik RRI Jayapura. Untuk itu kami berdoa buat semua pendengar RRI Jayapura dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan membuka hati mereka untuk menerima Injil firman-Mu. Urapi dan layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan Injil-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar RRI Jayapura, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam sorotan tema Allah Menyediakan, yang terambil dalam Keluaran pasal 17 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua. Ayat 4, lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, apa yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah serta beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikian diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada saat-saat dalam kehidupan ketika kita merasa, Tuhan, saya sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kita sudah berusaha, tetapi masalah belum selesai. Kita sudah berdoa, tetapi keadaan belum berubah. Kita sudah berjalan bersama Tuhan, mengiring Tuhan, tetapi mengapa masih ada kekurangan dan pergumulan? Nah, Bapak Ibu, Israel mengalami hal yang sama. Mereka baru saja keluar dari Mesir. Tuhan sudah membela laut Teberau. Tuhan sudah memberikan mana dari langit. Tetapi sekarang mereka sampai di Rafidim, di tempat yang tidak ada air. Dan di sana mereka tidak menemukan air. Mereka mulai bertengkar dengan Musa dan bersungut-sungut kepada Tuhan Allah. Mereka berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, untuk membunuh anak-anak kami dan semua ternak kami dengan kehausan? Bapak Ibu, masalah mereka adalah tidak ada air. Tetapi dengan bertengkar dengan Musa dan bersungut-sungut kepada Tuhan Allah, masalah yang lebih besar adalah mereka mulai meragukan pemeliharaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari kisah ini kita akan belajar beberapa kebenaran. Kebenaran yang pertama, kekurangan tidak berarti Tuhan meninggalkan kita. Keluaran 17 ayat 1 mengatakan, berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Jadi orang Israel sampai di Rafidim itu berdasarkan titah Tuhan. Dan ketika mereka sampai di sana, tidak ada air untuk diminum. Perhatikan, mereka berada di sana, di Rafidim, di tempat itu bukan karena tersesat, bukan pula karena kebetulan. Mereka berada di sana karena mengikuti perjalanan yang Tuhan tetapkan. Mereka berada di Rafidim karena Tuhan yang pimpin mereka. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kadang-kadang kita berpikir kalau saya sedang mengalami masalah, berarti Tuhan sedang tidak menyertai saya. Tidak selalu begitu Bapak Ibu. Israel sedang berada dalam perjalanan bersama Tuhan, tetapi mereka tetap mengalami kekurangan. Artinya, mengikuti Tuhan bukan berarti hidup bebas dari masalah.
Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita masuk ke tempat yang kering supaya kita belajar bahwa sumber kehidupan kita bukan keadaan, tetapi Tuhan. Ada masa ketika keuangan terasa kering, ada masa-masa ketika pelayanan terasa kering, ada masa-masa ketika keluarga menghadapi masalah, ada masa-masa ketika doa terasa seperti tidak mendapatkan jawaban. Tetapi jangan cepat berkata, Tuhan sudah meninggalkan saya. Karena padang gurun tidak membuktikan Tuhan tidak ada. Justru di padang gurun kita dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja. Bangsa Israel tidak memiliki air, tetapi Tuhan memiliki jalan keluar yang belum mereka lihat. Bayangkan berjalan di padang gurun dan tidak ada air di sana, hanya ada pasir. Tidak mungkin ada air di sini. Tetapi Tuhan berkata, pukul batu itu. Dari sudut pandang manusia tidak masuk akal, tetapi ketika Tuhan bekerja, sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin. Jadi Bapak Ibu, jangan menilai kemampuan Tuhan berdasarkan keadaan kita. Keadaan kita terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Kebenaran kedua, jangan biarkan masalah, pergumulan atau kekurangan mengubah cara kita memandang atau melihat Tuhan. Keluaran 17 ayat 2-3 menunjukkan bagaimana bangsa Israel mulai bersungut-sungut kepada Musa. Mereka berkata, mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir? Bapak Ibu, ini menarik. Mereka lupa bahwa dahulu di Mesir mereka adalah budak. Mereka lupa bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Mereka lupa bagaimana Tuhan buka jalan di tengah laut Teberau. Mereka lupa Tuhan menyediakan mana bagi mereka. Begitu menghadapi masalah baru, mereka mulai mempertanyakan Tuhan. Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun Anda berada, masalah sering membuat manusia lupa kepada pertolongan Tuhan di masa lalu. Ketika masalah datang, kita hanya melihat masalah dan apa yang tidak ada. Tidak ada uang, tidak ada jalan, tidak ada pertolongan, tidak ada jawaban. Tetapi kita lupa, kemarin Tuhan menolong kita lepas dari kecelakaan dan masalah. Kita lupa bulan lalu Tuhan membuka jalan ketika kita kehabisan akal dan dalam pergumulan. Kita lupa tahun lalu Tuhan memelihara kita sehingga kita bisa ada sampai saat ini. Kalau Tuhan sudah menolong kita berkali-kali, mengapa kita berpikir bahwa sekarang Tuhan tiba-tiba tidak sanggup menolong kita? Karena itu ketika menghadapi masalah, jangan hanya bertanya mengapa ini terjadi, tetapi belajar bertanya, Tuhan, apa yang ingin Engkau ajarkan kepada saya melalui keadaan ini? Orang yang tidak percaya berkata, Tuhan meninggalkan saya. Orang yang percaya berkata, saya belum tahu bagaimana Tuhan akan menolong, tetapi saya percaya Tuhan pasti punya jalan. Itulah iman kepada Tuhan. Kebenaran ketiga, Bapak Ibu, Tuhan sering menyediakan melalui cara yang tidak kita duga. Inilah bagian yang luar biasa. Tuhan berkata kepada Musa, bawalah tongkatmu, pergilah. Kemudian Tuhan berkata, pukullah gunung batu itu. Dan Tuhan berjanji, dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Secara manusia, batu tidak mungkin menjadi sumber air. Tetapi ketika Tuhan memerintah, batu yang keras dapat mengeluarkan air. Apa artinya? Tuhan tidak membutuhkan keadaan yang ideal untuk menyediakan kebutuhan kita. Kita seringkali berpikir dan berkata, Tuhan, kalau saya punya uang lebih banyak, baru saya bisa melayani. Tuhan, kalau keadaan keluarga saya lebih baik, baru saya bisa bersyukur. Tuhan, kalau pekerjaan saya sudah berhasil, baru saya akan tenang. Tetapi Tuhan berkata, percayalah kepadaku di tengah-tengah keadaanmu sekarang. Tuhan dapat memakai apa yang ada di tangan kita. Musa hanya mempunyai tongkat. Bukan sesuatu yang hebat, bukan alat modern, bukan senjata yang luar biasa. Tetapi ketika tongkat itu berada di tangan yang Tuhan pakai, sesuatu terjadi. Pelajaran penting bagi Bapak Ibu dan kita semua. Jangan terlalu fokus kepada apa yang tidak kita miliki, sampai kita lupa menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mungkin kita berkata, saya tidak punya banyak, tetapi tanyakan apa yang ada di tangan saya. Ada tenaga, gunakanlah itu untuk Tuhan. Ada waktu, gunakanlah itu untuk Tuhan. Ada kemampuan,
gunakanlah itu untuk Tuhan. Ada kesempatan, gunakanlah itu untuk Tuhan. Ada sedikit harta, belajarlah memberi. Ada rumah, jadikanlah tempat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ada mulut, gunakanlah untuk menguatkan orang lain dan bukan untuk menjatuhkan. Gunakanlah mulut untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Tuhan bisa memakai sesuatu yang sederhana untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kebenaran keempat dari pembacaan nats kita, pemeliharaan Tuhan tidak pernah terlambat. Kita sering ingin Tuhan bekerja secepat yang kita inginkan. Israel membutuhkan air, mereka ingin air sekarang. Dan memang Tuhan bertindak, tetapi sebelum air keluar dari gunung batu, mereka harus menghadapi situasi yang sulit terlebih dahulu. Ini mengajar kepada kita, Tuhan tidak pernah terlambat, walaupun pertolongannya kadang tidak datang sesuai jadwalnya kita. Kita sering ingin jawaban hari ini, tetapi Tuhan melihat seluruh perjalanan hidup kita. Karena itu jangan menyerah hanya karena jawaban doa belum terlihat. Ada doa yang jawabannya langsung, ada doa yang membutuhkan waktu, ada doa yang jawabannya datang melalui proses yang panjang. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Surat Filipi pasal 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Perhatikan, Allah yang memenuhi, bukan keadaan kita, bukan manusia, bukan kekuatan dan kemampuan kita, tetapi Allah yang melakukannya bagi kita. Kebenaran yang kelima dan yang terakhir, Tuhan adalah sumber, bukan sekedar pemberi berkat. Ada satu hal yang penting yang harus kita pahami. Israel membutuhkan air, tetapi sebenarnya mereka membutuhkan sesuatu yang lebih besar daripada air, yaitu mereka membutuhkan iman kepada Tuhan. Sebab kalau Tuhan hanya memberikan air tetapi mereka tidak belajar percaya, masalah akan muncul terus dan terus. Hari ini kita juga sering meminta Tuhan memberikan kepada kita atau memberkati kita dengan pekerjaan, memberi kita uang atau dan memberkati kita kesehatan, memberkati kita dengan keberhasilan. Kita minta rumah, kita minta pasangan, kita minta pelayanan yang berhasil, kita minta masa depan yang baik. Tidak salah kita meminta berkat, tetapi jangan sampai kita hanya mengejar pemberian Tuhan atau berkat Tuhan saja dan melupakan Tuhan sebagai sumber pemberi. Yang paling kita butuhkan bukan sekedar air dari batu. Yang paling kita butuhkan adalah Tuhan yang menyertai kita dalam perjalanan. Karena kalau Tuhan bersama kita, sekalipun kita berada di padang gurun, kita tetap memiliki pengharapan. Roma 8 ayat 31 berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bapak Ibu, menutup renungan ini saya ingin sampaikan saudara kepada kita semua. Mungkin hari ini ada rafidim dalam kehidupan kita. Ada masalah yang terasa kering. Ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Mungkin hari ini ada doa yang belum terjawab. Ada persoalan yang membuat kita bertanya, Tuhan, dari manakah pertolongan akan datang? Mari kita belajar dari Keluaran pasal 17 ini. Israel melihat tidak ada air. Musa melihat kepada Tuhan dan Tuhan menyediakan air bagi mereka di padang gurun Rafidim. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, pendengar RRI Jayapura dimanapun Anda berada, jangan berhenti percaya hanya karena kita belum melihat jalan keluar. Kalau Tuhan menyuruh Musa memukul batu, Tuhan sudah tahu bahwa air akan keluar dari batu itu. Bapak Ibu, Tuhan yang sama masih bekerja hari ini. Mungkin kita belum melihat jawabannya. Mungkin kita belum melihat pintunya. Mungkin kita belum melihat pertolongannya. Tetapi Tuhan sudah lebih dahulu melihat apa yang belum kita lihat. Karena itu tetap percaya, tetap berdoa, tetap taat, tetap berjalan, tetap melayani, tetap bersyukur. Sebab kekurangan kita bukan akhir cerita. Di tangan Tuhan, padang gurun bisa menjadi tempat mujizat. Jangan mengukur kemampuan Tuhan dari besarnya masalah kita. Ukurlah masalah kita dari kebesaran Tuhan. Mari kita percaya, di tempat yang kering Tuhan sanggup menyediakan air. Mari kita belajar percaya, di tempat yang tidak ada jalan Tuhan sanggup membuka jalan. Mari kita belajar percaya, di tempat yang kita merasa tidak sanggup Tuhan sanggup menyatakan kuasanya.
Tuhan adalah Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Amin. Mari kita berdoa mengakhiri renungan kita di hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau yang menanam benih firman di hati kami hari ini. Ajarlah kami untuk melakukan firman-Mu. Ada banyak persoalan yang kami hadapi dalam pengiringan kami kepada-Mu, ya Tuhan. Namun kami bersyukur buat kebenaran-Mu bahwa Engkau seringkali membawa kami ke Rafidim supaya kami belajar percaya dan mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami, dan di setiap persoalan hidup kami, kami akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat pimpinan staf LPP RRI Jayapura dan seluruh kru yang bertugas. Tuhan, berkati mereka dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Beri hikmat dan kemampuan sehingga RRI semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa buat semua pendengar RRI dimanapun mereka berada. Tuhan, jamah mereka yang saat-saat ini ada dalam pergumulan. Tuhan, jamah mereka yang saat ini ada dalam sakit penyakit, bahkan yang menghadapi tantangan, kiranya lewat program ini dapat memberikan pengharapan untuk tetap bertahan dalam kesusahan, tetap kuat dalam pengharapan kepada Tuhan, sehingga kami mampu melewati setiap ujian iman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: aja mbak. Mungkin bisa tapi misalnya.
1: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.
2: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
3: Ah, biarin aja lah kak.
2: Ih, lo mau didenda?
3: Ih, lebay banget sih kak.
2: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
4: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
5: Sabarlah kok Dekba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
4: Bah, itu kan Bang Munang. Aguy ya, Mang.
5: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai, olai. Agak ke pinggir lah, lai dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
6: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
5: Aguh, ya Mang Lai kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?
2: Dengerin RRI Digital ah.
7: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
8: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
9: 1 jam sebelumnya.
2: Berangkat yuk.
9: Gas.
2: Yang seatbeltnya dipake lah.
9: Ah, risih pakainya.
2: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
9: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan? Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
10: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
12: Maafkan saya tidak sengaja.
13: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
11: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
13: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
12: Aku kenapa, Rin?
13: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
12: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
13: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
14: Matiin HP dulu ah.
15: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
14: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
16: Privasi bukan pelarian. Loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
17: Iya, baik pendengar, selamat malam. Tentunya kembali menyapa Anda semua di malam hari ini, edisi 20 September 2026 ya. Selamat menikmati saja suasana minggu malam Anda. Yang pasti jam segini ada yang mungkin baru saja selesai makan malam atau sementara lagi menikmati makan malam ya. Selamat menikmati saja suasana santai istirahat malam hari Anda, khususnya bagi Anda yang tengah menikmatinya bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih di rumah untuk saat ini. Dan yang pasti sudah mulai mempersiapkan segalanya juga untuk persiapan di USBU di minggu kerja yang baru, sekolah kembali, bekerja kembali dengan segala profesi bidang kerja ya. Yang pasti selamat malam saja untuk Anda semua yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom Sarmi dan dimanapun Anda berada. Ya, dan tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, saya Sofi rekan Okto masih terus temani Anda sampai tutup siaran nanti ya pukul 24 waktu Indonesia Timur. Beragam informasi masih akan terus dihadirkan tentunya untuk menemani suasana malam Anda dan juga lagu-lagu hiburan ya. Selepas tadi sudah kita ikuti bersama penyampaian mimbar agama Kristen Protestan yang memberikan penguatan, kekuatan kepada kita semua untuk kembali menjalani minggu kerja yang baru, tapi juga lagu-lagu rohani Kristen yang sudah saya hadirkan juga untuk Anda. Oke, kali ini ada beberapa lagu-lagu pop Indonesia. Saya awali dari miliknya Hanindia featuring Stefan Pasaribu, Selalu Untuk Selamanya, dan juga beberapa informasi akan kembali hadir untuk Anda di malam hari ini. Selamat malam.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah

Oke, pendengar, satu informasi hadir untuk Anda di malam hari ini. Langit Kalimantan sampai memerah akibat karhutla ya, dan ada penjelasannya dari BMKG. Sebuah unggahan di media sosial X begitu ya, menampilkan video langit di Kalimantan berwarna merah pada hari Sabtu kemarin 19 September 2026. Disebutkan semuanya itu disebabkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di daerah tersebut yang telah terjadi selama beberapa pekan ya. SOS Kalimantan World Please Look at This 19 September 2026. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan bukan lagi cerita lokal. Sudah berminggu-minggu api membakar, asap menyelimuti permukiman, kualitas udara memburuk dan dampaknya mulai menyeberangi batas negara. Asap tidak punya paspor. Hari ini Kalimantan, besok wilayah lain bisa ikut menghirup dampaknya. Dan sekarang di Rei 3, Desa Puntik, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, karhutla dilaporkan semakin mendekati rumah warga. Warga sudah didekati api. Pertanyaannya, harus menunggukah rumah warga terbakar baru negara bergerak? Itulah unggahan tulisan dari akun X ya, @indoind dan titik-titik selanjutnya begitu ya. Karhutla saat ini tengah terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Tentunya mengakses data dari Sipongi pada hari ini mencatat lebih dari 202 ribu hektar hutan dan juga lahan terbakar sepanjang 2026. Dengan 3.212 kejadian kebakaran yang tersebar di 36 provinsi dan 340 kabupaten. Jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi juga melonjak sejak Juli, mencapai 11.000 titik pada September 2026. Lantas, benarkah fenomena langit memerah tersebut terjadi akibat karhutla di Kalimantan? Yuk kita simak bersama fenomena langit merah di Kalimantan. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Guswanto membenarkan fenomena langit merah terjadi di Kalimantan pada hari Sabtu 19 September 2026 dan berkaitan dengan karhutla. Ya, dan disampaikan juga pada 19 September kemarin jumlah titik panas di Indonesia melonjak mencapai 1.323 titik. Terdapat 1.035 titik di Kalimantan Tengah dan kondisi ini menyebabkan udara di Palangkaraya masuk dalam kategori berbahaya. BMKG juga melaporkan asap dari Kalimantan Tengah dan Selatan terbawa angin barat daya hingga ke Kalimantan Timur dan memperburuk kualitas udara di Samarinda dan Kutai Timur. Kemudian kalau berbicara tentang sebaran asap akibat karhutla di Kalimantan, Guswanto juga mengatakan BMKG mencatat konsentrasi partikel PM2,5 di Palangkaraya telah mencapai level berbahaya. Sementara itu pergerakan angin membawa asap ke wilayah lain. Ya, dan disebutkan juga angka tersebut jauh melampaui ambang batas aman yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yakni 25 mikrogram per meter kubik. Dan sebagai informasi kembali untuk kita semua, selain itu asap kiriman dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan menyebabkan kualitas udara di Kutai Timur masuk kategori berbahaya. Tentunya hal ini mengakibatkan sejumlah sekolah menghentikan pembelajaran tatap muka. Dan tidak hanya itu, penerbangan di Bandara APT Pranoto Samarinda juga sempat terganggu. Ya, dan benarkah pertanda besarnya kebakaran yang terjadi? Meski demikian, ia mengatakan warna langit tidak semata-mata menandakan besarnya kebakaran. Menurutnya, hal tersebut merupakan efek kombinasi asap pekat, partikel di udara dan cahaya matahari. Ya, dan kemudian konsentrasi tinggi PM2,5 dan partikel lain membuat cahaya tampak lebih merah atau orange. Selain itu, sudut matahari baik di waktu pagi dan sore hari memperkuat efek warna tersebut ya. Jadi kita berharap pastinya semuanya berlalu begitu ya. Dan karhutla yang terjadi bahkan itu yang ada di Kalimantan sampai langit memerah seperti itu ya. Ada unggahan kemudian bahkan sampai sudah mendekati rumah warga. Kemudian saya lihat beberapa unggahan juga
ada saudara di Nabire seperti itu ya. Kalau di Nabire sendiri bahkan asap, waduh, mau beraktivitas susah sekali karena memang asap ya, asap yang ada, kemudian mata tuh pedih perih sekali seperti itu ya. Bahkan sudah menggunakan masker juga tapi kayak tembus begitu. Kita berharap pastinya pemerintah bersama seluruh aparat ya, semua kita bergandengan tangan dan bisa mengatasi hal ini sebelum dampaknya itu semakin meluas dan membesar ya. Kita berharap demikian, tidak begini saja, tetapi ini bisa tertangani sesegera mungkin seperti itu ya. Oke, itu dia satu informasi hadir untuk menemani Anda di suasana malam hari ini 20 September 2026. Iya, dan saudara pendengar, kita akan jelang bersama tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur ya, penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: It's voting for the election. Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat, karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
3: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
8: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
7: Program nasional, dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
8: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
1: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dalam hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongannya pusat.
8: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
9: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
8: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
11: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
10: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah, kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
12: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
11: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutlah segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
13: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebenarnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
14: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
13: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumur bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
15: Untuk pengeboran kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
16: Kalau ada.
15: Kalau enggak ada ya enggak bisa.
13: Fajar menambahkan pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
17: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
18: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengolahan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai digerakkan di tingkat desa?
19: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
18: Menurut dia, berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda Brida Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati, menegaskan pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
17: Inovasi, ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
18: Karena itu, gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustahil Bintang tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rana Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, sering berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara, dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari, lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobiakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip kantor kita antara hari ini, Kobiakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuang Chihin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya ya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10, namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5 dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujud. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriotik? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang luhur, 5 sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya 5 nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama. Kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pagi ya, dari pagi itu jam 7 pagi, kemudian jam 13 dalam dinamika olahraga, jam 1 siang, kemudian pada malam hari pukul 21 waktu Indonesia Timur ya. Dan tentunya berita-berita daerah pun kami hadirkan pukul 6 waktu Indonesia Timur dalam Warta Berita Fajar Papua. Anda bisa mengikuti juga pukul 15 waktu Indonesia Timur sore hari dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua. Kemudian pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Gema Papua, Korwil 1 Papua. Dan setiap hari Minggu hadir ya dalam Warta Berita Papua Selintas Sepekan. Oke, jadi yang pasti berita-berita yang kami hadirkan, berita-berita daerah yang kami hadirkan, Anda bisa menyaksikan juga secara langsung melalui live YouTube RRI Jayapura Official. Tetapi juga Warta Berita Gema Papua Anda dapat mengikuti lewat Warta Berita Berita Korwil 1 Papua official seperti itu ya. Oke, itu dia beragam informasi. Kali ini lagu-lagu hiburan sudah kembali disiapkan untuk Anda. Tentunya menemani suasana santai Anda, istirahat malam hari Anda untuk malam hari ini dengan lagu-lagu berirama bossa nova begitu ya. Lagu-lagu jazz seperti itu. Oke, yang pasti selamat malam kembali untuk Anda semua. Nanti Anda yang mau bergabung dalam program Ruang Rindu ya, akan dihadirkan nanti selepas pukul 22 waktu Indonesia Timur, jadi sekitar pukul 22.20 gitu ya. Nanti kita ikuti juga siaran mini drama-drama radio yang kami hadirkan untuk Anda. Oke pendengar, kita dengarkan bersama irama jazz bossa nova ya untuk edisi hari Minggu. Kali ini ada Rafika Duri dengan bossa nova ya. Semua bisa bilang seperti itu, spesial menemani suasana malam Anda. Satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: Oke, pendengar, beberapa lagu-lagu jazz ya, Irama Bossanova sudah dihadirkan untuk menemani suasana malam Anda. Saat ini pukul 22.01 menit waktu Indonesia Timur ya, dan selanjutnya kita akan ikuti bersama siaran mini drama ya, drama radio untuk edisi Minggu 20 September 2026. Dan untuk malam hari ini kita akan ikuti bersama produksi dari RRI Cirebon dengan satu judul Alasan Kiasan. Jalan ceritanya seperti apakah? Yuk kita simak bersama siaran mini drama-drama radio. Selepasnya nanti kita masuk ya dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Inilah siaran mini drama-drama radio Alasan Kiasan, produksi RRI Cirebon.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: anak kami.
1: Astagfirullah, itu kamu gak dengar anak kita nangis? Udah ya, aku berangkat, biar kamu bisa fokus.
2: Tapi ini kuenya belum dimakan loh, dipotong aja juga belum. Semalam aku nungguin kamu sampai jam 1 pagi, sampai ketiduran tahu.
1: Ini kamu serius mau marah di anif kita? Lagian semalam kan aku lembur, aku udah bilang juga kan. Udah, gak mau berantem. Berangkat dulu ya, assalamualaikum.
3: Gimana kemarin lusa Enifnya? Kata anak-anak, lo malah berantem sama bini. Kok bisa?
1: Udah ah, gak usah dibahas. Males gue ngit-ngitnya. Lo cuti kemana sih kemarin? Perasaan lama banget.
3: Lah, kenapa jadi ngurusin cuti gue? Mending bahas pernikahan lo yang seru itu. Makanya gue bilang, bantuin istri lo di rumah. Ngapain kek? Atau belajar ganti popok anak lo minimal.
1: Elah, kenapa sih pada gampang banget kemakan konten-konten FYP soal parenting yang sok tahu itu? Bokap gue seumur-umur aman aja tuh di rumah, cuma tidur dan ngasih duit, kenapa giliran gue?
3: Panjang umur tuh bini lo, baru diomongin langsung nelpon. Angkat-angkat han.
1: Shhh, diem ah. Paling juga ngeluh capek, terus nyuruh gue cepet-cepet pulang.
4: Assalamualaikum, sayang.
1: Waalaikumsalam. Iya, aku gak pulang telat kok. Udah ya, tanggung ini kerjanya ditungguin.
2: Ya Allah, aku kayaknya udah gak sanggup buat sabar lagi deh. Assalamualaikum, Ma.
5: Waalaikumsalam. Giska, Giska kenapa?
2: Ma, maaf banget ya. Giska sampai nelpon mama gini. Tapi Giska beneran udah capek banget, Ma, ngadepin Mas Farhan.
5: Ya Allah, Farhannya kenapa?
2: Giska tahu, Ma, sekarang yang kerja itu cuma Mas Farhan. Tapi Giska capek banget, Ma. Nyuci piring, cuci baju, nyapu. Sampai urusan anak juga Giska yang ngerjain semua sendirian, Ma. Mas Farhan tuh sama sekali gak mau ngapa-ngapain kalau di rumah. Capek, Ma.
5: Ya Allah, Giska. Maaf ya. Mama pikir Farhan akan berubah ketika sudah berumah tangga. Karena memang dari dulu Farhan itu selalu gak boleh bantuin kerjaan rumah sama ayahnya Farhan. Katanya rumah ya urusan perempuan, laki-laki ya cari uang saja.
2: Oh, jadi emang beneran gak bisa cuci baju atau urusan rumah lainnya dari dulu, Ma? Minimal bantu ganti popok, Ma, atau jagain dede bayinya lah. Ma, ini tuh sama sekali enggak. Udah pulang kerja juga sering banget telat, Ma.
5: Giska tunggu ya, Mama ke rumah sekarang. Biar ceritanya lebih lepas lagi. Tunggu ya, ini Mama mau siap-siap terus ke rumah.
2: Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Hati-hati di jalan, Ma.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Loh, kok berhenti nyucinya? Gak apa-apa sayang, dilanjutin dulu aja. Aku juga mau rebahan.
1: Gak apa-apa kok mas, mumpung dedenya juga baru tidur. Kita ngobrol dulu yuk. Maaf ya, aku tahu kamu pasti capek. Tapi aku butuh banget ngobrolin ini sama kamu. Karena beberapa hari terakhir susah banget buat ngobrol sama kamu.
0: Ngobrol? Iya kan kamu tahu sendiri kerjaanku beberapa bulan terakhirnya lagi banyak banget. Jadi sering lembur. Mau ngomongin apa sih?
1: Iya, aku tuh mau ngomongin hubungan kita. Sebelumnya aku minta maaf karena kemarin lusa mamah kamu ke rumah. Terus aku cerita banyak sama dia.
0: Hah? Apaan sih? Kok kamu sampai bawa-bawa mamah aku? Kamu kok berani banget sih? Masalah kamu apa sih?
1: Ya, karena mama kamu sebelum kita nikah tuh pernah bilang kalau ada masalah sama kamu dan masalahnya di kamu, aku ceritanya sama dia, bukan sama bunda aku.
0: Udah. Langsung aja, kamu mau ngomong apa? Minta cerai? Alasannya apa? Capek aku.
1: Oh, gitu kamu mikirnya. Tadinya aku mau ngajak kamu ke konsultan pernikahan dulu buat nyari solusi masalah kita.
0: Gak usah aneh-aneh dan bikin malu segala cerita ke orang lain. Masalah kamu apa? Salah aku apa? Nafkah dari aku kurang? Hah?
1: Enggak, cukup banget nafkah dari kamu. Tapi aku tuh capek banget sama kamu yang sama sekali gak mau terlibat di urusan domestik sampai anak kita.
0: Hah? Bentar. Ini kamu serius? Mau minta cerai cuma gara-gara aku gak bisa cuci piring? Gak bisa cuci baju? Dan ganti popok anak kita? Egois banget kamu.
1: Percakapan sore itu jadi percakapan tatap muka terakhir aku dan Mas Farhan. Percakapan yang tidak berujung pada tujuan yang sama itu ditutup Mas Farhan dengan mengiyakan permohonan cerai yang bahkan belum sempat aku ucapkan. Egonya dan mungkin egoku sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Dan kesetaraan dalam rumah tangga menurutku adalah keistimewaan yang tidak kami miliki. Alasan yang akhirnya dibunyikan oleh Mas Farhan adalah alasan umum yang biasa dipakai pasangan yang bercerai lainnya. Sudah tidak cocok. Alasan yang menurutku hanya sebuah kiasan belaka. Karena tidak akan pernah benar-benar menggambarkan alasan sebenarnya dari tiap perceraian.

Oke, pendengar, sudah kita ikuti bersama ya siaran mini drama-drama radio yang sudah kami hadirkan untuk Anda di edisi malam hari ini. Kemudian ada dua tembang pop Indonesia juga yang sudah dihadirkan untuk Anda. Kota Bisa Jauh Dari Miliknya Slang, kemudian ada Dian Piscesa juga ya sudah dihadirkan untuk Anda. Saat ini pukul 22.19 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita masuk dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Nanti Anda boleh bergabung di line telepon 0967536386. Tapi yang pasti Anda yang mau bergabung kembali ingat aturan mainnya gitu ya. Anda yang mau request lagu, lagu yang belum pernah di request, lagu Indonesia maupun mancanegara. Jadi ketika saya bilang cari lagu yang lain, langsung saja gitu ya, cari lagu yang lain. Oke, kita masuk dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
1: Oke, pendengar, pukul 22.21 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita mainkan ajang ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Anda yang mau bergabung, saya tunggu line teleponnya 0967536386. Lagunya boleh Anda request seperti itu, nanti saya carikan. Jadi yang mau bergabung sudah tahu gitu ya. Oh iya, tidak pakai tanya-tanya lagi. Oh, lagu sudah disiapkan. Itu dia ya. Jadi pantaulah dari saat ini lagu yang mau Anda request, silakan lagunya apa Anda sudah persiapkan seperti itu ya. Oke, 536386, beberapa penelpon langsung untuk sesi yang pertama. Dan langsung saja saya terima yang sudah bergabung. Ada siapakah? Selamat malam. Aduh, kaget sekali saya ya. Yang mau bergabung silakan di 536386 ya, dalam ajang Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam Mbak Topi.
1: Iya, malam juga Bang Ivan.
2: Iya, masih semangat Mbak Topi.
1: Yes. Masih semangat. Lagunya apa, Bangku?
2: Ya, menemani Mbak Sobi biar semangat. Saya juga bikin lagu yang semangat ini.
1: Boleh.
2: Mengenang tahun milenium, awal-awal tahun milenium.
1: Oh, begitu. Dari Aqua. Aqua, oke. Okay. Judulnya?
2: We Belong to the Sea.
1: Belong to the Sea. Tunggu ya, yeah, coba saya lihat. Aqua, oke, okay, baik. Siap, ditunggu ya. Jadi ingat ini saya lihat videonya.
2: Iya tuh.
1: Aku yang selalu sip ditunggu lagunya dihadirkan.
2: Oke,
1: ya.
2: Oke, Mas Sophie. Terima
1: iya.
2: kasih.
1: Selamat terima kasih. Oke, baik. Abang Ivan sudah bergabung malam hari ini ya. Aku We Belong to the Sea. Ya, lagu era masuk milenium ya, betul sekali. Coba nanti kita dengarkan bersama. Kalau lihat videonya, saya baru awal lihat video langsung jadi teringat juga gitu ya. Oke, ditunggu lagunya. Halo, selamat malam.
3: Malam.
1: Iya, Bunda sayang.
3: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Silakan Bundaku, lagunya apa malam ini?
3: Hatiku, hatimu menyatu.
1: Hatiku, hatimu menyatu. Miliknya siapa?
3: Bruri.
1: Miliknya Bruri. Oke, siap. Ditunggu.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama Bunda sayang. Siap, sehat selalu Bunda ya.
3: Sehat-sehat.
1: Amin, amin, amin, amin, amin. Ditunggu lagunya. Oke, baik pendengar, Bunda Eki Rumah Jauh ya, lagu yang dipopulerkan Bruri Marantika ya, Bruri Peso 5, Hatiku Hatimu Menyatu, era tahun 1988. 536386. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
1: Malam juga.
4: Bunda Ima menyapa.
1: Oh, oke, okay. Bunda Ima silakan. Lagunya apa nih malam ini?
4: Lagu apa yang disiapkan adik Sophie ya?
1: Iya, betul. Silakan, lagunya mau di request lagu apa Bunda?
4: Oh, kalau Bunda request sendiri berarti silakan. Dari Dian Piscesa ya.
1: Oke, judulnya?
4: Boleh nggak?
1: Boleh, boleh ya.
4: Judulnya Satukan Hati Kami.
1: Satukan Hati Kami, oke baik. Siap, ditunggu Sophie, Bunda ya.
4: Bisa salam-salam sedikit?
1: Ya, satu dua saja ya. Oke, silakan.
4: Oke, oke. Salam pertama tentunya ya buat adik Sophie bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas. Selamat hari Minggu.
1: Iya,
4: salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Buat Kak Minggu di Jayapura ya. Selamat malam Kak. Semoga sehat selalu. Semoga terhibur di malam hari ini untuk lagunya untuk Kamingus ya, okay. Pengantar tidur malam ini. Selamat malam,
1: Tuhan berkati.
4: Dan buat semua saja ya, Adik Sopi, okay. Tanpa terkecuali, selamat malam. Putra Tengah juga di Fasfak, selamat malam.
1: Baik.
4: Itu aja, Adik Sopi. Terima kasih, selamat malam.
1: Oke, terima kasih, selamat malam Bunda Ima ya, sudah bergabung malam hari ini. 536386. Satu lagi langsung saya hadirkan lagu requestan Anda. 4 penelpon ya untuk setiap sesinya. Ada 1 tembang mancanegara, 2 tembang Indonesia. Apakah kita ke mancanegara lagi kah atau kita ke Indonesia? Selamat malam.
5: Ruang Rindu, selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Dari Polima kah?
5: Bena.
1: Oke, silakan Kakak Dian. Lagunya apa nih?
5: Lagunya Samudra Cinta.
1: Samudra Cinta, sungguh sih. Siap, ditunggu ya. Alex kembar toh?
5: Iya.
1: Oke, baik, ditunggu kakakku.
5: Iya, terima kasih.
1: Selamat malam, terima kasih banyak. Ada Kakak Dian dari seputaran Polimak ya, dengan Samudra Cinta. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan. Sebelumnya ada Aqua, We Belong to the Sea. Seperti itu requestan lagu dari Bang Ivan. Hatiku Hatimu Menyatu, Bruri, dari requestan lagu dari Bunda Ekrumajau. Di NPCC Satukanlah Hati Kami, Bunda Ima ya, dari Maumere. Kemudian Kakak Dian dengan Alex Kembar, Herlin Widya Suara, Samudra Cinta, lagu yang dipopulerkan era tahun 1981 ya, 1981. Oke, ada Aqua, We Belong to the Sea.

0: Oke, pendengar, 4 requestan lagu ya sudah hadir menemani suasana malam Anda, santai istirahat malam hari Anda, tapi juga menemani Anda yang sedang piket malam, lagi dinas malam hari ini ya. Oke, untuk sesi yang kedua, halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Sofi.
0: Iya, malam juga, Bang Afe. Terima kasih. Lagunya apa nih?
1: Lagunya Telah Kau Mengerti.
0: Telah Kau Mengerti?
1: Ria Klau.
0: Oke, siap. Ditunggu ya.
1: Aduh, saya tunggu.
0: Oke.
1: Selamat bertugas, Sabea.
0: Sabea, terima kasih. Dari Kelak Kau Mengerti gitu ya. Oke. Ditunggu lagunya dihadirkan 5363886 di belakangnya Abang Afi. Saya tunggu ya Anda yang mau bergabung malam hari ini. Kelak kau pergi, telah kau mengerti ya toh, atau kelak kau mengerti. Oke. Dari Bria Klau 536386 yang mau bergabung kembali, silahkan di belakangnya Bang Afi. Selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam Kak Sofi.
0: Iya, malam juga, silahkan.
2: Lagu Ambon boleh.
0: Lagu apa tuh?
2: Mita.
0: Judulnya apa?
2: Cerita Cinta.
0: Ihi, baiklah.
2: Cerita Cinta yang pakai kacamata malam ini.
0: Siapa dia itu?
2: Kak Sofi lah.
0: Ih, siapa? Cecil.
2: Kak Sofi tuh sekarang pakai kacamata.
0: Ah, tidak juga. Itu apa
2: hanya
0: namanya?
2: Tes saja dong bilang.
0: tidak tes juga itu apa namanya? Kacamata itu apa? Radiasi.
2: Sebut pandang. Oh.
0: Kacamata radiasi, panas komputer gitu.
2: Ah iya, perlu dijaga itu.
0: Betul. Aset.
2: Selamat niat.
0: Terima kasih. Oke, terima kasih Cecil ya. Kacamata mah pakai kalau apa namanya? Ya biasalah ya, panas. Karena anak-anak motor tuh, bukan anak-anak mobil, anak-anak motor, jadi ya begitu sudah. Memang harus menggunakan kacamata. Kebetulan kacamata hitam semua sudah tahu nih ya. Jatuhlah, hilanglah, patahlah, sudah. Jadi yang tinggal radiasi saja. Jadi pakai yang radiasi. Halo. Aduh, sepertinya ini tong tidak boleh bicara begitu ya. Kalau bicara nih kayaknya ada yang kayak seperti itu. Aduh. Oke, yang mau bergabung boleh ya di 536386. Selamat malam. Halo. Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Betul sekali. Siapa nih?
3: Dengan Bunda Erik.
0: Oh, luar biasa.
3: Tertawa deh, jari keriting-keriting sampai capek nih.
0: Aduh, luar biasa. Jangan, tangan semua aman toh.
3: Tangan ini macam capek
0: ketik-ketik. Oke, sudah sip. Cepat request lagu supaya bisa turut tangan. Lagunya apa nih Bunda sayang?
3: Mau request lagu dari Apa yang tulang rusuk ya itu?
0: Tulang rusuk. Siapa yang nyanyi ya Tulang Rusuk? Lagu kau tercipta dari tulang rusukku. Oh begitu, oke lah, siap. Ditunggu lagunya ya Bunda Erik ya.
3: Apa kabar Kak Sofi hari ini?
0: Bagaimana?
3: Kak Sofi apa kabar?
0: Kabar baik, kabar baik sekali, puji Tuhan.
3: Ya, yang diharapkan.
0: Iya, sana juga baik-baik toh.
3: Ya.
0: Oke, baik. Sip, mantap sudah. Tulang rusuk langsung menuju ke situ ya. Oke.
3: Iya. Orang yang satu dua.
0: Oh, begitu. Oke, ditunggu lagunya ya.
3: Oke, selamat malam.
0: Iya, terima kasih. Siap. Terima kasih dan selamat malam ada Bunda Erik ya, sudah bergabung malam hari ini. Itu tulang rusuk itu yang ada tulang rusuk tuh ya. Oke, di sini ada Tulang Rusuk Sevani featuring Roni T, tapi sepertinya yang ini ya. Kau Tercipta dari Tulang Rusukku dari Muklas Adiputra dan juga Maya Angela. Satu lagi 536386. Halo, selamat malam.
4: Malam baik juga.
0: Malam. Silakan, lagunya apa? Tadi tidak ada orang toh?
4: Tidak ada.
0: Iya memang. Lanjut sip. Lagu apa? Maksudnya tanya itu. Ikan yang harusnya pi turun di danau tapi dapat kah tidak?
4: Ada ikan
0: harus
4: lari semua.
0: Itu lagi, sudahlah. Dong, peselamat sudah. Dong, ibu juga ada sibuk di darat, toh tolong.
4: Iya, itu lagi. Jangan datang sama orang
0: sendiri. Jadi sedih, jangan kereta pendek. Yo, sip, lanjut. Lagunya apa nih?
4: Hampir secangkir madu dong.
0: Aduh, sungguh saya kaget nih. Secangkir madu siapa yang nyanyi? Maafan. Oh, Hetty. Oke, siap. Ditunggu lagunya ya, kakak sayang ya.
4: Tetap ya tunggu kakak sayang. Serah datang ya, kasih kejar.
0: Aduh, terima kasih. Maafan nih kaki panjang juga sampai kayak ini juga sko begitu ya. Kayaknya ada giat kah atau seperti apalah ya. Oke, selamat malam saja, terhibur selalu. Secangkir madu dari miliknya Hetikus Endang, lagu diciptakan Benny Asyar seperti itu ya. Ada Bria Klau dengan You Will Understand One Day seperti itu ya. Tadi judulnya Kelak Kau Mengerti. Semoga itu lagunya ya Bang Afi ya. Selepasnya ada Cerita Cinta Mita Talahatu, Kau Tercipta Dari Tulang Rusukku. Sesi kedua ditutup Secangkir Madu.

0: Oke, pendengar, 4 requestan lagu sesi kedua ya sudah hadir menemani suasana malam Anda. Saya informasikan waktu saat ini menunjukkan pukul 23.11 waktu Indonesia Timur. 4 penelpon lagi ya menutup kebersamaan kita dalam ajang Ruang Rindu. Langsung saya terima lo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya,
1: selamat
0: malam juga. Lagi. Terima kasih banyak. Lagunya apa, Bangku?
1: Lagunya dari bahasa Portugal ya. Mm-hmm. Neu verdadeiro amigo.
0: Oke, coba saya lihat dulu.
1: Neu, M E U V E R
0: D A D A
1: D E I R O
0: I R O. Oke.
1: Okay. Yang terakhir amigo.
0: Amigo. Neo Amigo de Verdade Jescar. Ini kan lagu dansa kizomba nih.
1: Manuel yang menyanyi Manuele de Paula.
0: Manuele. Tunggu
1: Manuele
0: ya.
1: Manuele de Paula.
0: Oke, tunggu saya lihat sebentar. Manuele tadi Neo Verdadeiro Amigo begitu kah?
1: Iya.
0: Neonya tulisannya bagaimana tuh neonya? N E U.
1: N E U.
0: N E U toh?
1: Iya.
0: N E U, coba pakai spasi kah atau? Oke, oke, siap. Meo Verdadeiro Amigo. Oke, baik. Perempuan itu.
1: Iya, Manuel de Paula.
0: Iya, siap, okay. Siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Oke. Okay. Kalau pulangnya ada.
0: Siap.
1: Dengan selamat di
0: rumah. Amin. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Ini lagu baru ya, lagu 2026 seperti itu. 536386 silakan yang mau bergabung, saya tunggu 3 penelpon lagi ya dan menutup kebersamaan kita dalam ajang Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam saudara.
0: Iya, malam juga saudara. Silakan, lagu apa nih?
2: Lagu dari siapa itu punya?
0: Siapa?
2: Mita Balahat juga.
0: Mita, tadi Mita sudah naik kah? Yang lain boleh? Tadi Mita cerita cinta, requestan lagu dari Cecil tadi.
2: Sama mau minta lagu dari itu. Dan apa? Lagu Love itu.
0: Iyo, tapi tadi Mita sudah naik. Yang lain boleh?
2: Boleh sudah. Tapi sudah saya minta dari. Gadis di Lembah Sunyi.
0: Gadis di Lembah Sunyi. Oke, siap naik ya. Oke. Iya, terima kasih juga Bangku. Gadis di Lembah Sunyi ya. Requestan lagu dari Abang Gusti Black Brothers. 536386, saya tunggu lagi 2 penelpon ya menutup kebersamaan kita. Ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam.
3: Sugendalu, selamat malam Bang Sugi.
0: Sugendalu. Iya. Alhamdulillah. Oke, silakan. Depan laptop, komputer, laptop.
3: Biasa Mbak Sofi.
0: Aduh.
3: Itu sudah.
0: Oke. Okay.
3: Tidak bisa menghindar dari barang itu kita.
0: Itu dia, sambil nemenin lagu apa nih?
3: Aduh, Nita sudah diminta, dia sisa sudah. Apa ini ya?
0: Apa yang sisa ya?
3: Kriwambi sih sudah.
0: Oh, begitu. Oke, okay, judulnya apa?
3: Jangan salah menilai.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
3: Oh, Mbak Sobi, ini informasi penerimaan siaran cukup cerih sekali malam ini.
0: Oh, begitu, alhamdulillah.
3: Baik Mbak Subi, selamat
0: bertugas. Saya terima, terima kasih untuk informasinya juga ya. Malam hari ini siarannya mulus gitu ya, seperti jalan yang nanti mau di ini ya, dibaguskan gitu ya Bangku ya. Menuju ke Jaipuri. Jangan salah menilai dari miliknya Trio Ambisi. Kalau Trio Ambisi jangan salah menilai, coba saya lihat ya, Trio Ambisi ada tidak ya? Yang ada Alexis Trio ya. Trio Ambisi, ternyata ku salah menilai gitu ya. Kalau yang Trio Ambisi, ternyata ku salah menilai. Tapi kalau jangan salah menilai itu dari Trio Alexis ya. Oke. Semoga tidak salah saya apa namanya. Ya ini kalau jangan salah menilai itu dari Trio Alexis. Kalau yang Trio Ambisi ternyata ku salah menilai gitu ya. Semoga itu yang dimaksudkan seperti itu. Oke, 536386 penelpon terakhir kita, siapakah dia? Oke, jreng jreng jreng. Waduh, kayak kuis gitu ya. Oke, penelpon terakhir kita. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam juga. Siapa di mana?
4: Dengan Abang Laro di Polimak sekitar Kota Sintana.
0: Dari Polimak mana?
4: Polimak Batu Putih.
0: Polimak Batu Putih. Oh, iya. Oke, Bangku. Malam ini mau dengar lagunya siapa? Silakan.
4: Pengin kau kembali.
0: Ku ingin?
4: Ingin kau kembali.
0: Kau kembali. Dia pun nama siapa yang mau kembali tuh?
4: Fanny Viola.
0: aduh ampun. Ku ingin?
4: Yang tadi saya dengar tuh kelas berat punya semua jadi.
0: Oh begitu ya? Bahasa. Ku ingin kau kembali itu judulnya ya?
4: Ya.
0: Yang nyanyi?
4: Viola.
0: Oke, siap. Ditunggu lagunya. Sama-sama Bangku, selamat malam. Iya, dari seputaran Polimak Batu Putih ya, yang sudah bergabung malam hari ini, Fanny Fabiola dengan Ku Ingin Kau Kembali. Seperti itu menutup kebersamaan kita. Oke pendengar, saya pamit ya. Dalam ajang Ruang Rindu Anda yang belum sempat, nanti bisa dicoba ya sama rekan penyiar selanjutnya. Yang sudah bergabung terima kasih banyak, yang mendengarkan saja terima kasih banyak juga ya. Saya pamit dalam ajang Ruang Rindu, kita jumpa di lain kesempatan. Selamat malam, Tuhan berkati.

Oke, pendengar, demikian ajang Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan yang pasti semoga lagu-lagu hiburan yang sudah dihadirkan dapat menemani suasana malam hari Anda ya. Anda yang lagi menikmati suasana santai ya, ataukah Anda yang lagi lagi menikmati suasana kerja malam Anda, selamat menikmati saja suasana aktivitas kerja malam Anda, baik TNI maupun Polri seperti itu, tapi juga tenaga medis dan juga berbagai profesi bidang kerja lain ya. Selamat menjalankan tugas-tugas Anda, sukses untuk Anda di hari ini. Kemudian juga buat Anda yang tengah menikmati istirahat malam hari Anda, selamat menikmati saja suasana malam hari Anda di malam hari ini. Dan yang pasti dapat menghibur Anda untuk lebih menikmati malam hari ini sambil menuju kepada peraduan malam, Anda bisa beristirahat dengan senyaman mungkin untuk malam hari ini dan siap ya untuk menyambut hari yang baru ya, minggu kerja yang baru. Oke, ada salam hormat nih katanya dari Abang Kabur Supyori dari paket begitu ya, Ketua Fans RRI, katanya untuk semua rekan-rekan fans klub di mana saja berada, selamat malam ya dan selamat beristirahat seperti itu. Selamat malam juga buat Pak John Robiak yang lagi pantau juga kak, yang ada di angkasa sana. Selamat malam dan tentunya terhibur selalu. Oke, pendengar, lagu-lagu hiburan terbaik hadir untuk jazz music ya, sampai kita bersiaran nanti. Ada Chelsea, Bapak Chelsea, Mama Chelsea, semua yang ada di seputaran Nol Tekam juga selamat malam. Di sana juga ada Mbak Detina, ada Om Yusuf, kemudian keluarga Vitowin ya, pokoknya semua yang ada di seputaran Hall Tekam sana terhibur selalu. Dan mewakili semua yang ada di Kampung Tobati Engros, Kayu Batu, Kayu Pulau, Pulau Kosong ya. Di Kampung Tobati ada Made, Pade, keluarga Hamadi ya, yang ada di dekat Ring Road. Jadi kalau dari Ring Road hitungan rumah keberapa? 1, 2, 3, 4 ya. Oke, 3 atau 4 seperti itu. Selamat malam saja untuk semuanya, terhibur selalu. Dan persembahan lagu-lagu terbaik kembali hadir ya, tentunya untuk menemani suasana malam hari Anda. Satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, kembali selamat malam ya untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana malam hari ini. Saat ini pukul 23.50 menit waktu Indonesia Timur ya. Yang masih ada di luar rumah, tempo pulang ke rumah ya. Pasti orang rumah tengah menantikan Anda untuk balik cepat pulang ke rumah. Karena kalau tidak ada hal yang penting-penting amat, ngapain ya? Mendingan istirahat agar tubuh tetap sehat, bisa melakukan aktivitas apapun itu, begitu ya. Jadi yang pasti yang belum pulang dicek-cek juga ya, orang tua yang ada di rumah dicek, ditelepon, di WA gitu ya, supaya pulang tempo karena sudah sangat larut malam sekali. Dicek juga kendaraan Anda, pintu, jendela dan lain sebagainya, agar Anda bisa beristirahat dengan senyaman mungkin di malam hari ini, dan Anda bisa dibangunkan esok hari dengan tidak kurang satu apapun ya. Jangan lupa berdoa sebelum tidur agar Anda bisa dan terus dalam penjagaannya sampai Anda dibangunkan di esok hari, siap untuk kembali beraktivitas di segala profesi bidang kerja Anda. Iya, dan yang pasti di malam hari ini buat Anda yang terus menjalankan aktivitas kerja malam Anda, selamat malam saja untuk Anda semua, dan selamat menikmati juga suasana aktivitas Anda di malam hari ini. Iya, dan saudara pendengar, ada satu cerita inspirasi yang akan menutup kebersamaan saya menemani Anda di malam hari ini. Ada satu cerita inspirasi yang mau saya hadirkan untuk Anda di malam hari ini, terkait apa coba ya. Iya, ini kembali dulu menyapa yang apa namanya, yang ada di Kota Jayapura, pendengar kami yang ada di Kabupaten Jayapura, yang ada di Kabupaten Kerom, yang ada di Kabupaten Sarmi juga ya. Selamat malam saja untuk Anda semua, selamat menikmati suasana malam hari ini. Saudara pendengar, bila kita tahu ketika hari ini adalah menjadi hari terakhir kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, dan coba Anda lihat ke kiri kanan, Anda terlelap tidur seperti itu, dan bila kita tahu bahwa ini akan menjadi terakhir kalinya kita melihat orang-orang terkasih kita tertidur lelap, dan kita akan menyelimuti mereka dengan rapat, kemudian berdoa kepada Tuhan agar menjaga jiwa mereka ya, orang-orang yang kita kasihi. Bila kita tahu ini akan menjadi terakhir kalinya kita melihat orang-orang yang kita kasihi ini melangkah keluar pintu, kita akan memeluk erat dan mencium mereka dan memanggil mereka kembali untuk mengatakannya sekali lagi dan sekali lagi. Bila kita tahu ini akan menjadi terakhir kalinya kita dengar suara orang-orang yang kita kasihi memuji, kita akan merekam setiap kalimat, setiap kata yang disampaikan dan tindakan yang mereka lakukan, kemudian memutarnya lagi sepanjang sisa hari-hari kita. Bila kita tahu ini akan menjadi terakhir kalinya, kita akan meluangkan waktu ekstra kita, 1 atau 2 menit untuk berhenti dan mengatakan bahwa kita mencintai orang-orang yang kita kasih, suami, istri, anak-anak kita, saudara kita, orang tua kita, dan lain sebagainya. Dan bukan menganggap bahwa, oh ya mereka sudah tahu, ya sudah, tidak perlu dikatakan lagi, seperti itu ya. Kita akan mengatakan bahwa kita mengasihi dan menyayangi mereka. Jadi, untuk berjaga-jaga seandainya esok tidak pernah datang, dan hanya hari inilah yang kita punya, kita ingin mengatakan betapa bahwa kita sangat mencintai mereka, orang-orang yang kita kasihi, dan kita sangat berharap mereka tidak pernah melupakannya dan kita tidak pernah melupakan mereka. Esok tidak dijanjikan kepada siapapun, baik itu tua ataukah muda, dan hari ini mungkin kesempatan terakhir kita untuk memeluk orang-orang yang kita sayangi. Jadi bila kita sedang menantikan esok, mengapa tidak kita melakukannya sekarang? Karena bila esok tidak pernah datang, kita pasti akan menyesali hari ini. Saat kita tidak meluangkan waktu untuk memberikan sebuah senyuman, pelukan, atau ciuman, dan saat kita terlalu sibuk untuk memberikan seorang yang ternyata merupakan permintaan terakhir mereka, jadi dekat erat orang-orang yang kita kasihi seperti itu, kemudian juga
kita mengatakan bahwa kita sangat mengasihi, menyayangi mereka, dan kita luangkan waktu untuk mengatakan bahwa kita menyesal, maafkan untuk segala kesalahan, terima kasih untuk semua yang sudah dibuat, atau semuanya tidak apa-apa, begitu ya, saya tidak mengapa. Dan bila esok itu tidak pernah datang, kita tidak akan pernah menyesali hari ini. Norma Cornette Mark pada tahun 1989. Oke, pendengar, selamat malam saja untuk Anda semua. Jangan lupa berdoa sebelum tidur. Tuhan jaga kita semua ya. Sampai kita dipertemukan kembali di esok hari, kita jumpa di siang hari seperti itu. Saya pamit ya dari ruang dengar Anda. Selamat malam. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya tutup dengan satu tembang Goodness of God, spesial menemani suasana malam Anda dan menutup kebersamaan kita dalam seluruh rangkaian informasi edukasi yang terus kami hadirkan untuk Anda. God bless you all.

Selamat malam pendengar program Bahasa Satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Minggu 20 September 2026. Program Bahasa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada hari Senin 21 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar dimanapun saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali mengudara mengantarkan serangkaian acara untuk edisi hari ini dengan beragam program-program acara melalui pemancar FM 88,8, 96,5, 96 dan 97 MHz. Terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari Jalan Tasangkapura nomor 23, Pro 1 RRI Jayapura menyapa Anda di pagi ini. Selamat pagi, salam jumpa kembali bersama penyiar Anda. Saya Gustawan untuk hadir menemani Anda di Lintas Jayapura pagi hingga siang nanti. Berbagai program acara tentunya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar. Dan sebelumnya tentunya apa kabar semuanya? Ya, saya berharap kita semuanya di pagi hari ini akan menyambut hari ini dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita lewat apa yang nantinya kita akan lakukan untuk hari ini. Seperti biasanya, mengawali pekan dengan beberapa aktivitas pekerjaan yang menjadi rutinitas kita. Kita semuanya dapat bangun di pagi ini untuk dapat mempersiapkan diri, dan akhirnya semuanya apa yang menjadi harapan kita yang telah kita panjatkan lewat doa, apalagi di pagi ini sebelum turun melangkah di tempat peraduan Anda, tentunya kita memanjatkan doa puji syukur kita bahwa kita masih saja untuk melewati hari ini dengan menghirup udara yang begitu segar. Dan tentunya siaran Pro 1 RRI Jayapura akan hadir untuk Anda dengan beragam program acara hingga tuntas nantinya. Baik pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Seperti biasanya Mutiara Pagi, kami akan hadir khususnya untuk umat Kristen Protestan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga damai kasih Tuhan Yesus Kristus tetap selalu menyertai kita semuanya. Lewat Mutiara Pagi ini, kami akan hadirkan dengan topik berani menyuarakan pesan Tuhan. Sekali lagi, berani menyuarakan pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Jalahan Sianturi. Dan kita akan sambut lewat lagu dengan judul Layak Kau Tuhan. Selamat mengikuti.

Shalom Bapak Ibu pendengar RRI Jayapura dimanapun saudara berada. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama saya Pendeta Jalahan Sianturi, Penyuluh Agama Kristen Kanul Kementerian Agama Provinsi Papua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan dalam mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Berikanlah kami hati dan pikiran yang taat untuk mendengar Tuhan, serta urapi kami dengan kuasa-Mu sehingga kami selalu menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Yehezkiel 33 ayat 7-11. Demikian firman Tuhan. Yehezkiel 33 ayat 7-11. Engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami dapat tetap hidup. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang jahat, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu pendengar RRI Jayapura dimanapun berada, tema firman Tuhan hari ini, berani menyuarakan pesan Tuhan. Saudara-saudara, setiap zaman membutuhkan orang-orang yang berani menyuarakan kebenaran. Dunia hari ini semakin penuh dengan berbagai suara, apakah itu suara kepentingan pribadi, kesenangan, ya, suara semakin penuh dengan berbagai ketakutan, suara ketekanan, bahkan suara yang menjauhkan manusia dari kehendak Tuhan. Sebab itu di tengah-tengah banyaknya suara tersebut, Tuhan membutuhkan kita untuk menjadi penjaga yang setia, orang yang tidak takut menyampaikan pesan Allah. Dalam Yehezkiel 33 ayat 7, Tuhan berfirman, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Yehezkiel di sini tidak dipanggil untuk menyenangkan semua orang. Ia dipanggil untuk menyampaikan apa yang Tuhan katakan. Karena itu tema hari ini, berani menyuarakan pesan Tuhan. Berani menyuarakan pesan Tuhan. Di ayat yang ke-7, Tuhan memanggil kita menjadi penjaga. Tuhan menetapkan Yehezkiel sebagai penjaga bagi umat Israel. Seorang penjaga mempunyai tugas penting. Ia harus memperhatikan keadaan, melihat bahaya dan memberikan peringatan kalau ada ancaman. Demikian juga gereja. Kita sebagai gereja Tuhan bukan hanya tempat untuk berkumpul untuk beribadah, tetapi gereja dipanggil untuk menjadi suara Tuhan di tengah-tengah dunia. Kita dipanggil untuk menjaga kehidupan iman keluarga kita, kehidupan anak-anak, pemuda, kekudusan jemaat, persatuan tubuh Kristus, dan kesetiaan kepada firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadi penjaga bagi orang-orang di sekitar kita? Jangan sampai kita melihat seseorang sedang berjalan menuju kehancuran, tetapi kita memilih diam karena takut menyinggung perasaannya. Penjaga yang baik tidak diam ketika melihat bahaya. Di ayat yang ke-8 dan 9 di Yehezkiel 33 tadi, pesan Tuhan harus disampaikan dengan berani. Tuhan berkata bahwa apabila penjaga melihat pedang datang tetapi tidak meniup sangkakala untuk memperingatkan umat, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban. Ini menunjukkan, saudara-saudaraku, bahwa menyampaikan pesan Tuhan adalah tanggung jawab, bukan pilihan semata. Ada kalanya kita takut berbicara tentang kebenaran. Kita takut ditolak, tidak disukai, dianggap sok rohani, kehilangan teman, mendapat kritikan atau menghadapi tekanan. Tetapi
sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh membiarkan ketakutan mengalahkan ketaatan kita kepada Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk menyampaikan apa yang manusia ingin dengar, tetapi apa yang Tuhan kehendaki untuk disampaikan. Namun keberanian bukan berarti berbicara kasar. Keberanian dalam Tuhan harus disertai tentang kebenaran, kasih, kerendahan hati. Kita menyampaikan teguran bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menyelamatkan. Di ayat yang ketiga, ayat 8 dalam Yehezkiel 33 tadi, ayat ini memberikan peringatan serius kepada penjaga yang memilih diam. Ada orang yang mungkin tidak mengetahui bahwa dirinya sedang berada di jalan yang salah. Jika tidak ada yang mengingatkan, ia akan terus berjalan. Karena itu, terkadang kasih kepada seseorang bukan hanya berkata tidak apa-apa, tetapi kasih juga berani berkata, "Saudaraku, berhentilah. Jalan ini tidak benar. Kembali kepada Tuhan." Kita perlu belajar membedakan antara menghakimi dan menegur dalam kasih. Menghakimi berarti merasa diri lebih baik daripada orang lain. Tetapi menegur dalam kasih berarti berkata, "Saya juga membutuhkan kasih karunia Tuhan." Mari kita bersama-sama kembali kepada jalan Tuhan. Saudara-saudara pendengar RRI dimanapun saudara berada, di ayat yang ke-10 dan 11, di sini mengajarkan kita Tuhan menghendaki orang berdosa bertobat. Inilah inti pesan Tuhan hari ini untuk kita, "Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik dari perilakunya supaya ia hidup." Betapa besar kasih Tuhan, saudara-saudaraku. Tuhan tidak menginginkan kehancuran manusia. Tuhan memberikan peringatan bukan karena Tuhan membenci manusia, tetapi karena Tuhan mengasihi dan ingin manusia diselamatkan. Karena itu, ketika kita menyorakan pesan Tuhan, pusat pesannya bukan sekedar hukuman. Pesan Tuhan juga adalah bertobatlah dan hiduplah. Itu sebabnya masih ada kesempatan untuk kembali, masih ada kesempatan untuk berubah, masih ada kesempatan untuk meninggalkan dosa, masih ada kesempatan untuk membangun kembali keluarga kita, masih ada kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kita. Selama Tuhan masih memberikan kehidupan, pintu pertobatan masih terbuka, saudara-saudaraku. Kita hidup di tengah zaman yang tidak selalu mudah bagi orang percaya. Itulah sebabnya kadang-kadang ketika kita berbicara tentang kebenaran, kita dianggap terlalu keras. Ketika kita mempertahankan kekudusan, kita dianggap kuno. Ketika kita menolak dosa, kita dianggap tidak mengikuti zaman. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, tidak dipanggil untuk mengikuti semua arus zaman. Kita dipanggil untuk tetap berdiri di atas firman Tuhan. Kita boleh maju mengikuti perkembangan zaman, tetapi jangan sampai iman kita tertinggal. Kita boleh menggunakan teknologi modern saat ini, tetapi jangan kehilangan nilai-nilai kekudusan hidup. Kita boleh bergaul dengan semua orang, tetapi jangan kehilangan identitas sebagai anak-anak Tuhan. Kita boleh berbicara dengan bahasa yang relevan, tetapi pesan kita harus tetap berakar pada kebenaran firman Tuhan. Sebab itu, saudara-saudaraku, kita harus siap sedia menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara dan saya dipanggil bukan hanya untuk menjadi gereja yang berkumpul, tetapi gereja yang bergerak sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hanya mendengar firman, tetapi menyerahkan firman Tuhan itu. Bukan hanya menikmati berkat Tuhan, tetapi membagikan kasih Tuhan kepada sesama. Bukan hanya bertumbuh ke dalam, tetapi juga bersaksi keluar. Mari kita maju untuk menjadi saksi Kristus. Maju dalam iman, jangan mudah menyerah ketika menghadapi persoalan. Maju dalam kekudusan, jangan kompromi dengan dosa dunia ini. Maju dalam kasih, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang peduli kepada sesama. Maju dalam pelayanan, itu berarti gunakan talenta dan karunia untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Maju dalam kesaksian berarti berani memberitakan Kristus melalui perkataan dan perbuatan kita. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, siapa yang harus menyorakan pesan Tuhan?
ini menjadi pertanyaan. Bukan hanya pendeta, bukan hanya majelis, bukan hanya pengkhotbah, setiap orang percaya dipanggil menjadi saksi Kristus. Orang tua menyorakan pesan Tuhan kepada anak-anaknya melalui teladan kehidupan. Guru dan pembina menanamkan nilai-nilai kekristenan kepada generasi muda. Pemuda berani menjadi generasi yang hidup berbeda di tengah pergaulan zaman ini. Kaum perempuan menjadi teladan iman dalam keluarga dan di tengah-tengah masyarakat. Kaum bapa menjadi imam dan teladan rohani di tengah-tengah keluarga. Anak-anak menjadi saksi Kristus melalui perkataan dan perilaku yang baik. Sebab itu mari kita pegang komitmen hari ini. Kita katakan, saya tidak akan takut menyuarakan kebenaran. Bukan dengan kesombongan, tetapi dengan kasih. Katakan hari ini, saya tidak akan diam ketika Tuhan meminta saya berbicara. Ketika ada kesempatan bersaksi, saya akan bersaksi. Mari kita berkomitmen hari ini, saya akan hidup sesuai dengan pesan yang saya sampaikan. Kesaksian terbesar bukan hanya apa yang keluar dari mulut kita, tetapi kehidupan yang dilihat oleh orang lain. Bapak Ibu pendengar RRI Jayapura, dimanapun saudara-saudaraku berada, Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga. Hari ini Tuhan juga memanggil kita menjadi penjaga dan kesaksian dalam dan bersaksi. Dunia membutuhkan suara yang benar. Keluarga membutuhkan suara pengharapan, saudara-saudaraku. Anak-anak membutuhkan teladan iman. Pemuda membutuhkan arah kehidupan. Orang yang jatuh dalam dosa membutuhkan seseorang yang berani mengingatkan dengan kasih. Dan gereja dipanggil untuk hadir membawa pesan keselamatan dari Tuhan. Karena itu, jangan takut, jangan mundur, jangan diam, berani menyuarakan pesan Tuhan. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang menyertai kita. Mari menjadi anak-anak Tuhan yang berani berkata, Tuhan, pakailah hidup kami menjadi suaramu di tengah-tengah dunia ini. Ayat kunci hari ini, Yehezkiel 33:11, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Demikianlah firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kita sehingga kita dapat mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Bapak Ibu pendengar RRI Jayapura dimanapun saudara-saudara berada, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau memanggil kami menjadi saksi dan penjaga di tengah dunia ini. Berikan kami keberanian untuk menyuarakan kebenaran-Mu, tetapi juga berikan kami kasih dan kerendahan hati. Jangan biarkan kami diam ketika Engkau menghendaki kami berbicara. Pakailah keluarga, pakailah pemuda, pakailah anak-anak, kaum perempuan, kaum bapa menjadi alat-Mu untuk membawa terang, pertobatan dan keselamatan. Mampukan kami maju, ya Tuhan, karena kami percaya Engkau menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup itu, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu pendengar RRI Jayapura dimanapun saudara berada, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu,

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan untuk mutiara pagi yang sudah hadir lewat renungan dan juga beberapa tembang pujian. Tiba saatnya pendengar, kami akan menyampaikan beragam informasi dalam Warta Berita Fajar Papua di pagi ini sesaat lagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi, saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan warta berita Fajar Papua untuk edisi hari ini, Senin 21 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, di antaranya pemerintah pusat dan daerah perkuat konektivitas untuk percepatan pembangunan Papua. APBD perubahan 2026 diharapkan dapat berdampak langsung kepada masyarakat Kota Jayapura. Selain itu, warta berita kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan warta berita olahraga. Selengkapnya bersama saya, Agus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus satu orang pimpinan KKB Kodab 1 Mamta beserta 4 orang simpatisannya di Kabupaten Kerom. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Kerom berhasil meringkus salah satu pimpinan KKB wilayah Kodab 1 Mamta bersama sejumlah simpatisannya baru-baru ini. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombespol Yusuf Sutejo mengatakan anggota KKB yang diringkus berinisial HN alias YN. HN diringkus bersama beberapa orang rekannya yang diduga berstatus sebagai simpatisan KKB. Mereka masing-masing berinisial AM 37 tahun, AI 29 tahun, NW 20 tahun, dan BN 45 tahun. Dari penangkapan itu, aparat juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah senjata api laras panjang rakitan serta puluhan butir amunisi kaliber 5,56 mm dan kaliber 9 mm, serta senjata api laras pendek, senjata tajam, airsoft gun, dan sejumlah dokumen lainnya.
3: Satgas Operasi Damai Kartens mengamankan HS alias YN, salah satu pimpinan kelompok bersenjata KKB Kodab 1 Mamta, ya, bersama beberapa orang rekannya yaitu AM, AI, NW, dan BM. Kepada seluruh pihak yang sudah diamankan pada saat tersebut, dilakukan pendalaman dan proses interogasi. Maka pada hari berikutnya, yaitu di hari Kamis kemarin, kita mengamankan beberapa barang bukti. Ya, di antaranya adalah senjata api laras panjang rakitan beserta beberapa butir amunisi kaliber 556 serta ada 30 butir amunisi senjata api laras pendek kaliber 9 mm dan beberapa senjata api laras panjang jenis PCP dan senjata laras pendek yaitu jenis airsoft gun.
2: Lanjut Kombespol Yusuf Sutejo, hingga saat ini penyidik masih mendalami asal-usul kepemilikan serta keterkaitan dari masing-masing barang dengan pihak-pihak yang telah diamankan. Dan dalam perkara tersebut, tersangka YN akan dijerat dengan pasal 306 KUHP, subsidiar pasal 448 KUHP, dan atau dengan pasal 29 junto pasal 45B Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Ditegaskan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, tim penyidik dipastikan masih akan terus mengembangkan kasus tersebut, terutama untuk mencari tahu keterlibatan YN bersama rekannya dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, pemerintah pusat dan daerah mendorong penguatan konektivitas infrastruktur antar wilayah Papua. Pembangunan diarahkan menghubungkan provinsi, kabupaten, distrik hingga kampung melalui berbagai moda transportasi. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
4: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendorong penguatan konektivitas antar wilayah Papua. Pembangunan diarahkan menghubungkan wilayah melalui jalan, transportasi udara, pelabuhan, dan jaringan logistik. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan hal itu saat memimpin rapat koordinasi pembangunan wilayah Papua pada Jumat lalu. Pertemuan dihadiri gubernur, bupati, wali kota, dan perwakilan pemerintah daerah se-Papua. AHY mengatakan kondisi geografis masih menjadi tantangan pembangunan infrastruktur di Papua. Papua Pegunungan menjadi salah satu wilayah yang menghadapi kendala akses jalur darat.
5: Visi, misi, dan juga langkah untuk memastikan pembangunan infrastruktur dan menghubungkan wilayah Papua antar provinsi, antar kabupaten kota, antar distrik, antar kampung ini juga semakin baik ke depan. Tadi dari sekian banyak masalah atau tantangan yang dihadapi, banyak yang terkait kondisi geografis kita, terutama Papua Pegunungan yang masih sulit ditembus akses jalan darat.
4: Pemerintah juga mendorong penerbangan perintis dan penguatan pelabuhan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik. Trans Papua juga diarahkan agar terhubung sebagai bagian dari jaringan konektivitas antar wilayah. AHY mengatakan pemerintah pusat dan daerah akan mencari solusi bersama terhadap berbagai kendala pembangunan. Penguatan konektivitas juga diharapkan mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
0: APBD Perubahan 2026 diharapkan dapat berdampak langsung kepada masyarakat Kota Jayapura. Kita ikuti laporan Naldi Kisolia.
6: DPR Kota Jayapura menetujui dan menetapkan APBD Perubahan Kota Jayapura Tahun Anggaran 2026. Penetapan itu berlangsung dalam sidang paripurna keempat yang berlangsung akhir pekan kemarin setelah seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhir terhadap rancangan perubahan anggaran tersebut. Ketua DPR Kota Jayapura, Teos Ayomi, menyampaikan apresiasi sekaligus berharap pelaksanaan fungsi Dewan dalam penganggaran, legislasi, dan pengawasan tetap dijalankan dalam proses perencanaan pembangunan Kota Jayapura.
7: Dengan melihat kondisi struktur perubahan APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026 tersebut, tentu dapat menggambarkan bahwa pemerintah Kota Jayapura sampai saat ini masih sangat memiliki ketergantungan yang tinggi dalam pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat. Kedua, sejumlah catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh alat-alat penetapan Dewan, baik Badan Anggaran Dewan, gabungan komisi-komisi Dewan, dan fraksi-fraksi Dewan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan dan penetapan Perda Perubahan APBD Kota Jayapura tahun anggaran 2026. Karena itu diharapkan menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif. Ketiga, adanya konsistensi dalam implementasi program dan kegiatan maupun penyerapan anggaran oleh setiap OPD di lingkungan pemerintah Kota Jayapura agar dapat dipacu secara optimal, mengingat waktu tinggal 2 bulan dalam tahun anggaran 2026 ini.
6: Sementara Wali Kota Jayapura, Abisai Rolo, berharap APBD perubahan yang telah ditetapkan ini dapat digunakan dengan penuh tanggung jawab untuk pelayanan sehingga bermanfaat langsung kepada masyarakat Kota Jayapura.
8: Realisasi anggaran tahun ini, baik induk maupun yang perubahan, itu semua saya berharap kepada OPD-OPD kita semua untuk dapat bekerja dengan baik, lancar, kemudian jangan sampai ada yang terlambat, ada yang tidak dikerjakan karena kita mengejar 3 bulan itu waktu yang tidak begitu lama. Sehingga seluruh pekerjaan yang akan diselesaikan pada tahun 2026 ini saya harap berakhir pada tahun 2026, bulan Desember, tanggal 15 harus selesai.
9: Ada peningkatan PAD dalam?
8: Peningkatan PAD ada, ya. Jadi kita ada peningkatan PAD. Dan untuk ke depan saya berharap kepada seluruh, baik itu OPD kolektor maupun Bapenda, itu terus mengecot dengan baik untuk PAD Kota Jayapura pada tahun-tahun yang akan datang.
6: Diketahui dalam APBD perubahan tersebut, pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp1,52 triliun atau naik sebesar 78,2 miliar, sedangkan belanja daerah juga mengalami peningkatan yang sama 83,12 miliar rupiah. Nalil Kisaulia melaporkan.
0: Saudara, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan Anda bisa saksikan di akun channel YouTube RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Saudara, Gubernur Papua Matius De Fahiri mengusulkan Pekarangan keluarga menjadi bagian dari rantai pasok dapur makan bergizi gratis. Keluarga dapat menanam kebutuhan pangan sederhana seperti cabai dan tomat. Fahiri menyampaikan gagasan itu saat mendampingi Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau sekolah rakyat di Jayapura. Hasil pekarangan keluarga diharapkan dapat memasuk kebutuhan dapur MBG sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga. Fahiri juga meminta pembangunan dapur MBG menyesuaikan kondisi geografis dan sebaran sekolah di Papua. Penambahan dapur diharapkan memperluas layanan sekaligus membuka ruang bagi keluarga memasok pangan lokal. Jelang hari jadi TNI ke-81, Kodam 17 Cendrawasih menggelar sejumlah kegiatan bakti kesehatan, salah satunya donor darah yang berlangsung di Kota Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah.
9: Jelang peringatan Hari Jadi TNI ke-81 pada 5 Oktober 2026 mendatang, Kodam 17 Cendrawasih menggelar rangkaian kegiatan bakti kesehatan. Salah satunya adalah donor darah yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febril Buyung Sikumbang di sela kegiatan donor darah tersebut mengatakan, secara umum pihaknya menargetkan 1.000 kantong darah dan hingga pada pelaksanaan donor darah serentak di berbagai daerah pada 20 September 2026 ini, TNI berhasil mengumpulkan sebanyak 904 kantong darah. Dan khusus pada pelaksanaan donor darah di Kota Jayapura, dari 200 kantong darah yang ditargetkan, Kodam 17 Cendrawasih telah berhasil mengumpulkan 205 kantong darah. Ditegaskan Mayjen TNI Febril Buyung Sikumbang, kegiatan donor darah merupakan bagian dari upaya TNI untuk memberikan pelayanan dasar yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan donor darah, baik itu di rumah sakit maupun masyarakat yang membutuhkan.
10: Kegiatan bakti kesehatan ini yang dilakukan dalam rangka HUT TNI ini untuk memberikan kebutuhan layanan dasar kepada masyarakat. Kita ketahui bahwa kesehatan ini merupakan hal yang krusial bagi masyarakat dan diharapkan apa yang kita lakukan ini bisa berdampak langsung. Termasuk kegiatan donor darah ini sehingga kebutuhan darah yang diperlukan oleh mungkin rumah sakit ataupun masyarakat itu bisa kita sediakan. Makanya kita bekerjasama dengan teman-teman dari PMI, terima kasih, dengan kerjasamanya ini kita bisa melaksanakan berbagai kegiatan tersebut. Semua ini kita lakukan sebagai bentuk bagaimana TNI harus bisa dekat dengan masyarakat, TNI harus bisa menjawab berbagai persoalan, kebutuhan dasar masyarakat, sehingga keberadaan TNI itu benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
9: Lanjut Pangdam, tidak hanya menggelar donor darah, pada pelaksanaan bakti kesehatan TNI, Pangdam juga sudah menginstruksikan 13 Batalion Teritorial Pembangunan atau UNIFTP yang ada di sejumlah wilayah di Papua untuk melaksanakan pelayanan kesehatan secara door-to-door dengan mendatangi langsung rumah warga. Pelayanan tersebut dilakukan agar manfaat bakti kesehatan dapat menjangkau masyarakat hingga ke kampung-kampung yang jauh dari pusat perkotaan.
10: Kodam 17 Cendrawasih ini sudah ada 13 Batalion Teritorial Pembangunan. Mereka ini dalam rangka HUT TNI itu melakukan pelayanan kesehatan door-to-door ke rumah-rumah masyarakat. Karena mereka tersebar tidak hanya di Provinsi Papua tapi di Papua Pegunungan termasuk di Papua Tengah. Sehingga hal seperti ini bisa memberikan dampak langsung kepada masyarakat tidak hanya yang ada di wilayah perkotaan tapi termasuk yang ada di kabupaten bahkan di distrik itu bisa kita jangkau.
9: Selain donor darah dan pelayanan kesehatan door-to-door, rangkaian bakti kesehatan TNI juga mencakup sejumlah layanan kesehatan lainnya. Di antaranya adalah pelaksanaan operasi katarak terhadap 17 orang masyarakat, hitanan massal terhadap 48 orang anak, pelatihan bantuan hidup dasar kepada 1.276 orang siswa, pemeriksaan kesehatan gratis pada 1.217 warga, dan pemeriksaan gigi terhadap 30 orang warga. Sementara itu, Kepala Markas PMI Kota Jayapura, Anggoro Subianto, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi TNI dan juga PMI dalam menyukseskan kegiatan kemanusiaan tersebut. Ia mengatakan kebutuhan darah masih menjadi salah satu kebutuhan penting di tengah masyarakat. Karena itu, kerjasama antara PMI, TNI, dan berbagai instansi diharapkan dapat terus dilakukan untuk mendukung pelayanan kemanusiaan di Kota Jayapura.
11: Saya sangat berterima kasih kepada TNI yang sudah bekerjasama dengan kami dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan. Masalah darah di mana-mana ini selalu dibutuhkan.
9: Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus milad kerukunan keluarga masyarakat Pangkep kompak keempat tahun menjadi momentum mempererat kerukunan umat beragama di Kota Jayapura. Laporan Naldi Kesolia.
6: Suasana penuh kebersamaan mewarnai peringatan Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah sekaligus milad keempat kerukunan organisasi masyarakat Pangkep atau Kompak yang berlangsung di Gor Waringin Kota Jayapura minggu kemarin. Acara yang digelar Kompak merupakan wadah persatuan warga asal Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan turut dihadiri ratusan warga perantauan Pangkep dari 5 distrik di Kota Jayapura termasuk Ketua Majelis Ulama Indonesia Papua Kiai Haji Saiful Islam Alpa Yage untuk memberikan tausiah hikmah. Wali Kota Jayapura Abi Sairolo mengapresiasi sekaligus berharap momentum tersebut untuk mengimplementasikan nilai-nilai keteladanan Nabi Muhammad dalam kehidupan bermasyarakat agar terwujudnya keharmonisan kehidupan sosial di Kota Jayapura.
12: Dan dengan merayakan hari besar Nabi Muhammad SAW dengan membagi kasih dengan semua orang. Jadi itu dilakukan setiap tahun dengan membagi-bagi apa yang disiapkan oleh panitia dan keluarga besar untuk dibagikan kepada semua yang hadir, ya. Sehingga itulah ajaran dari Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita membagi kasih dengan semua orang. Jadi hari kelahiran ini itu akan dilaksanakan setiap tahun. Tahun ini kita laksanakan, di tahun depan pun akan kita laksanakan. Dan saya berharap di dalam acara hari ini dengan hari Maulid Nabi, kita membangun kebersamaan kita, persatuan kita antara seluruh kerukunan keluarga yang ada di Kota Jayapura dari baik itu dari Kompak, tadi saya juga hadir di acara dari Muna dan semua kerukunan-kerukunan keluarga yang ada di Kota Jayapura dengan acara Maulid Nabi kita membangun silaturahim, tali kasih, mengikat tali kasih supaya kita hidup bersama-sama membangun kota ini untuk kita dan untuk masa depan anak cucu.
6: Sementara Ketua Panitia Haji Akbar Arif berharap momentum ini bisa saling silaturahmi kembali bersama warga perantauan Pangkep di mana peringatan ini juga digelar secara bergantian di 5 distrik di mana tahun ini menjadi giliran BPC Abepura yang diperkirakan keseluruhan warga Pangkep hampir mencapai 2.000 jiwa.
13: Nanti kegiatan-kegiatan seperti ini ya baru kami luangkan waktu untuk tatap muka silaturahmi dengan saudara-saudara kita yang sama-sama ada di dari Pangkep yang ada sama-sama datang merantau mencari di Papua sini. Pastinya kami dari segi warga, yang mana khususnya warga Pangkep ini, pasti baik program pemerintah kami mendukung sekali, yang mana terus kedua keamanan, ya pastinya kami juga pengen nyaman lah tinggal di suatu daerah, yang mana tujuannya kami mencari nafkah, pastinya rasa aman, nyaman itu pasti kami sangat-sangat dukung. Pastinya berbagi sesama umat muslim dan memperingati, dan ini memang tradisi kami di dari daerah, dari kampung, khususnya Pangkep, seperti itu.
14: Namanya apa Pak Ketua?
13: Bakul Saloso.
6: Dalam peringatan Maulid tersebut, kerukunan Kompak turut melestarikan tradisi masyarakat Pangkep melalui pembagian bakul Saloso yang memiliki makna berbagi keberkahan antar umat Islam termasuk aksi kepedulian sosial terhadap masyarakat lokal Kota Jayapura.
15: Di perantauan itu memang kita selalu mengimbau khusus orang Pangkep untuk selalu menjaga silaturahmi dengan warga yang kita tempat ya, warga Kota Jayapura. Makanya kami ada saran dari Pak Ketua Panitia bahwa kita harus mencari, dan memang mungkin ekonominya kurang ya. Nanti tadi kita mencari ada 10 orang kalau nggak salah.
13: Ya, 10. Ya,
15: dan tadi 10. Ada juga dikasih saloso sama untuk inilah. Ada sedikit rezeki dari Pak Ketua Panitia tadi itu. Ibunya Pak Ketua Panitia tadi yang membantu. Sekian.
6: Melalui kegiatan keagamaan dan sosial ini, kerukunan organisasi masyarakat Pangkep mengharapkan dapat memperkuat persaudaraan sesama perantau, tetapi juga membawa dampak positif serta berkontribusi aktif dalam pembangunan Kota Jayapura yang damai dan toleran. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita olahraga.
16: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Hasil imbang tanpa gol kontra di markas Persipura Jayapura bagi Kendal Tornado FC. Motivasi menambah catatan positif di musim kompetisi baru. Berikut laporan Naldi Kisolia.
6: Tim tamu Kendal Tornado FC berhasil membawa pulang 1 poin dari markas Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo akhir pekan kemarin. Laskar Badai Pantura sukses memaksa Persipura Jayapura bermain imbang tanpa gol. Pelatih kepala Kendal Tornado FC, Stefan Kelces, mengaku puas dengan hasil yang dibawa pulang anak asuhnya. Meskipun sejumlah peluang sempat tercipta melalui skema serangan balik dan hadiah penalti yang dianulir setelah intervensi VAR, keberuntungan belum berpihak kepada timnya.
14: Ya, buat saya bagus ya, karena ini yang kita dapatkan keren juga tim cuma Persipura juga saya pikir dia punya kedalaman squad yang bagus. Jadi nggak mudah memang mas. Kalau kita ini persiapan cuma satu bulan setengah terus langsung cungkin dari awal sampai akhir kompetisi itu masih susah. Karena pasti proses itu step by step akan lebih bagus. Jadi saya nggak pernah menanggungkan kualitas pemain-pemain saya. Jadi ini soal masalah berjalan.
6: Senada disampaikan striker Patrick Cruz, bomber asal Brasil itu menilai 4 poin dari 2 pertandingan tandang menjadi bekal berharga bagi tim untuk melanjutkan perjuangan. Fokus mereka kini beralih ke Barito Putra.
17: Saya mau terima ya, satu poin, tapi ini baru mulai. Kita masih ada kasih, kita masih sama tim baru, tapi bermain baru, tapi kita tahu target kita. Kita bisa pergi di atas French Open. Tapi saya terima poin POI, kita fokuskan di Barito pertandingan ini. Terus saya mau juga ya percaya kita kasih kita filosofi, kita ya kasih kita main sama. Terus saya senang satu poin ini.
6: Diketahui tambahan 1 poin tersebut membuat Kendal Tornado FC mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan tandang. Sedangkan poin Persipura yang didapatkan itu akan menggantikan pengurangan 1 poin dari sanksi Komdis PSSI akibat menjadi tim musafir. Nalik Saulia melaporkan.
16: Berita Olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Saudara, informasi olahraga tadi mengakhiri Warta Berita Fajar Papua untuk edisi hari ini, Senin 21 September 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agustian mengucapkan selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini. Dari Pro 1 RRI Jayapura.

dari Jalan Tasangkapura nomor 23 pendengar nih, manapun Anda berada, selamat pagi semuanya yang mungkin baru bergabung bersama kami di Prosatu di Jayapura. Ayo kita sambut mentari ini dengan penuh syukur. Kita masih bisa merasakan paparan sinar mentari yang baik untuk kita bisa menghangatkan tubuh kita, dan tentunya kita menghirup udara yang begitu segar, cukup berbeda tentunya dengan suasana siang, sore, bahkan malam. Dan udara yang segar ini kita bisa nikmati secara gratis. Bahkan kiranya semoga dapat membuat Anda semangat untuk mempersiapkan diri dalam menjalankan berbagai kegiatan aktivitas hari ini, yang tentunya dimulai dengan ungkap syukur lewat doa yang sudah Anda panjatkan sejak pagi dini hari tadi. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 6:32 untuk Indonesia Timur. Semoga saja kita semuanya jangan sampai telat bangun ya, mengingat waktu seperti ini menjadi momen yang krusial biasanya, apalagi diawali pekan hari Senin ini. Banyak tugas-tugas tanggung jawab yang mungkin segera kita akan kerjakan, segera kita tuntaskan. Ya, semoga saja semuanya dapat berjalan lancar. Yuk kita semangat pagi ini. Jangan sampai lupa makan pagi, sarapan ya. Karena sarapan menjadi hal yang penting tentunya untuk kita menjaga kesehatan, menjaga tubuh kita tetap selalu kuat, berenergi. Mengingat asupan makanan ya, sumber energinya dari asupan makanan pastinya ya. Dan selamat pagi juga tentunya untuk Anda yang sudah mulai beraktivitas di beberapa pusat sentral perbelanjaan, di pasar-pasar kayak di Hamadi, di Yoteva, begitu pula juga yang berada di Pasar Sentani, Kerom, dan Sarmi, atau bahkan di beberapa tempat yang sudah mulai berjualan. Apalagi para pelaku UMKM, makanan sarapan pagi mungkin sudah tersedia. Iya, semoga laris manis untuk dagangannya. Begitu juga untuk para driver-driver yang ada yang di Kota Jayapura yang mengantarkan para penumpang yang biasanya berpergian keluar kota menggunakan pesawat. Nah, penerbangan pertama biasanya. Jangan sampai buru-buru juga ya. Tetap selalu fokus untuk berkendara. Dan setiap berjalannya waktu tentunya membuat aktivitas arus lalu lintas di beberapa ruas jalan ini bisa menjadi perhatian tentunya untuk Anda yang akan berpergian ke tempat aktivitas Anda ya, sehingga tidak mengalami kemacetan ya. Perlu tentunya untuk meluangkan waktu paling tidak mempercepat langkah untuk menuju tempat aktivitas agar tidak kemacetan nantinya. Dan baik pendengar, nantinya juga kami akan hadir dengan beragam informasi-informasi nasional nantinya bersama Pro 3 Jakarta di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami Pro Satria Jayapura. Selamat pagi dan semangat pagi.

0: biasanya kan menghantam pesisir pantai. Rumah-rumah bisa jadi rusak. Nah, kalau ada penahan ombak, maka daratan bisa menjadi aman.
1: Oh, gitu ya, Mama. Berarti pohon-pohon mangrove yang ada di pinggir pantai bisa juga tahan ombak, Mama?
0: Tentu bisa, Adek. Nah, itu pintar.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Mau makan siang sambil ngobrol santai dan ditemani informasi menarik? Yuk, temani waktu makan siang kamu bersama Maxioma. Makan siang ngobrol bersama. Hanya di Pro 1 RRI Jayapura. Dengarkan obrolan seru, informasi terkini, dan berbagai topik menarik yang pas menemani waktu istirahat kamu. Catat waktunya. Setiap hari pukul 11 siang hingga 1 siang waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan keseruannya, karena Maxioma hadir untuk menemani makan siang kamu dengan obrolan yang asyik dan informatif. Maxioma, makan siang ngobrol bersama, hanya di Pro 1 RRI Jayapura, 97,6 dan 96 FM, Pro 1 RRI Jayapura.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat, Padat 5, Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah dalam Parlemen Rusia. Sementara sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Senin 21 September 2026. Saya Risti Rustarto.

Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan atau Gul Karmat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu mengevakuasi 53 orang yang terjebak di dalam kamar saat terjadinya kebakaran di apartemen Teluk Intan, Jalan Teluk Intan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Minggu malam kemarin. Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau DPN HKTI mengoptimalisasi jajaran himpunan petani di daerah turut membantu pemerintah daerah dalam minimalisasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla agar tidak terus meluas. Sementara legenda timnas Malaysia Singapura, Bai Haki Kaizan dan timnas Malaysia Syafiq Rahim mengakui kemajuan skuad Garuda dalam persaingan sepak bola di level Asia Tenggara atau ASEAN saat ini.

0: Kita masuk ke informasi pertama, kedutaan besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia minggu kemarin. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini dan diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Informasi lengkapnya kita simak bersama Retno Mandasari.
1: It's voting for the election.
2: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan, proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
3: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
2: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
4: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
2: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
5: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
2: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: So it means that after this it will be...

0: Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup yang menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Dan hal tersebut dilakukan dalam dukungan terhadap gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI. Selengkapnya kita ikuti bersama Leni Kurniawati.
1: Diharapkan seperti saya katakan tadi, tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktikkan secara konsisten, berkelanjutan, sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
1: Program nasional yang nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
2: Kita berwaktu yang lalu sebelum, kita sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
0: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsi, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
3: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
0: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pakar Kebencanaan Institut Teknologi 10 November atau ITS menyebut terdapat banyak patahan sesar di wilayah Jawa Timur yang perlu terus dikaji. Oni Arianto menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November ITS, Dr. Amin Widodo menyebut terdapat banyak patahan di Jawa Timur yang perlu terus dikaji. Sebagian patahan telah diteliti untuk mengetahui apakah masih aktif atau tidak. Amin Widodo, Minggu siang, mengatakan salah satu indikator aktivitas patahan dapat dilihat dari kejadian gempa di sepanjang jalur sesar. Kajian tersebut telah dilakukan di sejumlah wilayah termasuk Surabaya dan Pulau Madura. Menurutnya, penelitian terhadap sejumlah patahan masih terus dilakukan untuk mengetahui aktivitasnya.
5: Yang kita pelajari itu memang banyak patahan yang ada di Jawa Timur, banyak sekali, bahkan ratusan istilahnya. Terus ada beberapa yang sudah mulai diteliti, ini aktif apa enggak. Salah satu tanda kalau itu aktif itu bahwa di sesar tadi, di patahan tadi, di sepanjang jalur itu, patahan tadi itu ada gempa gitu. Nah, kita sudah meneliti tadi beberapa lokasi termasuk di Surabaya, Madura, seperti itu. Nah, tapi Madura belum selesai, tapi kalau yang di Surabaya sudah. Jadi di Surabaya itu kalau menurut hasil kajian kita bersama Pusat Survei Geologi Kementerian ESDM, yang ada itu ya ada sesar Surabaya itu bagian dari sesar Kendeng segmen Surabaya dan sesar Kendeng segmen Waru istilahnya.
4: Amin menegaskan patahan dapat memiliki kondisi yang berbeda termasuk ada yang aktif dan tidak aktif. Sementara itu warga Surabaya Suprapto mengatakan masyarakat perlu tetap waspada terhadap informasi mengenai potensi kebencanaan. Namun informasi tersebut sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang.
6: Waspada sih harus. Kalau untuk konfirmasi seperti ini kan dari pihak yang terkait kan pasti ada kelanjutannya itu. Ya mau gimana ya? Kalau udah bencana ya kalau kita sih mintanya tuh yang baik-baik aja.
4: Amin Widodo mengingatkan informasi mengenai sesar sebaiknya tidak disikapi dengan kepanikan. Kajian ilmiah dan informasi dari lembaga berwenang diperlukan agar masyarakat memahami kondisi serta potensi kebencanaan secara tepat. Oni Arianto melaporkan.
7: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini gerakan Perpustakaan Anak Nusantara Regional Kediri yang mendorong penguatan budaya literasi anak melalui ajang Hompimpa Festivaria Sastra Anak Danapura dengan melibatkan ada 150 peserta. Dari Kediri disampaikan informasinya oleh rekan saya Anne Kusuma.
8: Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara atau GPAN Regional Kediri mendorong penguatan budaya literasi anak melalui Hompimpa Festivaria Sastra Anak Danapura pada minggu dengan melibatkan sekitar 150 peserta di Rumah Budaya Warung Setonogurih Kota Kediri. Ketua Pelaksana Hompimpa Festivaria Sastra Anak Danapura, Gemar Ruhullah Humaini, kepada RRI menyebutkan bahwa penguatan sastra hingga saat ini masih harus menjadi perhatian khusus. Ia menilai, selain pengenalan sastra anak melalui media buku, hal ini juga dapat dikembangkan melalui media yang beragam dan juga lebih inklusif seperti dolanan anak atau permainan tradisional.
9: Untuk literasi ya, belakangan sudah berkembang nih, tetap berkembang lah, tetap meningkat. Barangkali jika tidak dapat meningkat, ya minimal sustain dulu dolanan dan sastra anak. Ya harapannya sudah dikenal nih, coba ayo jangan kita aja ini yang melakukan, tapi juga teman-teman yang sudah mulai kenal mulai juga ikut melakukan, karena kalau kita sendiri yang melakukan pasti kewalahan. Banyak anak di sini, nah kita pun hanya terbatas di Kediri Kota dan Kabupaten, sedangkan di daerah-daerah lain kita juga perlu selain kita perlu peran-peran orang di sekitar anak-anak yang jauh bisa lebih membentuk mereka. Kita hanya membantu dan mengenalkan saja.
8: Hadir dan membuka acara tersebut, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri, Zahri Ahmad, mengapresiasi terselenggaranya Hompimpa Festivaria Sastra Anak Danapura. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan komunitas literasi dapat memperluas akses anak terhadap bahan bacaan, sekaligus juga mendorong kegemaran minat membaca mereka.
10: Apa yang mereka lakukan tentunya ini akan membawa dampak kepada anak-anak muda atau anak-anak untuk gemar membaca. Dalam rangka untuk meningkatkan literasi mereka, supaya anak-anak khususnya di Kota Kediri ini suka membaca untuk menambah pengetahuannya yang akan berdampak kepada masa depannya dia juga.
8: Sementara itu, salah satu pengunjung, Deli, menilai bahwa festival tersebut memberikan pengalaman positif bagi anak karena menggabungkan aktivitas literasi, kreativitas, dan juga permainan tradisional.
11: Paling nggak bisa melatih fisiknya daripada main gadget terus. Kalau bisa dipertahankan biar kedepannya tidak lupa dengan mainan-mainan zaman dulu.
8: Diharapkan melalui kegiatan festival ini dapat mendorong untuk menumbuhkan kebiasaan literasi anak serta tetap melestarikan ragam dolanan anak atau permainan tradisional kepada generasi berikutnya. Anu Kusuma melaporkan.
7: Dua raperda telah disahkan menjadi perda, yakni Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Toleransi, serta Peraturan Daerah Terkait Ketahanan Pangan. Dari Semarang, kami hadirkan informasi yang disampaikan oleh Rahma Purwanto.
12: Kesejahteraan itu kan ada tiga ya, kemakmuran, keselamatan, ketempatan.
13: Pemerintah Kota Semarang bersama DPRD Kota Semarang mengesahkan dua rancangan peraturan daerah Raperda menjadi peraturan daerah Perda. Keduanya mengatur pendidikan Pancasila, wawasan kebangsaan dan toleransi serta ketahanan pangan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan dua perda tersebut penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, ketentraman hingga pertumbuhan ekonomi Kota Semarang. Maksudnya pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi fondasi untuk menjaga keberagaman yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Semarang. Ia menegaskan toleransi tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi harus dibangun sejak dini melalui pendidikan, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Agustina juga mengapresiasi DPD Kota Semarang yang telah menyelesaikan pembahasan kedua perda tersebut.
12: Saya terangkan itu kan ada tiga ya, kemakmuran, keselamatan, ketentraman. Kemakmuran ini yang berhubungan dengan perdamaian dan ketentraman. Ini yang berhubungan dengan perda pendidikan Pancasila. Nah, pada yang pertama yang mengenai pendidikan Pancasila ini akan memberi arti bahwa Kota Semarang ini merupakan sebuah kota yang tumbuh karena keberagaman. Dan keberagaman itu terjaga sejak lama dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan budaya, dalam kehidupan sosial, itu bersatu bersama-sama membentuk sebuah suasana yang memastikan Kota Semarang itu tumbuh perekonomiannya.
13: Sementara itu, Ketua DPD Kota Semarang Kadar Rusman berharap kedua perda tersebut segera disosialisasikan kepada masyarakat dan ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Ia menyebut Kesbangpol berperan dalam pelaksanaan pendidikan dan wawasan kebangsaan, sedangkan ketahanan pangan menjadi tanggung jawab OPD terkait.
14: Harapan besar, nanti segera bisa disosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat terkait dengan OPD, artinya dengan OPD terkait. Untuk Pak Kesbangpol yang pendidikan siap, Pak Sri. Ya, pendidikan dan wawasan kebangsaan lupa Kesbangpol paling tidak harus menindaklanjuti. Kemudian ketahanan pangan dari dinas ketahanan pangan. Memang itu penting untuk saya, penting. Dua perda itu penting. Nah, ketahanan pangan sesuai dengan program yang ada di pusat. Dan perlu segera dilaksanakan, disosialisasikan agar masyarakat itu paham.
13: Menurut Pilu Sapa Anakrabnya, edukasi wawasan kebangsaan perlu dilakukan secara rutin agar masyarakat memiliki pemahaman yang luas dan tidak mudah terprovokasi. Rama Ponto, RRI Transmudara untuk Indonesia.

0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah. Kondisi ini ingin diubah oleh DPRD Jawa Tengah bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jateng dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus punya nilai ekonomi. Selengkapnya kami hadirkan informasi dari Semarang disampaikan oleh Miftahuddin Teddy.
1: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
2: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengolahan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
3: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
2: Menurut dia berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati menegaskan pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
1: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
2: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Kekeringan ternyata masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Dalam penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Dari Sampang, Madura, kami hadirkan informasi yang disampaikan oleh Hairul Umam.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Khofifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
2: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
3: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
4: Kalau ada. Dan,
3: kalau enggak ada ya enggak bisa.
1: Fajar menambahkan pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini sekaligus membuka perjumpaan kita di Indonesia Menyapa Pagi. Dan ikuti semua informasi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Rizy Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas di awal minggu ini.

0: RRI dan
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, baru saja telah kita ikuti bersama untuk penyampaian warta berita dengan Pro 3 Jakarta. Tiba saatnya tentunya Anda kembali bergabung bersama kami di studio program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, saat ini yang sudah menunjukkan pukul 7 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: percetakan dan fotokopi Cipta Buana. Solusi kebutuhan Anda. Buka pukul 8 sampai 18 waktu Indonesia Timur setiap hari kerja. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, amanah dan terpercaya.
1: Ibu bapa sudah punya rencana membangun rumah, ruko, tempat usaha dan melakukan perubahan dan perluasan bangunan?
2: Sudah tentu, tapi apakah bangunan kita sudah memiliki legalitas yang sesuai?
1: Nah, ini yang penting. Tahukah Anda, izin mendirikan bangunan atau UMB kini telah resmi berganti menjadi persetujuan bangunan gedung atau PBG.
2: Berarti kalau saya mau membangun bangunan baru, mengubah fungsi bangunan atau melakukan perluasan bangunan, saya wajib mengurus PBG.
1: Betul sekali. Setiap bangunan baru, perubahan fungsi maupun perluasan bangunan wajib memiliki legalitas sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Lalu bagaimana cara mengurus PBG?
1: Pengajuan permohonan dan verifikasi dokumen PBG dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung atau SIMBG.
2: Kalau bangunan atau papan reklame belum memiliki legalitas, bagaimana?
1: Nah, jangan menunggu sampai ditertibkan . Bangunan gedung atau papan reklame yang belum memiliki dokumen PBG atau legalitas perizinan dapat diberikan surat pemberitahuan resmi dan dikenai sanksi atau tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Jadi lebih baik mengurus legalitasnya sejak awal ya?
1: Benar sekali. Bangunan tertib, usaha aman, masyarakat nyaman.
3: Urus PBG sesuai ketentuan. Jangan tunggu sampai ditertibkan.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan berdasarkan surat edaran Bupati Jayapura nomor 503/122/SE/SET tentang pemberitahuan penertiban legalitas perizinan bangunan gedung.
2: Mari wujudkan Kabupaten Jayapura yang tertib, aman dan taat terhadap ketentuan perizinan bangunan.
1: Mau bangun? Jangan asal bangun. Pastikan PBG sudah diurus. Bangunan legal, usaha aman, Kabupaten Jayapura semakin tertib dan maju.
4: Tunggakan iuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN, pilih menu Rehab 3.0. Tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi, layanan administrasi kepesertaan, dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.
5: Selamat datang di Laboratorium Yakult.

0: Bersama-sama, kita akan lalui perjalanan penuh manfaat dari probiotik Yakult. Di sini, ada lebih dari 6,5 miliar bakteri baik LKC Shirota strain hidup di setiap botolnya. Asam lambung, cairan empedu, bukan halangan bagi mereka untuk sampai ke usus kecil kita, sehingga mereka mampu menjaga keseimbangan sistem pencernaan setiap hari. Yakult, minuman probiotik yang menemani dan membantu menjaga harmoni sistem pencernaan di setiap tahap kehidupan kita. Menjaga tubuh agar tetap kuat bertahan untuk melangkah, lewati setiap tantangan.
1: Emang boleh minum setiap hari, Bu?
2: Bukan hanya setiap hari, setiap saat.
3: Yakult probiotik setiap hari.
4: Ataukah tidak, kalau untuk memastikan kedaulatan NKRI dan aktivitas ekonomi berjalan, Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan uang rupiah hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Yuk, bantu jaga kedaulatan negara dengan CBP Rupiah. Cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Bangga menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Paham dengan berbelanja bijak, mencintai produk dalam negeri, serta menabung untuk masa depan. Selain pembayaran tunai, inovasi sistem pembayaran juga mempermudah transaksi dengan non-tunai loh. Kamu juga harus tahu kalau penggunaan kris di wilayah Papua terus tumbuh dari waktu ke waktu, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai transaksinya. Ayo, tong jangan ketinggalan dengan bayar apa saja lebih cepat pakai kris. Cukup satu kali scan, transaksi selesai. Dari pasar tradisional, swalayan, hingga tempat wisata, kini saatnya Papua makin digital dengan kris. Kris membuat pembayaran lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cukup buka aplikasi pembayaran, pindai kode QR, periksa nama penerima dan nominalnya, lalu klik tombol bayar. Kita harus bangga juga loh, karena kris juga bisa dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tapi tetap waspada ya, dengan tidak memberi OTP, membuka aplikasi tidak dikenal, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Di tengah kemajuan digital, mari terus cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari gunakan kris dan rupiah dalam setiap transaksi. Papua makin digital, rupiah makin berdaulat. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan kita dengan cuaca yang begitu cerah di pagi ini. Tentu kita sangat bersemangat untuk menjalankan tugas aktivitas kita. Semoga ya. Namun kita juga gak pernah tahu untuk beberapa jam ke depan untuk di seputaran kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya. Oleh karena itu pendengar kita ingin tahu. Kami sudah terhubung dengan perakirawan BMKG wilayah 5 Jayapura. Ada Bung Novel di ujung telepon. Halo, selamat pagi Bung.
1: Selamat pagi.
0: Iya, apa kabar pagi ini Bung?
1: Baik Kak.
0: Iya. Silakan nih Bung Novel, kita ingin tahu untuk informasi perkiraan cuaca untuk beberapa jam ke depan untuk beberapa wilayah seputar Kota Jayapura dan wilayah lainnya. Silakan Bung Novel di ujung telepon.
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI Kota Jayapura dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Novel, perkiraan cuaca dari BMKG Papua yang menyampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Provinsi Papua yang berlaku selama 24 jam ke depan. Secara umum pada wilayah Papua ini diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 57 hingga 98% dengan arah angin bertiup dominan dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan sekitar 2 hingga 11 km per jam. Adapun potensi hujannya pada pagi hari terjadi hujan ringan hingga sedang di Kabupaten Sari, Pamira Meraya, dan Maropen. Memasuki siang hingga sore hari, hujan ringan berpotensi turun di Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mambera Meraya, dan Maropen. Kemudian pada malam hingga dini hari, dapat potensi hujan ringan di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Sarmi, dan Maropen. Dan hujan sedang pada wilayah seperti Kabupaten Kerom dan Mambera Meraya. Khusus untuk Kota Jayapura, cuaca pagi ini diperkirakan secara umum berawan dengan potensi hujan ringan dan sedang hingga pada malam hari hingga dini hari. Kembali ke kondisi gelombang di perairan utara Papua, tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 20 knot. Sedangkan di perairan selatan Papua, tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dengan angin dari arah tenggara dengan kecepatan 10 hingga 20 knot. Selanjutnya untuk informasi pasang air laut, diperkirakan mengalami surut pada pukul 9.61 Indonesia Timur sedalam 0,6 meter dan pada pukul 22.39 waktu Indonesia Timur sedalam 0,8 meter dan akan mengalami pasang pada pukul 17.26 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian 1 meter. Berikutnya perlu menjadi perhatian untuk wilayah Papua masih berada pada periode musim kemarau, terutama di beberapa wilayah yang memiliki bulan musim supaya adanya fenomena El Nino yang sangat kuat yang dapat mengakibatkan kondisi yang cukup kering. Oleh sebab itu, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan diimbau serta meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan, tidak membuang puing rokok sembarangan, tidak membakar sampah, dan tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat berpotensi membocorkan hutan. Meskipun demikian, masyarakat juga diimbau tetap waspada akan potensi hujan yang masih bisa terjadi di wilayah Papua. Jangan paling dan jangan saat aktivitas karena cuaca bisa berubah dengan cepat dan selalu ikuti informasi cuaca terbaru dari BMKG. Berikutnya untuk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai Mangkaran dan harap waspada karena hari ini juga diprediksi sebagian wilayah Papua akan mengalami hujan intensitas sedang hingga lebat seperti di wilayah Kerom dan Mambera Meraya pada malam hingga dini hari. Sehingga tidak waspada apabila hujan turun dalam intensitas yang cukup lama karena dapat meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor. Bagi masyarakat yang beraktivitas di laut, para nelayan pengguna perahu kecil khususnya di sekitar perairan selatan Papua agar selalu waspada terhadap gelombang tinggi serta memperhatikan kondisi cuaca yang tinggi gelombangnya sebelum berlayar. Risiko terhadap keselamatan nelayan akan meningkat apabila kecepatan angin lebih 15 knot dan tinggi gelombang mencapai lebih dari 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.
0: Baik, terima kasih Bung Novel sudah menyampaikan informasi perkiraan cuaca. Salam hormat untuk teman-teman semuanya yang saat ini sedang bertugas. Dan tentunya informasi perkiraan cuaca ini cukup bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya bagi para pekerja yang kerja di navigasi udara maupun juga laut. Bahkan juga beberapa para nelayan yang tentunya biasanya sangat penting untuk mengetahui informasi perkiraan cuaca di seputaran Jayapura. Dan mendengar pukul 7.57 menit untuk Indonesia Timur. Sesaat lagi pukul 8 ya. Saat ini mungkin sudah berada di tempat aktivitas masing-masing. Sebelumnya mungkin telah mengikuti apel ya. Jangan sampai lupa absensi, karena ini menjadi bagian yang penting ya, biar terhitung hadir. Ntar kalau enggak sempat absensi itu biasanya dihitung alpa nantinya, atau ada perhitungan pemotongan. Baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan kita hingga saat ini. Tetap terus hadir mengudara di FM 88,8 untuk wilayah Genyem, 96,5 untuk wilayah Sarmi, 96 dan 97 MHz.
2: Human Rights Day International atau Hari Hak Asasi Manusia diperingati tepatnya 10 Desember. Terurai sejarah pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hal ini untuk memperjuangkan hak dan kebebasan mendasar semua manusia, menjamin setiap individu tanpa perbedaan kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, etnis, agama, bahasa, dan status lainnya. Hari HAM Sedunia tahun 2023 mengusung tema Freedom, Equality, and Justice for All atau kebebasan, kesetaraan, dan keadilan bagi semua demi terciptanya harmoni dalam keberagaman. Lima tahun peringatan hak asasi manusia adalah deklarasi universal hak asasi manusia. Sayangi dan hargai hidup sesama, karena sejatinya hak hidup yang Tuhan berikan adalah hak mendasar yang harus dijunjung tinggi bagi siapa saja yang menghargai kehidupan sesama ciptaan Tuhan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, kontingen Indonesia sukses meraih 5 medali pada ajang bergengsi Asia Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, pendengar. Perolehan medali tersebut terdiri dari 1 perak serta 4 perunggu hingga Minggu 20 September 2026. Medali perak pertama disumbangkan oleh atlet Sumaya melalui cabang olahraga Tekball pada nomor tunggal putri. 4 medali perunggu lainnya dipersembahkan wakil cabang Wushu, Tekball tunggal putra, soft tennis serta karate. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir mengapresiasi daya juang seluruh atlet nasional. Menpora meminta agar atlet dan pelatih tetap fokus bertanding. Erick menilai bahwa capaian awal ini menjadi modal berharga guna memperkuat rasa percaya diri kontingen. Wushu Seraf Naro Siregar membuka kesuksesan kontingen Indonesia dengan meraih perunggu melalui penampilan disiplin pada nomor cangkuan. Erick mengingatkan para atlet agar tetap mempertahankan kondisi fisik prima demi menghadapi jadwal pertandingan berikutnya. Sejumlah cabang olahraga unggulan pendengar dijadwalkan kembali melakoni babak perebutan medali pada Senin hari ini 21 September 2026. Erick mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk terus memanjatkan doa demi kejayaan kontingen merah putih. Tim bergu putra soft tennis turut mengamankan medali perunggu melalui perjuangan ketat di babak penentu. Itulah sekelas informasi pendengar, 5 medali Indonesia H+1 pembukaan Asia Games. Menpora mengungkapkan tetap fokus.

Ya, sekilas informasi di suasana pagi ini berdengar di mana pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K penuh waktu didorong beralih menjadi aparatur sipil negara ASN, yakni mulai Januari 2027 melalui mekanisme tes kompetensi. Menurut Riko, rencana tersebut merupakan bagian dari pembahasan Komisi 10 DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen terkait penataan status kepegawaian tenaga pendidik. Berdasarkan data pokok pendidikan Dapodik, jumlah guru berstatus P3K mencapai 908.617 orang. Dari jumlah tersebut pendengar, sebanyak 231.246 orang masih berstatus P3K paruh waktu. Riko mengatakan P3K paruh waktu juga diarahkan untuk beralih menjadi P3K penuh waktu. Kebijakan itu pendengar menjadi bagian dari penataan status kepegawaian sekaligus upaya memperkuat kesejahteraan tenaga pendidik. Ia berharap pelaksanaan tes kompetensi bagi P3K penuh waktu tidak menjadi hambatan bagi keberlanjutan karir guru. Komisi 10 DPR RI lanjutnya akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut. Pengawasan mencakup kepastian hukum, transparansi, mekanisme transisi hingga peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, termasuk mereka yang bertugas di daerah tertinggal. Sebelumnya, pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan guru P3K penuh waktu akan diarahkan menjadi P3K penuh waktu mulai Januari 2027 tanpa melalui tes. Sementara itu, peluang untuk menjadi PNS tetap dibuka melalui jalur seleksi. Demikian pendengar, mulai 2027 P3K penuh waktu didorong beralih jadi ASN lewat tes kompetensi. Kami lansir di rri.co.id.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, balik lagi dengan segala informasi yang kami sampaikan. Kali ini kami lansir di rri.co.id Jayapura. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo menegaskan bantuan sosial berupa beras harus disalurkan kepada masyarakat yang berhak dan tidak boleh diperjualbelikan. Penegasan itu, pendengar, menyusul dugaan penyalahgunaan bantuan beras di Kelurahan IOB Kota Jayapura yang melibatkan aparatur kelurahan. Abisai mengatakan bantuan beras telah disalurkan pemerintah kepada kelurahan dan kampung untuk dibagi kepada masyarakat kurang mampu. Terkait kasus di Kelurahan IOB, pemerintah akan memberikan sanksi kepada lurah dan pegawai yang terbukti terlibat. Mereka akan dipindahkan, maksud kami, dari Kelurahan IOB sebagai bagian dari evaluasi kejadian serupa tidak terulang. Pemerintah Kota Jayapura juga akan menempatkan lurah dan pegawai baru di Kelurahan IOB. Kami saya meminta seluruh aparatur di 25 kelurahan dan 14 kampung memastikan penyaluran bantuan sesuai ketentuan. Ia meminta seluruh aparatur menjadikan kasus di IOB sebagai pembelajaran dan menjalankan penyaluran bantuan secara bertanggung jawab. Itulah sekilas informasi, pendengar, kami lansir dari.co.id Jayapura.
1: Untuk dunia, pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki.
2: Paciwano, ko paling andalan. Saya lihat ko tebang pohon sagu ini besar ini. Pasti ko ada acara kapa?
3: Terada, Pace. Saya tebang pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari dan untuk jual toh, supaya bisa bantu anak-anak dong punya biaya sekolah. Begitu Pace Teri.
2: Baru ko tebang begini, nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
3: Oh itu, nanti saya punya istri dan anak-anak, dong datang bantu toko dan dong remas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus tuh. Kalau sudah jadi sagu, baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini, yang kita sebut itu tumang.
4: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi khusus bagi orang Papua dan masyarakat peramu sagu serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

dari hidup yang sehat adalah kebersihan lingkungan. Bersih hati kita, bersih jiwa kita. Cintai kebersihan lingkungan seperti kita mencintai diri sendiri. Sampah adalah musuh kita bersama. Karena itu, jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Sampah di mana-mana. Bencana tidak akan kemana. Sampah berserakan, berarti kita sedang menunggu bencana. Mari, selamatkan

Ya, pengarah Gubernur Papua Matius Devahiri meminta PT Rian Bakti Papua mengoptimalkan aset perusahaan untuk menciptakan sumber keuntungan baru. Ia juga menetapkan 5 agenda untuk memperkuat kinerja perusahaan daerah periode 2026 hingga 2031. Fahiri menyampaikan arahan tersebut saat melantik Dewan Komisaris dan Direksi PT Rian Bakti Papua. Pelantikan berlangsung di Gedung Negara Dok 5 Jayapura, Kota Jayapura, Sabtu 19 September 2026. Al-Fakiri mengatakan bahwa pengurus baru tidak hanya menerima jabatan struktural, mereka juga mendapat tanggung jawab mengelola aset dan kepercayaan pemerintah Provinsi Papua. Menurut Fahiri, pendengar, pengelolaan perusahaan harus diawali dengan penguatan tata kelola. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik harus ditetapkan secara transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas. Agenda berikutnya ialah mengoptimalkan aset dan jaringan PT Rian Bakti Papua yang tersebar di berbagai wilayah. Fahiri meminta aset perusahaan tidak hanya menjadi warisan, tetapi dimanfaatkan menghasilkan keuntungan. Agenda ketiga diarahkan pada penguatan peran perusahaan sebagai penggerak perekonomian daerah. Perusahaan diminta memperkuat sektor unggulan Papua, distribusi kebutuhan pokok hingga kampung, dan distribusi terhadap pendapatan asli daerah. Fahiri juga meminta perusahaan berani melakukan diversifikasi usaha dan membangun kementerian strategis. Pemanfaatan teknologi didorong dengan tetap memperhitungkan risiko dan dilakukan secara terukur. Agenda kelima berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia Papua. Perusahaan diminta membuka ruang bagi orang asli Papua dan tenaga kerja lokal melalui pelatihan, magang, peningkatan kapasitas, jenjang karir. Jadikan PT Rian Bakti Papua sebagai perusahaan yang sehat, profesional, inovatif, dan semakin memberikan manfaat bagi tanah Papua, kata Fahiri. Pengurus PT Rian Bakti Papua periode 2026 hingga 2031 dipimpin Elia Lopati sebagai direktur utama. Struktur lainnya terdiri atas Ade Yamin sebagai komisaris utama, Yarius Walingga dan Kawarek Dirdik sebagai komisaris. Jajaran direksi lainnya yakni Rusli Rahman sebagai direktur keuangan, Richard William Rihulai sebagai direktur niaga, serta Benyamin Gurik sebagai direktur umum dan SDM. Itulah sekilas informasi pendengar. PT Rian Bakti Papua diminta optimalkan aset jadi sumber keuntungan. Kami lansir di rri.co.id Jayapura.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru

0: sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber